Presiden Prabowo Subianto menyetujui 6 poin rekomendasi dari Komite Percepatan Reformasi Polri saat ini. PPIH Arab Saudi, Sektor 10 menyambut Jamaah Haji Indonesia. Presiden Brazil mendesak pembebasan para aktivis yang ditahan di Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 6 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyetujui 6 poin rekomendasi dari Komite Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Kita dengarkan juga ya aspirasi yang tumbuh berkembang.
2: Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menyerahkan 10 buku kepada Presiden Prabowo Subianto. Buku-buku dengan ketebalan 3.000 halaman berisi rekomendasi dari Komisi untuk Perbaikan Institusi Kepolisian. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Profesor Jimli Asyidiki mengatakan, pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto berlangsung selama 3,5 jam. Jimli menyebut Presiden Prabowo Subianto menyetujui rekomendasi dari Komisi. Ada 6 rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama, revisi Undang-Undang Polri yang akan diikuti dengan penerbitan peraturan pemerintah atau peraturan presiden serta instruksi presiden. Kedua, merubah 8 peraturan kepolisian Republik Indonesia dan 24 peraturan Kapolri. Ketiga, institusi Polri tetap berada di bawah presiden. Artinya, Polri tetap bekerja menjadi lembaga yang bertanggung jawab penuh kepada presiden. Keempat, metode pengangkatan Kapolri tetap dengan mekanisme yang lama, yakni Presiden mengusulkan calon ke DPR, lalu dilakukan fit and proper test. Kelima, kewenangan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas akan diperkuat dengan keputusan dari Kompolnas yang mengikat dan harus ditindaklanjuti. Terakhir, pengaturan pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh Polri di luar struktur kepolisian. Berikut keterangan dari Profesor Jimli dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Menerima poin-poin yang kami laporkan, ada juga tukar pikiran sebagai namanya hal yang baru, Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat pengaturan pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh Polri di luar struktur kepolisian. Jadi tadi diputuskan oleh Bapak Presiden harus ditentukan secara limitatif jabatan mana saja seperti di Undang-Undang TNI. Jadi tidak seperti sekarang, tidak ada batasan.
2: Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, siap untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi.
3: Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik. Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti.
2: Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto tahun lalu. Komisi dibentuk menyikapi aksi demo yang berakhir ricu dan satu pengendara ojek online bernama Afan Kurniawan meninggal tertabrak kendaraan taktis milik Brimob.
1: Ya, cukup ya.
2: Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami awali informasi yang terkait dengan pemberangkatan para jamaah haji.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: PPIH Arab Saudi Sektor 10 menyambut jamaah haji Indonesia yang tiba di Hotel Hidayah dan jamaah haji harus mematuhi aturan di Arab Saudi. Selengkapnya kita akan simak bersama Syariful Alam, reporter kami yang berada di sana.
5: Ya, di sektor 10 akan kedatangan dari PDG3 dan JKP5.
6: Rencananya sebanyak 750 lebih jamaah haji Indonesia akan tiba di sektor 10 di Hotel Al Hidayah Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasannya setiap tugas dan fungsi dari layanan telah mempersiapkan diri untuk menyambut para tamu Allah tersebut. Berdasarkan data bahwa jamaah haji Indonesia telah tiba sebanyak 3.425. Dan pendengar, Kepala Sektor 10, Akhor Wit Sudiono mengatakan bahwasannya setiap petugas PPIH Arab Saudi siap menyambut tamu Allah di Sektor 10 di Hotel Ahidaya. Berikut keterangan daripada Ketua Sektor 10, Akhor Wid.
5: Di Sektor 10 akan kedatangan dari PDG3 dan JKP5. PDG3 berjumlah 160 dan dari JKP5 388 yang akan menempati di Ahidaya Tower 1 dan 9C. Persiapan kita, kami dari Sektor 10 alhamdulillah sudah dibagi dua tim untuk siap menyambut kedatangan dari PDG3 dan JKP5 yang akan kita sambut beberapa saat ke depan.
6: Pernah dapat kami informasikan bahwasannya Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia telah membuat edaran dan ini ditempel di hotel di Al-Hidayah, di mana fokus dari haji tahun 2026 adalah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Di sini harus diperhatikan para jemaah haji dilarang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dua tempat suci tersebut, yaitu menerapkan aturan tidak boleh merokok di komplek masjid dan pastinya akan ditegur dan didenda sebanyak 200 rial atau bahkan diproses secara hukum. Kedua, berkerumun selain berpotensi menghambat alur pergerakan jemaah lain, kerumunan orang banyak juga bisa menimbulkan kecurigaan. Petugas akan meminta jemaah untuk terus berjalan. Ketiga adalah membuang sampah sembarangan. Ada banyak kotak sampah di berbagai sudut masjid, karena itu setiap jemaah haji diharuskan untuk membuang sampah di tempat sampah yang telah disiapkan. Keempat adalah mengambil video berdurasi lama. Petugas keamanan Arab Saudi atau ASKAR banyak melakukan patroli secara langsung maupun melalui CCTV. Apabila ketahuan, kamera dan alat pendukung akan disita dan bahkan hasil rekamannya dihapus permanen. Kelima adalah membentangkan spanduk, banner atau bendera yang menunjukkan identitas atau kelompok tertentu juga tidak boleh dilakukan. Dan keenam adalah mengambil barang tercecer, yaitu mengambil barang yang tercecer walau untuk mengamankan akan terlihat seperti pencurian jika dari kamera CCTV. Apabila Anda menemukan barang yang tercecer, segera sampaikan ke petugas keamanan terdekat. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Arab Saudi kita menuju ke Palembang, ada 443 jamaah haji kloter 10 yang telah diberangkatkan pada Selasa malam. Dan ini merupakan gelombang pertama pemberangkatan haji yang berasal dari embarkasi Palembang. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Irfan.
7: Operasional pemberangkatan jamaah haji gelombang pertama di embarkasi Palembang mencapai puncaknya dengan keberangkatan 443 jamaah kloter 10 dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menuju Arab Saudi pada Selasa malam 5 Mei 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, M. Arka Nur Wahidin menyebutkan, total jamaah yang telah diberangkatkan mencapai 4.423 jamaah, terdiri dari 3.312 jamaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jamaah dari Bangka Belitung, serta 40 petugas kloter. Memasuki gelombang kedua, Arkan menyebutkan akan dimulai pada 9 Mei 2026. Kloter 11 dijadwalkan masuk ke asrama haji pada 8 Mei 2026. Berbeda dengan sebelumnya, jamaah gelombang kedua tidak lagi mendarat di Madinah, melainkan langsung menuju ke Jeddah dan dilanjutkan perjalanan darat ke Mekah. Jamaah juga dihimbau untuk mempersiapkan diri, terutama mengenakan pakaian ihram sejak dari embarkasi atau di dalam pesawat.
8: Ke Madinah baru ke Mekah. Kalau gelombang kedua ini Jeddah,

0: Sumatera Selatan telah melakukan berbagai persiapan jauh sebelum musim haji dimulai. Persiapan tersebut mencakup penataan ruang kedatangan jamaah, kamar penginapan, serta fasilitas pendukung manasik seperti masjid. Selain itu, sejumlah gedung juga telah direnovasi guna memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi optimal sehingga penyelenggara haji dapat berjalan lancar.
1: Alhamdulillah, memang jauh-jauh hari kami juga telah melakukan persiapan-persiapan dan juga memang ada beberapa gedung juga yang dari perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga di tahun ini sudah direnovasi. Alhamdulillah, secara keseluruhan persiapan kami sudah matang.
0: Ditambahkan Ernika, dengan berakhirnya gelombang pertama, saat ini Asrama Haji Sumatera Selatan melakukan persiapan untuk menyambut jamaah haji gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026. Secara kapasitas, Asrama Haji Sumatera Selatan memiliki 270 kamar penginapan yang tersebar di 7 gedung. Dengan fasilitas tersebut, Asrama Haji Sumatera Selatan mampu menampung hingga 2 kloter jamaah haji. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Palembang kita menuju ke kloter asal Cirebon di mana ada 445 jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon yang juga siap diberangkatkan menuju Tanah Suci. Informasi lengkapnya bersama rekan saya Rena Safira. Rena.
3: Baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 19 KJT asal Kabupaten Cirebon, hari ini Rabu 6 Mei 2026, dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Bandara Kertajati setelah menjalani masa persiapan di Asrama Haji Indramayu. Sebelumnya, sebanyak 445 orang yang terdiri dari 441 jemaah dan petugas haji telah diberangkatkan dari Cirebon pada Selasa 5 Mei 2026, menuju asrama untuk menjalani proses administrasi dan persiapan keberangkatan. Seluruh jemaah kloter 19 ini merupakan full dari Kabupaten Cirebon, tanpa gabungan dari daerah lain. Di Asrama Haji Indramayu, jemaah telah menerima gelang identitas, living cost, perlengkapan kesehatan, serta kartu masuk, dan bermalam selama 1 hari. Berikut keterangan dari PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto.
4: Itu kloter 19 itu insya Allah akan diberangkatkan tanggal 5 Mei ya, masuk asrama pukul 11 pagi, nanti diberangkatkan pukul 13. Insya Allah nanti dengan jemaah 441, itu akan menjadi 445 orang, dan insya Allah juga akan diberangkatkan dilepas oleh Pak Bupati Cirebon sendiri.
3: Ditambahkan Khotib, proses persiapan jemaah telah berjalan lancar termasuk pengiriman kopter yang dilakukan lebih awal sebelum keberangkatan jemaah. Selanjutnya, jemaah dijadwalkan diberangkatkan dari Asrama Haji Indramayu menuju Bandara Kertajati pada pukul 13.40 waktu Indonesia bagian Barat dan akan dilepas landas pukul 16.40 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi. Pihak penyelenggara mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan dan tidak kelelahan, mengingat perjalanan udara menuju Arab Saudi akan ditempuh selama kurang lebih 9 jam. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Pencapaian ini berada di atas sejumlah negara-negara anggota G20 di periode yang sama. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Lapangan usaha yang tumbuh tinggi, antara lain penyedia.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tumbuh 5,61% secara tahun.

0: tahunan. Pertumbuhan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan 1 tahun 2025 yang tumbuh sebesar 4,87%. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada awal tahun ini. Sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yang mencapai 13,14%.
1: Lapangan usaha yang tumbuh tinggi antara lain penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang tumbuh sebesar 13,14%, di mana hal ini didorong oleh peningkatan kinerja penyediaan makan minuman seiring dengan momen libur nasional dan juga perluasan cakupan program makan bergizi gratis.
0: Dari sisi lapangan usaha, Amalia mengatakan industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 1,03% basis poin. Sementara itu, sektor pertanian juga tumbuh positif sebesar 4,97% yang didorong oleh momentum panen raya pada triwulan pertama tahun ini.
1: Tanaman pangan tumbuh 7,58% seiring dengan panen raya yang jatuh pada triwulan 1 2026. Peternakan juga tumbuh 11,84% seiring dengan meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur yang salah satunya untuk memenuhi permintaan selama momen Ramadan Idul Fitri dan juga program makan bergizi gratis.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi nasional saat ini berada di atas pertumbuhan beberapa negara anggota G20 lainnya. Airlangga menggarisbawahi bahwa belanja pemerintah menjadi faktor penopang dengan laju pertumbuhan mencapai 21,81%.
2: Di kuartal pertama juga kita lihat belanja pemerintah tumbuh tinggi di angka 21,81%, di mana ini angkanya sekitar 815 triliun. Ini di atas rata-rata historis dan tentu ini didorong oleh beberapa program belanja kementerian lembaga termasuk MBG sampai dengan Maret 51 triliun.
0: Airlangga menambahkan konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama dengan pertumbuhan sebesar 5,52%. Untuk menjaga tren ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp356,8 triliun dalam APBN 2026.
2: Kemudian revitalisasi sekolah atau satuan pendidikan sebesar Rp13,4 triliun dan implementasi 3 juta rumah FLPP dengan alokasi anggaran 37,1 triliun, bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar 8,9 triliun dan kredit program perumahan dengan plafon 34,8 triliun.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa capaian 5,61% menunjukkan akselerasi ekonomi yang melampaui capaian triwulan 4 tahun sebelumnya. Purbaya menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah memastikan penguatan ekonomi domestik berjalan stabil guna menghadapi hambatan global.
3: Tapi kan kita tahu hambatan masih akan besar di depan mengingat global juga belum baik kondisinya. Jadi kita harus pastikan domestiknya tumbuh dengan bagus dan segala mesin atau perusahaan-perusahaan yang export oriented yang masih bisa ekspor kita akan dukung supaya mereka bisa lebih kompetitif di global.
0: Di sisi lain, kontribusi investasi juga mencatatkan peningkatan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani melaporkan bahwa porsi investasi terhadap total pertumbuhan ekonomi triwulan 1 mencapai 32%.
4: Investasi itu menyumbangkan kurang lebih biasanya 28-29%. Ya, alhamdulillah ini 32%, sehingga pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ini alhamdulillah mencapai hasil yang sangat-sangat baik ya.
0: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, konsumsi rumah tangga masih mendominasi struktur produk domestik bruto dengan porsi mencapai 54,36%. Selain itu, indikator sosial menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,89 juta orang di awal tahun ini. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan masyarakat juga memberikan komentar tersendiri bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama yang mencapai 5,61%.
1: Jujur kaget sih dengarnya, tapi bangga banget ya. Kita tahu kan kondisi global tuh lagi nggak menentu, tapi ekonomi kita malah bisa tembus sampai 5,61%. Bahkan katanya itu di atas Tiongkok sama Amerika Serikat loh ya. Keren banget sih Indonesia bisa curi start di awal tahun 2026 ini. Harapannya ya semoga angka-angka keren ini nggak cuma di atas kertas, tapi beneran berasa ke daya beli kita sehari-hari supaya makin stabil juga ke depannya.
2: Kalau dibilang ekonomi naik karena konsumsi masyarakat, menurut saya itu masuk akal banget. Saya ngerasa emang di kuartal 1 kemarin, aktivitas belanja atau makan di luar itu lagi rame-ramenya. Ternyata kontribusi kita ke PDB itu sampai 54% lebih ya. Ya semoga aja harga-harga barang tetap kejaga ya. Jadi kita juga makin semangat buat belanja dan muterin roda ekonomi kita sendiri.
3: Kalau lihat angka pertumbuhan ekonomi 5,61% ini di kuartal pertama menurut saya cukup bagus ya. Apalagi katanya didorong dari belanja masyarakat sama pengeluaran pemerintah yang naik. Semoga ini jadi awal yang baik untuk ekonomi Indonesia ke depan. Tapi yang paling penting sih harga-harga kebutuhan harus tetap stabil. Jangan sampai ekonomi tumbuh tinggi tapi kebutuhan sehari-hari malah makin mahal. Jadi masyarakat juga bisa benar-benar merasakan dampaknya, bukan cuma dengar angkanya bagus aja.

0: Dan pendengar, kami mohon maaf untuk gangguan teknis yang baru saja terjadi. Kita juga ingin mendengarkan bagaimana momentum ekonomi Indonesia. Naskah tersebut disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana berikut ini.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah awan mendung ketidakpastian ekonomi global, Indonesia justru mengukir kinerja yang menggembirakan. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan, pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 melesat hingga 5,61% secara tahunan. Angka ini bukanlah pencapaian biasa. Raihan ini melampaui pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang berada di angka 5%. Bahkan jauh di atas Amerika Serikat yang tertahan di kisaran 2,7%. Secara struktur, mesin pertumbuhan kita masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Dengan angka pertumbuhan 5,52%, ini membuktikan bahwa daya beli masyarakat masih menjadi napas utama bagi perekonomian nasional. Namun, ada catatan menarik yang perlu kita cermati bersama. Laju pertumbuhan tercepat justru dipicu oleh konsumsi pemerintah yang melonjak drastis hingga 21,81%. Di sisi lain, sektor investasi atau pembentukan modal tetap bruto juga mulai menunjukkan geliat positif sebagai pendorong pertumbuhan. Pendengar dan pemirsa RRI Net, capaian ini tentu patut kita apresiasi. Meski demikian, ketergantungan yang tinggi pada belanja pemerintah harus menjadi alarm bagi kita semua. Pertumbuhan ekonomi yang sehat idealnya ditopang oleh sektor-sektor produktif seperti penguatan industri, geliat ekspor, serta investasi jangka panjang yang padat karya. Mengapa demikian? Karena jika terlalu bersandar pada konsumsi pemerintah, ada risiko pertumbuhan kita akan kehilangan napas dalam jangka panjang. Pertumbuhan 5,61% adalah sinyal positif yang membawa harapan. Namun, tugas berat pemerintah ke depan bukan sekadar menjaga angka, melainkan memastikan ekonomi kita tumbuh berkualitas, kuat, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyerukan pembebasan segera para aktivis global Sumut Flotilla yang ditahan oleh pasukan Israel ketika menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza. Ia bahkan mengatakan situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran besar dan harus dikutuk oleh semua pihak karena pengecatan di aktivis peredaran internasional adalah melanggar hukum internasional. Beralih ke informasi olahraga, Jepang memulai kiprah mereka dalam Piala Asia U17 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Qatar pada laga grup B di King Abdullah Sport City Pitch Shea Future Arab Saudi. Dan hasil ini menempatkan Jepang pada puncak klasemen grup B dengan 3 poin.

Demikian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lain masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan mendengar, pukul 8 nanti kita akan hadirkan siaran tunda podcast LKB Nantara dengan topik penegak hukum di tanah air terkait korupsi bersama Burhanuddin Jaksa Agung pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tentunya di hari ini di pukul 8 pagi. Dan sebelumnya juga pendengar, saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami di kesempatan hari ini ya. Dan opini publik masih kami hadirkan juga untuk Anda hingga pukul 8 pagi. Ya pendengar, di mana juga kita ketahui ya, untuk saat ini juga di mana ya, kita sudah mendapatkan harga teranyar ya, yaitu dari bahan bakar ataupun BBM yang biasanya kita digunakan ya. Dan bahkan juga PT Pertamina ini memang sudah resmi menaikkan harga BBM non subsidi per tanggal 4 Mei kemarin. Bahkan diantaranya juga mengalami kenaikan ini BBM jenis RON 98 ataupun turbo. Terus juga ada pun BBM Pertamax turbo, pendengar ya, yang awal di mana juga sekarang sudah ditetapkan harganya Rp19.900 per liter, yang sebelumnya juga Rp19.400. Sementara Dexlite, pendengar ya, yang dimana mengalami kenaikan menjadi Rp26.000 per liter, yang sebelumnya Rp23.600. Nah, apalagi juga di tingkat eceran, pendengar ya. Sedangkan untuk Pertalite juga ini Rp10.000 ya per liter. Lalu juga untuk biosolar ini masih Rp6.800 per liter. Pertamax masih Rp12.300, pendengar ya. Sedangkan Pertamax Green ini Rp12.900. Sedangkan untuk Pertamax Dex ini Rp23.900, sekarang menjadi Rp27.900 per liternya. Lalu juga Dexlite Rp23.600 menjadi Rp26.000 per liter. Lalu juga Pertamax Turbo dari Rp19.400 menjadi Rp19.900 ya. Baik pendengar, itu informasinya ya. Dan bagaimana tanggapan Anda juga dipersilahkan ya bergabung bersama kami. Ya, dan selain itu juga pendengar ya, PPN ini ditanggung negara 100%, tiket pesawat domestik juga akan lebih murah. Ya, pemerintahan juga resmi akan menanggung 100% pajak pertambahan nilai untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi melalui peraturan Kementerian Nomor 24 tahun 2026. Ini kebijakan ini berlaku selama 60 hari ya, mulai 25 April sampai 23 Juni mendatang. Dengan kebijakan tersebut juga di mana PPN 11% dengan tarif dasar dan value-nya ini tidak lagi dibebankan kepada penumpang, sehingga harga tiket berpotensi lebih terjangkau, pendengar. Ya, dan untuk Anda juga kali ini sudah ada yang bergabung di line teleponnya, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga, Mbak Nur.
1: Iya, dengan siapa, di mana Bapak?
2: Nur Faizar Singir.
1: Oke, silakan Bapak komentarnya.
2: Ya, nanggapi ini pendapatan betul pemerintah ini mencapai 5.7% dari tuan Mbak Nur ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kita merasa ini mungkin karena apa? Karena ini kan kita ini terancam krisis global ini Mbak Nur ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi segala sektor tuh mengadakan ini apa tuh efisiensi lah. Mm-hmm. Untuk melakukan hal-hal ekonomi.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi mungkin karena inilah apa tuh bisa naik sampai 5.7% ini.
1: Mm-hmm.
2: Nah, tapi ini harus dijaga terus, jangan sampai nanti setelah globalisasi, ancaman globalisasi ini nerda, hilang, efisiensi itu tidak dilakukan lagi. Nah, ini mungkin itu mungkin sebabnya Mbak Nur ya, kalau kita orang awam ini mungkin melihatnya seperti itu. Mudah-mudahan terus meningkat dan apa tuh sektor-sektor segala pemerintah ini diadakan efisiensi lah untuk memperlakukan ekonomi lebih baik lagi. Soal pemerintah naikkan harga ini ya, tidak apa-apalah, mungkin kita aman-aman aja, tenang-tenang aja Mbak Nur.
1: Yang penting pokoknya, BBM ada gitu ya.
2: Iya, BBM ada, orang-orang ini bisa apa tuh daya beli belanjanya ada, kan ekonominya baik, tidak masalah nak. Dia akan berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ini akan berjalan langsung langgeng lah. Mudah-mudahan semua mendapat manfaat ya, dari Pertamina mendapat manfaat, masyarakat juga ada kesulitan dan sebagainya dan sebagainya. Ini kita lihat memang demikian adanya. Mudah-mudahan ini tetap terjaga dengan baik dan sebagainya, kita aman, tenteram dan sebagainya. Apa yang kita perlukan ada. Inilah mungkin anu Mbak Nur, harapan kita terhadap pemerintah ini supaya ini. Tapi kalau negatif positifnya pasti ada lah di sana. Mudah-mudahan dapat diredakan dan kita merasa aman nyaman. Ini aja Mbak Nur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Zulfaizar ya, yang sudah hadir bersama kami ya di kesempatan pagi hari ini, yang sudah bergabung juga ya. Ini tentunya dalam opini publik. Ya, dan untuk Anda juga dipersilakan ya bergabung, bagaimana opini Anda tentunya juga terkait dengan harga BBM naik yang sudah dinaikkan ya dari 4 Mei, dan PPN yang ditiadakan untuk penumpang tiket pesawat ya. Jadi ini berlaku hingga 60 hari. Jadi insya Allah tiket pesawat ini masih terjangkau ya. Bagaimana tanggapan Anda? Kali ini kita ke line WhatsApp dulu. Sudah ada yang bergabung ya kali ini di line WhatsAppnya. Pendengar, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Pak Ahmad Irwan.
3: Ini tentang masalah BBM ya.
1: Ya, BBM dan PPN, silakan.
3: Iya, segala PPN itu kan sekarang PPN segala sesuatu juga kan tetap diberlakukan, kan? Karena masalah BBM, BBM naiknya non subsidi kan, seperti itu, seperti gas kan. Ya, mudah-mudahan lah ini betul-betul amanah, tidak seperti halnya sekarang begitu gas LPG yang non subsidi naikkan gas 3 kilogram langsung langka. Tapi sekarang sudah mulai normal, tapi normal 100% sih tidak, cuman harganya yang biasanya, nggak tahu kalau daerah lainnya, harganya biasa kalau berarti 23 paling tinggi 25, sekarang 30.000
1: di tempat Pak Ahmad ya.
3: Di sini kan
1: alhamdulillah masih normal aja nih di sini, alhamdulillah.
3: Jadi kan kan itu tidak masalahnya, mungkin tidak akan sama ya. Kalau di sini ada yang 30, ada yang 28 kan. Yang tadinya karena ya biarin aja ketara naik juga asal ada barangnya kan gitu. Dari budak naik barangnya misalkan langka, otomatis itu kan aturan non subsidi tidak, itu adalah permainan yang oknum lah seperti itunya, yang sengaja mencari keuntungan di atas kesengsaraan rakyat yang di bawah itu kan. Itu kemudian itu masalah kan, ada sensus ekonomi kan. Sensus ekonomi waktu tujuannya apa? Hanya kalau sekadar formalitas, saya kira hanya membuang-buang waktu aja lah seperti itunya. Sekarang begini, operasi merah putih belum sebetulnya di sini juga ada, cuman gimana tidak bisa kalau untuk masyarakat, untuk rakyat, bukan hanya dirasakan secara langsung di seril, adalah bukan bagaimana pembangunan di desa itu sendiri bisa dinikmati oleh rakyat. Kan sekarang belum berjalan kan, masalah hanya dijadikan sebagai hanya di kepentingan kelompoknya saja itu kan, itu yang pertama ya. Terus masalah sekarang, masalah begitu dengan perekonomian, apalagi sekarang kan masyarakat lagi segala kesusahan, segala barang bawaan pokok naik. Walaupun misalkan sekarang ibu-ibu kan sudah gara-gara ada MBG jadi bahan-bahan pokok, mungkin tidak ada kaitannya. Memang yang jelas PPN sekarang, sekarang begini Mbak Nur, saya suka punya jasa yang bikin akte jual beli tanah. Kalau zaman itu kan kalau jual beli atas 60 juta terkena pajak itu pihak pembeli. Nah sekarang jadi dua kali, pembeli dan penjual kena pajak, PPH dan PPHTB itu kan. Nah jadi dua kali, jadi sekecil apapun juga itu pajak mesti ada, karena paham kan beban negara cukup berat juga sekarang kan masalah. Jadi sekecil apa biasanya kan tidak, PPN dan PPH harus dibayar berapa, 2,5% kan. Kalau misal 60 berarti di 5% antara penjual dan pembeli. Kalau di bawah 60 juta itu tidak kena pembeli, tidak kena pajak. Sekarang ada semur, makanya caranya kan seperti itu. Jadi sekarang pajak apapun juga sekali ke bawah juga, waduh, sepajak, karena saya paham lah. Sekarang kan MPWP di bagi karyawan pabrik kan diwajibkan punya MPWP. Setelah MPWP sudah harus dilibatkan. Saya paham lah, karena beban negara cukup berat sekarang, belum kabinetnya gemuk, belum ada MBG yang cukup, yang tidak sedikit makan biaya. Makanya kan sesuatu juga itu adalah belum ada pemangkasan. Sekarang pemangkasan ADD kan dipangkas ADD juga sekarang. Nah, itu, tapi itulah seperti Diana ya. Jadi segala sesuatu apa sih yang tidak dikena, hidup di publik ini tidak terkena pajak, bukan? Nah, itu seperti Diana ya. Sekecil apapun juga itu pasti pajak ada, karena beban negara cukup berat sekarang, banyak pengeluaran. Terima kasih mengikuti tanggapan saya.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Ahmad Irwan ya di Bandung untuk komentarnya juga di pagi hari ini ya. Ya, dan peringat tentunya juga saat lagi kita akan menemani Anda tentunya di kesempatan pagi hari ini dalam siaran Tunda Podcast LKBN Antara dengan tema penegakan hukum di tanah air terkait korupsi. Tentunya juga nanti akan bersama Burhanuddin Jaksa Agung pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Anda juga bisa mendengarkan langsung ya untuk di kesempatan hari ini. Ya, dan untuk Anda juga pendengar, kali ini kita ke pesan singkat dulu ya. Di sini juga ada Pak Jamil ya. Oke, terima kasih untuk Pak Jamil selama memantau kita di pagi hari ini ya. Dan tentunya juga untuk Anda, nanti Halo RRI masih kami akan hadirkan di pukul 9 pagi. Dan tentunya juga kembali lagi kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Inspirasi. Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
1: Menjanjikan kemenangan.

0: 1.
1: Untuk bulan Januari ini saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya kan bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dari satu kehidupan.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya Pak JA?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya
4: dan
3: Pak?
4: Dan pasti harus sehat terus.
3: Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar gitu ya, Pak JA.
4: Ya, sibuk ya, sibuk ya, kan itu pasti.
3: Ya.
4: Bahkan dari setiap hari juga kami tetap sibuk, apalagi dengan kondisi yang sekarang tuntutan masyarakat lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum.
3: Ya betul. Oke. Kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Ya. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang ditumpuk itu ya?
4: Yang pasti bukan uang pinjaman.
3: Bukan uang pinjaman gitu. Nah Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti, meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya, di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya, bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak nggak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa tuh?
4: Nggak, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang masih dalam proses terus. Jadi ini satgasnya, satgas PK, ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira ya tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampai ke masyarakat. Bahwa ini loh hasil kami, walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat ngapain harus dilihat-lihatkan. Tetapi bagi saya bukan apa-apa. Ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam, kami bahwa negara itu ada, kami ada untuk masyarakat. Dan kita lihat ini loh hasilnya, itu yang akan diberikan. Dan ini akan terus untuk Satgas PKH. Dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi-korupsi lain, kita sudah berjalan juga. Dan bukannya itu kita, tapi kita akan lihatkan lah dari beberapa saat dan beberapa waktu, kita akan terus, ini akan kita gulirkan terus.
3: Artinya Pak JA, kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung, itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKH atau ada isu-isu lain sebetulnya?
4: Prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harkat hidup masyarakat, sebulan bahan pokok, itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat misalnya kasus garam, minyak, kasus gula, itu kan nyangkut bahan pokok. Itu yang kami itu utamakan dulu, ini untuk kepentingan masyarakat, dan kita harus memang bersih-bersih dalam itu. Ini kebutuhan masyarakat yang utama.
3: bersih-bersih, artinya secara di internal juga ya, di awal 2026 Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di Kejaksaan. Tapi sebelum itu mungkin saya mau tanya dulu, arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya, bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung?
4: Kalau arahan buat saya dari Presiden, hampir setiap saat kami memang dipanggil karena ada penanganan perkara-perkara yang khusus yang harus. Tapi yang utamanya reformasi bagi kejaksaan itu udah awal. Sejak saya masuk ke kejaksaan, utamanya saya akan reformasi kejaksaan.
3: Dan terus begitu.
4: Dan
3: ya?
4: Terus, itu terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana. Karena pada waktu saya masuk ke kejaksaan, nilai kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan ini kan sangat rendah.
3: Oke.
4: Okay. Ada di tahapan 30 dari 50 institusi dan lembaga.
3: Iya. Yeah.
4: Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki. Dan gimana pun juga yang utamanya begitu masuk saya ke kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Dan ini berjalan terus, sampai berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tersalah yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia, kita tidak harus apa semuanya baiklah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih
3: tidak memungkiri,
4: masih. Dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK,
3: ya
4: kita akui bahwa itu ada kelemahan dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih. Nggak ada lah yang begitu. Dan langkah-langkah, alhamdulillah saat ini juga kami terus benah-benah. Dan selalu setiap saat kami melakukan reformasi, setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali marwah kejaksaan.
3: Oke, tapi dari kejaksaan sendiri, seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara, kok kayaknya kasus besar nih, quote-unquote, digarap gitu ya, atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih Sobat Antara juga disampaikan, seperti apa hubungannya?
4: Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri. Kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, wah ada persaingan. Nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini. Tidak ada persaingan apa-apa.
3: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya jadinya.
4: Kita juga lakukan. Kita misalnya kami melakukan penahanan perkara. Kami informasikan pada KPK bahwa kami sedang melakukan. Dan itu ada aturannya, kami ada SOP-nya, dan itu kami sampaikan bagi penanganan perkara, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penanganan perkara.
3: Pak JA, kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya. Belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu. Kalau saya boleh quote dari statementnya dari Pak JA adalah, banyak aset-aset yang dimiliki oleh bukan dimiliki oleh jaksa, tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Indah. Terkait statement ini ya, seperti
4: statement
3: apa?
4: Itu sebenarnya saya ingatkan kepada para jaksa ya yang masih menggunakan, ada yang masih menggunakan. Sudah kami sudah bersih-bersih, kami tarik kami berlarik semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami, kami akan lakukan ini peringatan, setelah itu kami tindak gitu. Jadi bukan terus sekarang digunakan, enggak, sebanyak daripada dikembalikan. Sudah kemarin sudah ingatkan, masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Kemudian ini kayak misalnya aja nih apartemen. Apartemen itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan. Ya, Mbak. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, enggak banyak juga, enggak terlalu banyak juga, Mbak.
3: Tapi karena ada gimana? Begitu ya?
4: Ada kalau.
3: Apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya Pak Jaya?
4: Iya.
3: Terkait dengan proses dari pengelolaannya. Kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya?
4: Betul.
3: Baru di usia
4: justru
3: kedua
4: itu,
3: ya?
4: Karena baru, sudah benah-benah. Iya, sedang benah-benah itu. Jadi apa yang menjadi hak orang, kita akan

0: Nggak terlalu lah. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA, Badan Pemulihan Aset. Kita akan manfaatkan itu sebaik-baiknya. Jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer itu aja Mbak. Yang terpenting itu lagi benar-benar itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini kita akan lebih baik lagi.
1: Iya, iya. Pastinya harapan ya begitu ya, seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya, Badan Pemulihan Aset.
0: Saya bukan sebutnya bukan harapan, harus
1: satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHAP dan KUHP baru. Di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih Pak JA. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung. Begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHAP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung?
0: Berbeda enggak juga sih Mbak. Cuma lebih mungkin meluruskan lagi. Restoratif justice ini adalah suatu perkara ya, yang di dalam pelaksanaannya, pemberkasannya udah dinyatakan lengkap. Harusnya lengkap. Udah dinyatakan lengkap ya, dengan suatu pertimbangan ya, karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan restoratif justice. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, tidak bisa semua perkara bisa di restoratif justice. Nah, itu yang betul-betul diluruskan, bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan dihentikan, itu bukan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna dan bisa dilimpahkan, itu yang utamanya. Ya memang harus lebih-lebih dijelaskan lagi sih pada masyarakat. Ya restoratif justice kalau di dalam masih penyelidikan, ya bukan restoratif justice namanya. Restoratif justice itu perkara itu udah layak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu sehingga perkara ini tidak dilimpahkan tapi dilakukan restoratif justice. Itu Mbak.
1: Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak JA, mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita? Ya,
0: ini adalah tugas-tugas baru Mbak. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Itu masih kita. Ya, kita lagi sedang diskusikan di FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerjaan.
1: Tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh, bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar-menawar perkara. Tanggapan dari Pak JA seperti apa sih?
0: Enggak gitu Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan sudah rigid, terpenuhi atau tidak. Dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama restoratif justice dari dulu saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa, bahwa ini adalah suatu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman dan saya akan awasi langsung, tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan ini. Bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratis atau tidak, itu diputus oleh, masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Itu. Walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya, apakah ini direstoratis, tapi tetap kami tetap selektif, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan kemudian diputus oleh cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya ada pasti pemikiran, wah ini loka. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain, saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan. Siapa

0: yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil.
1: Iya, iya. Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak JA seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa?
0: Iya, itu udah mulai perbaikan sih terus kita akan kita akan sempurna akan terus, ya. Dan tentunya yang tadi saya sampaikan, restoratif justice itu saya akan dudukkan kembali bahwa restoratif justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan. Itu yang di restoratif justice.
1: Oke, kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak JA ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah gitu ya Pak, kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, tiga besar gitu ya. Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi gitu. Tapi melihat hal ini, sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
0: Tentunya begini Mbak, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. Saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, atau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai, oh ini dapat sekian, ranking sekian, bukan itu. Tetapi kami dan para anggota, semua kejaksaan, Wakorop, Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor 3 terus. Ya, di dalam ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum, kami sudah 2 tahun ini adalah paling dipercaya. Itu. Artinya bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja. Bahwa masyarakat menilai kami positif pekerjaannya. Masyarakat menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah diperhitungkan.
1: Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak JA. Selama karir Pak JA puluhan tahun ya Pak di kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA?
0: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
1: Semua prioritas ya. Prioritas.
0: Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal, ya gimana kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Itu kemudian kami sempat dilukanya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka sukis itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu yang kebetulan kena COVID lagi kan. Itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan suatu kehati-hatian.
1: Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak JA? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul nggak sih sebetulnya?
0: Enggak juga. Semua pekerjaan ada resikonya. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh kok. Jadi semua pekerjaan ada resikonya Mbak. Jadi saya bukan kena pemberani, enggak juga. Tetapi semua pekerjaan pasti ada resikonya. soal resikonya kecil atau besar, itu adalah adalah kehidupan.
1: Pak JA, ini berapa puluh tahun Pak di Kejaksaan Pak?
0: Saya masuk 87.
1: 87 ya.
0: Jadi udah cukup lama.
1: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum ya, di pasti. Tanah air kita.
0: Daripada dulu sejak bagaimana Kejaksaan tidak dipercaya sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu.
1: Oke.
0: Okay. Pakai baju dinas ditutupi jaket. Supaya kena malu. Terus sekarang naik angkot pakai baju dinas
1: ya?
0: Orang segan-segan, paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak. Kena
1: Artinya memang sudah ada signifikansi.
0: Gitu masyarakat ya, lebih aware dengan kita, masyarakat lebih kita tidak bukan minta dihargai bukan. Masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
1: Untuk next, apa sih Pak JA yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan terus dilakukan ya, pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa, dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
0: Yang pasti pembenahan terus Mbak. Kemudian terutama sekarang kan kejahatan IT itu semakin canggih.
1: Jadi kejahatannya sudah
0: pasti kita pun ngikut
1: lebar ya.
0: Kita ngikuti dan kita banyak yang kami sekolahkan gitu di luar untuk IT ini. Sehingga ke depan kita sudah siap dan ready untuk bekerja lebih bagus.
1: Tapi sejauh ini dengan SDM yang ada gitu ya, yang selalu menjadi arahan dari Pak JA untuk para jaksa seperti apa?
0: Saya selalu katakan, saya butuh jaksa pinter. Tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa jaksa pinter kalau tanpa integritas? Silahkan tinggalkan kejaksaan.
1: Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya dari Pak JA untuk para jaksa supaya
0: dan
1: menjalankan
0: itu
1: tugasnya.
0: Setiap saya kesempatan saya katakan, kalau di kejaksaan mau cari kaya bukan tempatnya. Kalau mau berkarya inilah tempatnya. Dan silakan yang tidak punya integritas silakan mundur daripada saya pecat. Daripada saya suruh mundur, lebih baik silahkan mundur. Jadi saya utamanya saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas.
1: Pintar dan punya integritas, nggak hanya pintar saja gitu ya. Dan pintar memanfaatkan situasi juga nggak boleh ya kayaknya Pak Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak JA sampaikan kepada masyarakat untuk terus. Pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
0: Yang pasti Mbak. Terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
1: Wartawan dulu boleh.
0: Wartawan.
1: Buat wartawan
0: tolong
1: gimana?
0: Kalau ada hal jaksa yang nakal. Kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas. Kami terbatas, tersekat-sekat. Tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya, atau jaksa yang nakal, atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan pada kami. Kemudian pada masyarakat juga demikian, bahwa kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dalam penegakan hukum, silahkan sampaikan pada kami. Dan kami akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal.
1: Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya?
0: Pasti.
1: Untuk para oknum jaksa tadi. Pak JA, terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak JL untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.
2: Stand by. On the record. Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1,5 Lihat. Ya, dan kembali lagi informasi kami hadirkan pendengar ya, dimana juga bahwa untuk saat ini PT KAI menggelar agenda kick off penanganan perlintasan. Bahkan juga dari seluruh pihak terkait ini menyepakati rencana penutupan 172 perlintasan sebidang guna untuk meningkatkan keselamatan masyarakat saat beraktivitas di jalan. Ya, pertemuan ini juga bahkan membahas tentang modernisasi sarana perlindungan untuk di 1638 lokasi persilangan secara bertahap. Selain itu juga Direktur Utama KAI Bobby menyampaikan pesan belasungkawa terhadap tragedi 27 April dan ia juga mendesak adanya penguatan aspek teknologi demi mencegah potensi kerugian fisik baik bagi pengguna jalan. Penggunaan sistem kendali otomatis berbasis satelit juga akan segera dipasang di beberapa daerah rawan konflik dan pengembangan alat canggih tersebut juga bertujuan untuk membantu petugas mengendalikan arus lalu lintas yang semakin padat dan sangat kompleks pendengar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
2: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
1: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
2: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
1: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
2: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
1: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Terima kasih.
1: Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1,5 lihat ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar, di kesempatan hari ini masih kami hadirkan ragam informasi, tentunya juga bersama RRI.co.id. Di pukul 8 tadi juga kita sudah menemani Anda ya dalam siaran tunda podcast LKBN di pagi hari ini. Ya, untuk Anda juga pendengar berarti dalam perjalanan ya, semoga sampai tujuan. Dan selain itu juga mungkin untuk Anda yang lagi sakit, semoga cepat sehat juga pendengar ya. Baik, kali ini juga saat lagi pukul 9 ya, Halo RRI kami hadirkan untuk Anda. Namun satu informasi kembali masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, di mana pendengar ada 13 atlet panjat tebing Indonesia yang akhirnya siap berprestasi di World Climbing Series 2026. Ya, pendengar ada 13 atlet tim nasional yang tentunya juga akan ikut dan berangkat menuju ke series Wujiang. Bahkan juga ini untuk jadwalnya akan berkompetisi di 8 hingga 10 Mei. Dan saya juga pendengar, mereka sudah berangkat dari tanggal 5 Mei kemarin ya. Bahkan timnas panjat tebing ini juga siap mengukir prestasi pada dua nomor pertandingan, yaitu ada speed and lead. Timnas Indonesia menurunkan 5 atlet putra dan 4 atlet putri untuk berlaga di nomor speed. Dan adapun di nomor lead, Indonesia masing-masing menurunkan 2 atlet putra dan putri. Selain itu juga untuk di nomor lead ini diikuti oleh atlet putra dan putri yang disiapkan menghadapi rute yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Bahkan keikutsertaan pada nomor tersebut juga menjadi bagian evaluasi hasil dari latihan jangka panjang yang telah dijalani atlet sebelumnya. Persaingan nomor speed diperkirakan ketat setelah munculnya rekor dunia baru, yaitu atlet asal Tiongkok, yaitu Zhao Yicheng, yang memecahkan rekor dengan waktu 4,586 detik, dan hal ini juga patut diwaspadai oleh Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
1: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
2: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan tentu juga Halo RRI kami hadirkan hingga pukul 10 nanti di edisi hari ini ya, Rabu pukul 9 hingga pukul 10 pendengar. Jangan lupa sampaikan selalu informasi dan masalah pelayanan publik Anda baik melalui 94301 ataupun di 0811-717-9111. Ya, dan pendengar tentunya juga suara Anda solusi bersama. Kali ini juga kita ke pesan singkatnya dulu pendengar ya, di kesempatan pagi hari ini ya, di mana juga di sini ada Pak Jamil kembali ya. Halo RRI, saya Pak Jamil dari Pangkalan Beras. Saya masih tetap memantau sawah yang gagal, bagaimana kelanjutannya baik dari kepala dinas di Bangka Barat. Oke, terima kasih ya Pak Jamil, dan kita akan mencoba untuk follow up kembali. Dan untuk pendengar ya, Halo RRI juga masih kita hadirkan hingga pukul 10 di tiap Senin, Rabu, dan Jumatnya. Jadi untuk pendengar juga boleh ya bergabung bersama kami, ada keluhan apa nih di daerahnya ya. Oke, dan untuk Anda juga kali ini ya, kita ke pesan singkat kembali ya. Di sini juga ya, enggak disebutin nih namanya ya. Tolong dong kalau ini bisa namanya ya, atau enggak sebut siapa aja, inisial juga boleh banget ya. Di 08 228791 sekian-sekian ya. Selamat siang Mbak, saya warga Gang Maras. Oke, ini mana Gang Maras mana nih ya? Sungai Liat, Pangkal Pinang atau di mana nih ya? Mengizin menginformasikan, ini juga ada seperti solokan sudah rubuh Mbak. Oke, dan mohon dong infonya perbaikannya. Ya, terima kasih ya. Dan mungkin ada baiknya nih kalau misalnya mengirimkan informasi apalagi terkait jalan ya, atau mungkin seperti ini solokan ada fotonya ya, jadi enak di menyampaikannya ya. Terima kasih ya. Dan untuk Anda juga masih kami akan menemani Anda di Halo RRI hingga pukul 10 pagi.

1. Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih doktor di bidang ilmu komunikasi. Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital.

0: dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Esensi Buku, Hidup Sederhana, hadir di sini dan saat ini, karya Desi Anwar. Buku ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, yaitu Desi Anwar. Buku ini menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, serta kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan. Menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, serta memelihara kesehatan jiwa maupun raga. Selain itu, sebagai aktivitas lain, sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya bisa membantu kita untuk merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Bahkan kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, serta ketakutan. Terkadang kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Pendengar, ada review juga dari Yosef Budi Kurniawan, yaitu mahasiswa S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan tahun 2019. Beliau mengatakan bahwa buku ini disampaikan dengan bahasa yang tertata, cukup baku, tetapi sangat mudah dimengerti. Buku ini mengajak pembacanya untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebagai sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Desi Anwar mencoba mengubah persepsi masyarakat yang luas tentang makna hidup bahagia yang selama ini dianggap hanya berasal dari hal-hal yang bersifat materialistis. Sekian esensi buku.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan masih di Halo RRI ya, silakan kirimkan keluhan Anda tentunya pendengar ya di 08 11 77 9 111. Ya, dan untuk di kesempatan pagi hari ini juga tadi sudah ada Bapak Jamil juga yang masih memantau terus nih bagaimana sawah yang gagal, seperti itu ya kelanjutannya. Lalu juga untuk di Lampung Ban Leman juga ya, ini informasi LPG 3 kilo juga ini udah mengalami kelangkaan seperti itu ya di minggu lalu. Mudah-mudahan di minggu ini sudah tidak langka kembali ya Pak ya. Oke, dan untuk Anda juga di mana keluhannya ya, boleh dikirimkan ya kepada kami di 08 11 77 9 111 ataupun di 94301 di pagi hari ini. Atau mungkin ada juga nih aliran airnya yang tiba-tiba kotor gitu ya di daerahnya, atau bahkan mungkin ada juga jalan yang tidak baik ya, alias banyak yang berlubang pendengar ya, silakan. Atau mungkin malah sudah ada perbaikan nih, misalnya seperti pemasangan lampu yang awalnya gelap sekarang sudah terang. Wah, ini luar biasa nih, berarti sudah banyak perubahan gitu ya pendengar ya. Kalaupun ya ada, seperti apa ya, boleh diinformasikan nih di daerah mana gitu ya. Ya, dan untuk pendengar ya, untuk siaran RRI Sungai Liat juga mungkin sempat ada terdengar ya, kalaupun kurang jelas nih minggu-minggu lalu. Nah, bagaimana di minggu ini, kalaupun misalnya di daerah Pangkalan Belas sudah baik, alhamdulillah ya, berarti memang sudah ada perbaikan ya. Dan tentunya juga silakan diinformasikan kepada kami di Halo RRI di pagi hari ini.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, dan satu informasi kembali juga pendengar kita hadirkan, di mana penjual hewan kurban di Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka mengeluhkan permintaan turun dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, bahas salah satu penjual hewan kurban mengatakan pada tahun 2025, satu bulan sebelum Idul Adha, ini sudah mulai ramai pembeli dan calon pembeli yang datang, baik individu maupun kelompok arisan masjid. Ya, dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan permintaan hingga 200%. Abbas mengatakan satu bulan menjelang Idul Adha baru ada 3 orang calon pembeli yang datang dan membayar uang muka sebagai tanda jadi. Abbas juga mengungkapkan bahwa Idul Adha 2025 sempat menjual 80 ekor sapi yang dikirim hingga ke Bangka Barat dan Bangka Selatan. Namun saat ini Abbas juga telah berupaya memasarkan hewan kurban sapi dan kambing melalui media sosial, menggerakkan sebanyak 40 orang untuk memasarkan sapinya. Namun ternyata ya, untuk sekarang sapi ada 30 ekor dan kambing hanya 6 ekor. Untuk saat ini belum berani tambah hewan kurban kembali karena melihat kondisi, kalaupun kondisinya seperti tahun kemarin kita tambah 2 kali lipat. Ya, Abbas menilai penurunan permintaan hewan kurban ini dikarenakan faktor perekonomian masyarakat yang kian menurun dan disinyalir karena penambangan timah serta perkebunan diawasi ketat sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat turut menurun. Baik pendengar, itu dia informasinya, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, kenal informasi dan inspirasi.

0: kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kali ini kita akan adakan report on the spot bersama rekan reporter kami, bersama rekan Sari, terkait Pemkab Bangka melakukan rapat evaluasi terhadap perkembangan pendapatan daerah menuju semester 1 tahun 2026. Silakan rekan Sari.
1: Iya, baik pendengar di mana Anda berada, kali ini dari ruang kerja Bupati Bangka, pendengar, sedang berlangsung untuk kegiatan rapat koordinasi bersama stakeholder terkait, diantaranya pendengar dari Badan ya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka, kemudian juga Dinas PUPR, ada dari Dinas Perindak, Pasar, dan terkait lainnya yang memang berpotensi dalam melakukan kepengurusan, retribusi, dan juga segala bentuk pembiayaan yang berpotensi terhadap pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Bangka. Dan juga pendengar di mana saat ini dilakukan evaluasi bersama, dan tentunya ini sebagai pertimbangan nanti ke depan terhadap upaya strategis yang nanti bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka, mengingat juga kondisi keuangan yang sedang efisiensi, di mana pengurangan dana dari pusat ini perlu digali segala potensi untuk masukan PAD Kabupaten Bangka ini. Dan untuk itu pendengar, saat ini sedang dilakukan pengejotan di sejumlah organisasi perangkat daerah terkait agar nanti bisa terkendali dan juga pendapatan daerah ini bisa meningkat untuk memenuhi terutama sekali yang cukup besar di Kabupaten Bangka ini, belanja pegawai serta kebutuhan lainnya yang menggunakan anggaran daerah. Dan juga pendengar, bagaimana untuk saat ini masih berlangsung untuk rapat evaluasi tersebut di ruang kerja Bupati, namun belum ada upaya strategis, namun masih dibahas lebih lanjut nanti seperti apa yang akan dilakukan. Dan juga berikan demikian untuk informasinya, saya melaporkan kembali ke Ica di studio.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, mendengar dari rekan Sari, kali ini kita beralih ke rekan Debbie Nirwandi yang tentunya juga akan hadirkan report on the spot terkait Polda Kepon Bangka Belitung menggelar dialog publik dengan pers Bangka Belitung. Silakan rekan Debbie.
2: Baik, rekan Nureksa dan juga pendengar, hari ini Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar dialog publik dengan pers ataupun jurnalis se-Bangka Belitung yang dihadiri oleh itu wartawan atau jurnalis, baik itu mitra Polda Kepulauan Bangka Belitung termasuk juga daripada mitra Polres Jajaran se-Bangka Belitung, di mana pada dialog publik ini akan menghadirkan undangan narasumber, yakni para narasumber yang diundang, yakni adapun dari Dewan Pers, kemudian dari konsultan penerbitan magazin dan online, kemudian Kadis Kominfo Bangka Belitung dan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Victor Sihombing. Adapun tema dialog publik yang dilaksanakan oleh Polda Babel hari ini, yakni kegiatan dengan tema profesionalisme jurnalis dalam menyampaikan informasi publik yang akurat, berimbang, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlangsung di Gedung Tribrata Polda. Acara yang diikuti oleh sekitar ratusan jurnalis ini berlangsung hikmat. Nampaknya saat ini Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Victor Sihombing, sedang memberikan statementnya ataupun sambutannya, paparannya pada sesi pertama ini. Kemudian nanti akan ada sesi pemaparan dari narasumber, baik dari Dewan Pers, kemudian dari konsultan pimpinan magazin, kemudian juga akan ada sesi tanya jawab. Dan Polda Bangka Belitung berharap adanya kegiatan ini agar bagaimana hubungan Polda, Polres Jajaran dengan wartawan itu selalu terjalin dengan baik, terutama dalam memberikan informasi-informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat, kemudian informasi yang dapat dipertanggungjawabkan juga tentunya. Kemudian memang diketahui sinergi media dengan Polri, khususnya di Bangka Belitung sendiri, sudah terjalin dengan baik. Untuk itu, Polda mengambil inisiasi juga untuk bagaimana mempererat hubungan silaturahmi dengan media ini, salah satunya melalui kegiatan dialog publik yang berlangsung di Gedung Tribarata pada siang hari ini, pendengar. Kemudian dari Belitung juga diikuti oleh Polres Belitung dan Polres Belitung Timur secara Zoom menghadirkan juga wartawan atau jurnalis mitra daripada Polres Beltim dan Belitung secara Zoom, pendengar. Demikian rekan Nuraisa informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali nanti kami updatekan informasi menarik lainnya.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101.
1: Baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan tentunya juga saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui RRI Digital ataupun melalui Radio Terrestrial ya di Halo RRI. Dan saat lagi Bangka Belitung Siang pendengar, ada rekan saya Reta Kurniawan yang tentunya juga akan menemani Anda di hari ini. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas.
2: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

101. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Selamat siang mendengar Moro 1 di manapun saat ini Anda berada. Hadir menyapa Anda Bangga Belitung siang bersama Reta Kurniawan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di 6 Mei 2026. Mendengar Moro 1, di suasana siang hari ini, di cuaca yang masih cukup mendung untuk wilayah Sungai dan sekitarnya, kita informasikan juga buat Anda yang mungkin akan menuju kota Sungaliat, bisa persiapkan segala sesuatunya yang bisa melindungi Anda dari hujan ya, terutama untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2. Pendengar Pro 1, mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan untuk Anda dalam majalah udara sanksi untuk hari ini, dan nantinya kita juga akan berbincang bersama narasumber kita pendengar ya, di jelang pukul 10 lewat 15 menit, dan nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita ada Pak Bondan Wahyusuk Mana SH ya, selaku PSM ahli pertama pada BNN Kabupaten Bangka, dan kita akan mengenal golongan narkotika sesuai Undang-Undang Nomor 35 2009. Dan tentunya pendengar, di awal jumpa kita untuk hari ini, kita akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu sedikit ya mengenal apa itu narkotika.

Ya, pendengar Pro 1, di kebersamaan kita untuk siang hari ini kita akan sedikit ya memahami golongan narkotika berdasarkan undang-undang di Indonesia. Sebelum nantinya informasi lebih clear-nya, lebih lengkapnya kita akan berbincang bersama narasumber kita dari BNN Kabupaten Bangka, ada Pak Bondan Wahyu Sukmana ya. Dan pendengar, kita hadirkan untuk Anda sekilas terlebih dahulu ya, apa itu narkotika? Ya, pendengar, kalau berbicara narkotika ya, tentunya bisa dikatakan saat ini penyalahgunaannya masih menjadi ancaman serius ya pendengar ya, terutama bagi generasi muda dan masyarakat secara luas. Karena kita tahu bahwa narkotika ini pendengar tidak hanya merusak kesehatan, tapi berdampak juga pada masa depan, keluarga, hingga stabilitas sosial. Sehingga memang kita tahu bahwa pemerintah sudah mengatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, termasuk di dalamnya penggolongan jenis-jenis narkotika berdasarkan tingkat bahaya dan manfaatnya. Nah, tentunya regulasi mengenai narkotika ini sendiri memang diatur ya pendengar secara ketat oleh hukum, dan pemahaman mengenai golongan narkoba juga sangat penting untuk masyarakat luas. Dan yang pastinya pendengar, terkait bagaimana sih atau kategori narkotika ini atau penggolongan narkotika ini kalau menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 seperti apa sih? Nanti kita akan bincang ya bersama narasumber kita di kebersamaan kita untuk hari ini. Tapi sebelum kita bincang bersama narasumber kita, pendengar, dalam program kita Majalah Udara Sangsi untuk hari ini, kita akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu satu pilihan musik. Tetap bersama Pro 1.

0: Baik, mereka Anda masih bersama Pro 196,4 FM. Seperti yang sudah kita informasikan di majalah udara Sanksi, untuk hari ini kita akan berbincang bersama narasumber kita, ada penggerak swadaya masyarakat, ada Pak Bondan Wahyu Sukmana SH dari BNN Kabupaten Bangka. Dan kita pendengar akan berbincang terkait topik kita untuk hari ini, mengenal golongan narkotika sesuai Undang-Undang 35 tahun 2009. Baik, kita sudah bersama Pak Bondan di kebersamaan kita untuk hari ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Bondan.
1: Ya, halo, selamat siang Ibu Reta. Apa kabar para pendengar?
0: Iya, kabar baik ya Pak Bondan.
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, alhamdulillah. Posisinya di mana sekarang Bapak, kalau boleh tahu?
1: Siap, ya, kebetulan saya di kantor, Bu.
0: Oh, di kantor.
1: Masih di kantor.
0: Masih di kantor, ya. Baik ya. Jadi tidak ada kegiatan khusus yang akan dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Bangka hari ini, Bapak?
1: Untuk saat ini belum ada, Bu.
0: Belum.
1: Paling di minggu depan kita ada kegiatan beberapa sosialisasi di sekolah.
0: Oke, baik. Nah, Pak Bondan, kita tahu bahwa memang narkotika ini kan masih menjadi ancaman serius begitu ya, Bapak ya. Untuk di Indonesia secara umum, kemudian juga untuk di Bangka Belitung atau Kabupaten Bangka secara khususnya begitu. Bahkan pemerintah juga kalau saya enggak salah sudah mengatur secara ketat gitu ya, secara tegas terkait penggolongan narkotika ini di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Nah, mungkin Pak Bondan ini bisa diinformasikan terlebih dahulu ke pendengar kita, sebenarnya apa yang dimaksud dengan narkotika kalau menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ini, Pak Bondan?
1: Baik, terima kasih. Nah, sobalian, jadi memang negara Indonesia ini adalah negara hukum dan semuanya diatur oleh hukum. Itu salah satunya terkait penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, itu narkotika pengertiannya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Nah, ini yang bisa kita bilang itu ketergantungan. Dan dapat menghilangkan rasa nyeri, juga bisa merusak bagi kesehatan kita. Nah, itu yang bahayanya. Itu yang berdasarkan Undang-Undang 35 2009.
0: Oke, baik. Itu jadi bisa menghilangkan rasa nyeri dan juga bisa menyebabkan ketergantungan begitu ya Pak Bondan ya. Nah, Pak, kalau
1: ketergantungan tingkat tinggi.
0: Oh, ketergantungan tingkat tinggi begitu ya. Nah, kalau untuk penggolongannya sendiri di undang-undang itu juga kalau enggak salah kan memang ada aturannya gitu ya, golongan narkotika ini seperti apa. Nah, bisa dijelaskan juga penggolongannya, Bapak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.
1: Ya, kalau penggolongan terkait Undang-Undang 35 2009 itu narkotika dibagi tiga golongan, yaitu golongan pertama golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Ini kita bedah satu-satu ya.
0: Iya, oke, baik,
1: silakan. Nah, jadi kenapa dibagi tiga golongan itu,

0: berdasarkan resiko ketergantungan dan tujuan penggunaannya. Contohnya yang pertama, golongan 1 itu memiliki daya ketergantungannya sangat tinggi. Dan menurut undang-undang golongan ini dilarang digunakan dengan alasan apapun.
1: Oke. Okay,
0: jadi baik. Golongan 1 itu jelas diatur di pasal 6 Undang-Undang 35/2009. Zat narkotika yang masuk di golongan 1 itu tidak boleh digunakan dengan alasan apapun. Gitu. Nah, contohnya yang pertama itu ada ganja, sabu, atau metamfetamin, dan juga ekstasi. Itu contohnya, karena resiko ketergantungan sangat tinggi dan potensi penyalahgunaannya sangat fatal, bisa merusak kesehatan dan organ tubuh gitu. Untuk golongan 1. Berikut golongan 2, ini memiliki daya ketergantungan cukup tinggi tetapi di bawah golongan 1, namun bisa digunakan untuk bidang kesehatan. Tetapi penggunaannya itu merupakan pilihan jalan terakhir.
1: Baik.
0: Jadi memang bisa digunakan untuk bidang kesehatan, tetapi pilihan jalan terakhir. Misalkan ada beberapa zat narkotika yang masuk ke golongan 2 itu yang masuk dalam beberapa obat-obatan, contohnya obat bius.
1: Iya, untuk operasi nah, misalnya gitu ya.
0: Ya, morfin itu bisa kita gunakan dalam tindakan operasi dan lain sebagainya. Nah, itu golongan 2. Dan masing-masing golongan ini memiliki sanksi pidana yang berbeda-beda juga.
1: Oke, baik.
0: Nah, berikutnya golongan 3 yaitu golongan yang memiliki ketergantungan yang sangat ringan, tetapi bukan berarti tidak ada efek untuk kesehatan. Tetapi memang tingkat ketergantungannya sangat rendah. Dan ini sudah banyak digunakan di bidang kesehatan. Salah satunya banyak terkandung di obat-obatan, Ibu. Contohnya misalnya di obat batuk atau obat peredah nyeri. Tetapi harus dengan, penggunaannya harus dengan resep dokter. Begitu, Ibu.
1: Oke, baik. Jadi ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3, begitu ya. Betul, tapi yang sering disalahgunakan oleh masyarakat secara luas untuk narkotika ini, golongan mana ini, Pak, yang paling banyaknya, Pak Bondan?
0: Ya, kalau di Kabupaten Bangka, Bu, ya. Kalau di Kabupaten Bangka, memang golongan 1, Bu. Sabu, itu yang paling banyak digunakan. Dan yang kedua itu ganja.
1: Oke, baik. Jadi bisa dikatakan golongan 1 yang harusnya tidak boleh digunakan begitu, ini paling banyak disalahgunakan saat ini begitu ya, Pak Bondan,
0: paling
1: ya?
0: Paling banyak disalahgunakan.
1: Oke, padahal udah tahu bahayanya seperti apa gitu ya, Bapak ya.
0: Ya, betul.
1: Oke, baik. Nah, kita sudah tahu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, tadi juga Bapak Bondan sedikit begitu menyinggung bahwa sanksi hukumnya juga beda begitu ya, berdasarkan golongan narkotikanya. Nah, ini seperti apa, Bapak? Bisa dijelaskan terkait sanksi hukumnya sendiri gitu?
0: Ya, memang terkait sanksi pidana penyalahgunaan narkotika, Bu, ya. Tetapi kita harus melihat dulu apakah orang tersebut sebagai penyalahguna atau masuk ke dalam jaringan atau pengedar atau menjual lah.
1: Oke. Penyalahguna, pengedar itu berbeda berarti sanksi hukumnya gitu.
0: Berbeda.
1: Oke, ya, boleh jelaskan. Silakan, Bapak.
0: Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang 35, sanksi pidana terkait tindakan kejahatan narkotika itu diatur pada pasal 111 sampai 148. Nah, narkotika golongan 1 sendiri itu yang salah satu contohnya kami sebutkan tadi seperti sabu, itu di pasal 111 sampai 112. Bagi yang menguasai, memiliki, itu ada ancaman pidana minimal 4 tahun penjara.
1: Oke, untuk golongan 1 begitu, Pak, ya?
0: Iya, itu perkiraan yang memang mempunyai barang bukti di atas 1 gram, Bu, ya.
1: Baik.
0: Tapi kalau orang tersebut atau penjual atau pengedar yang terlibat dalam kasus narkoba itu memiliki barang lebih satu dari 1 kilogram itu bisa kena ancaman pidana sekitar paling singkat 15 tahun atau seumur hidup.
1: Oke. Baik.
0: Oke. Okay, nah, itu berikutnya kalau di golongan 2, memang juga diatur di pasal 117, pidana penjaranya juga ada, Ibu, minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun. Dan juga narkotika golongan 3, kalau disalahgunakan, Bu, ya. Itu ancaman pidananya minimal sekitar 2 tahun sampai 7 tahun.
1: Oke. Okay. Baik, ini menjadi gambaran juga begitu ya bagi masyarakat. Jadi jangan jangan coba-coba menyalahgunakan narkotika karena sanksi hukumnya juga jelas gitu ya Pak Bondan ya.
0: Jelas sekali.
1: Iya, jelas sekali. Apalagi tadi golongan 1 yang banyak disalahgunakan begitu. Oke, okay, baik.
0: Betul.
1: Baik, Pak Bondan.
0: Tapi memang kita lihat ya. Kita lihat Ibu terkait narkotika yang masuk di golongan 1 tadi, kalau memang nanti didalami terkait itu penyalahgunaan atau orang sebagai korban, itu di pasal di Undang-Undang 35 itu hukumannya wajib direhabilitasi. Okay. Kalau memang murni penyalahguna, Bu, ya.
1: Oke, okay, baik. Pemakai, pemakai gitu ya berarti ya. Masih bisa pemakai, direhab. Direhab artinya bebas dari hukuman, begitu ya Pak Bondan ya.
0: Ya, betul.
1: Baik, siap. Pak Bondan, kita juga mengajak pendengar kita untuk gabung di hari ini ya Bapak ya. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait yang kita bahas untuk hari ini Pak Bondan. Dan sepertinya Pak Bondan ini sudah ada WA. Boleh ditanggapi Bapak dari pendengar kita?
0: Siap, silakan.
1: Baik, ini dari Pak Jamil di daerah Pangkal Beras, Bangka Barat, Pak Bondan. Saya bacakan pertanyaannya, katanya selamat pagi Pak Narasumber. Apakah di rokok ada juga kah unsur narkobanya? Karena pecandu rokok ini susah berhentinya. Tolong jelaskan kalau ada narkobanya golongan berapa katanya. Dari Pak Jamil di Pangkal Beras. Boleh, silakan Pak Bondan mungkin ditanggapi dari pendengar kita di siang hari ini.
0: Baik, terima kasih. Bagus sekali nih pertanyaannya, Bu.
1: Baik, silakan.
0: Nah, memang kalau dari pertanyaan tadi, kalau apakah ada zat yang mengandung narkoba
1: di rokok,
0: itu
1: ya?
0: Itu ada, Bu. Iya, itu ada. Karena narkoba itu memang adalah kepanjangan, Bu. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Begitu. Jadi, zat yang mana nih kira-kira yang masuk di narkoba? Ya, di rokok itu mengandung salah satunya adalah nikotin. Nah, nikotin itu masuk ke zat adiktif, Bu.
1: Baik.
0: Gitu, kalau ditanya tadi apakah ada zat narkobanya, ada. Karena narkoba itu adalah singkatan dan kepanjangannya narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif.
1: Oke.
0: Jadi salah satu zat yang tergantung dalam rokok itu, salah satunya nikotin, itu masuk. Nah, tetapi kalau berbicara apakah Pak ada zat narkotika yang sudah diatur dan ketiga golongan itu kalau rokok tidak ada, Bu.
1: Oh, tidak ada ya. Oh, tidak ada. Ya. Tidak masuk golongan 1, 2, dan 3, tidak begitu ya.
0: Tidak masuk, karena memang kalau berbicara narkoba itu masuk di bahan zat adiktifnya. Nah, apa yang membuat kecanduan itu? Yang salah satu zat tadi yaitu nikotin, Bu. Memang nikotin itu membuat kecanduan, tetapi tingkatnya sangat ringan, Bu.
1: Oke.
0: Tingkat kecanduannya sangat ringan dan tidak membahayakan kesehatan sehingga dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Kalau narkotika kan beda, sabu itu beda. Penggunaan berlebihan bisa menghilangkan kesadaran.
1: Baik. Gitu, Bu. Jadi kalau ngerokok itu masih sadar lah gitu ya. Artinya rendah begitu ya untuk zat adiktifnya.
0: Sangat-sangat sadar.
1: Oke, baik. Tapi beda ya kalau kecanduan tingkat yang parah, yang akut itu beda lagi ya Pak Bondan. Ya itu seperti apa sih gambaran kalau kecanduan akut itu Pak Bondan?
0: Ya, kalau salah satu contoh, Bu, ya, misalkan orang menggunakan sabu nih, Bu, dengan penggunaan yang sudah dibilang tingkat kecanduannya tinggi.
1: Baik.
0: Dan penggunaannya dibilang sudah rutin, Bu, ya, dalam artian satu hari sekali itu. Nah, itu biasanya si pecandu itu atau si pengguna itu dia akan memakai dengan dosis yang lebih tinggi di tiap harinya, Bu.
1: Oke, jadi dosisnya akan terus bertambah setiap harinya gitu.
0: akan terus bertambah. Nah, ini menyebabkan suatu waktu nanti dia akan overdosis, Bu. Karena beban atau tubuh kita tidak bisa lagi untuk menerima efek dari bahaya narkoba itu sendiri, Bu. Jadi tingkat adiksinya bahkan bisa menghilangkan kesadaran itu, Bu.
1: Oke,
0: baik. Akhirnya overdosis gitu, Bu.
1: Overdosis akhirnya bisa menyebabkan kematian. Kadang-kadang seperti itu ya, Pak Bondan, ya.
0: Betul, bisa menyebabkan kematian.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Bondan. Ini juga katanya, terima kasih Pak Narasumber, saya puas dengan jawabannya. Ini dari Pak Jamil di Pangkal Beras. Oke, ya, baik.
0: Sama-sama Pak Jamil.
1: Baik, di belakang Pak Jamil, buat Anda ingin gabung boleh ya pendengar, 94301 telepon boleh. Di hari ini kita berbicara terkait narkotika dan golongannya gitu. Ya, tadi udah dijawab pertanyaan dari Pak Jamil. Baik, Pak Bondan, kalau menurut BNN Kabupaten Bangka sendiri gitu ya, ini kan angka, kalau angka untuk pengguna narkotika di Kabupaten Bangka sejauh ini seperti apa Pak Bondan? Apakah ada peningkatan dari tahun sebelumnya hingga di Mei 2026 ini Bapak?
0: Ya, kalau terkait data yang ada Bu ya, di tahun 2025 itu memang penyalahguna atau korban dari orang yang menggunakan narkoba itu tercatat 30 orang. Itu di tahun 2025 yang menjalankan rawat jalan di klinik kantor kami, Bu.
1: Kalau untuk di tahun ini?
0: Di tahun, ya. Nah, untuk di tahun 2026 itu tercatat sampai bulan April kemarin, itu sekitar 13 orang
1: itu. Oke, baik, 13 orang
0: itu,
1: ya.
0: Ini yang untuk yang mengikuti layanan Bu ya. Berarti baru bulan 5 itu udah hampir setengah.
1: Oke, setengah dari jumlah yang kemarin
0: tahun
1: ya.
0: Kemarin begitu. Ya, belum lagi kita pakai data yang lain Bu ya, misalnya data ungkap kasus dari
1: kepolisian.
0: Polres Bangka. Ya, data dari Lapas Sungaliat.
1: Oke.
0: Itu pasti akan beda-beda lagi, Bu.
1: Baik, itu baru data yang menggunakan layanan rehabilitasi, maksudnya begitu ya Pak Bondan ya?
0: Betul.
1: Oke, baik. Pak Bondan, kalau menurut BNN gitu, ini kan pasti kan ada datanya gitu ya. Apa sih yang menjadi faktor penyebab terjerumusnya seseorang itu kalau dalam penyalahgunaan narkotika ini, Pak Bondan? Apakah karena ikut-ikutan atau mungkin karena kebutuhan gitu? Biasanya kan untuk yang sering lembur atau apa pekerja berat gitu sering menggunakan narkoba kalau nggak salah gitu ya Pak Bondan?
0: Ya betul sekali Bu. Jadi memang di zaman sekarang ini bahaya narkoba itu sudah menyasar di semua umur Bu. Itu yang perlu ketahui, para pendengar ketahui. Kalau dulu memang pengguna narkoba itu atau orang yang menyalahgunakan itu kebanyakan orang dewasa Bu ya.
1: Iya.
0: Tetapi di zaman sekarang itu sudah menyasar pada pelajar, pada remaja. Nah, itu udah masuk ke situ. Nah, karena apa? Itu biasanya yang pertamanya itu Bu, kurangnya pemahaman terkait edukasi bahaya narkoba. Itu. Karena ketidaktahuan itu biasanya mereka akan mau mencoba-coba.
1: Iya.
0: Apa sih rasanya narkoba ini? Itu yang pertama. Yang kedua itu pengaruh lingkungan. Itu sudah jelas Bu ya. Pengaruh lingkungan itu sangat besar karena memang biasanya lingkungan yang daerah rawan itu bisa mengganggu terkait seseorang itu bisa terjerumus ke dalam bahaya narkoba.
1: Baik, jadi lingkungan juga itu menjadi salah satu faktor penyebab yang paling besar mungkin ya. Baik, ini ada WA lagi Pak Bondan, mungkin bisa ditanggapi Pak Bondan ya. Baik, ini dari Mbak Sela di seputaran Kota Pangkal Pinang Bapak. Selamat pagi Pak Bondan, saya mau tanya katanya, jika ada anggota keluarga yang misalnya terindikasi menggunakan narkotika, langkah apa yang sebaiknya dilakukan? Terima kasih Bapak. Baik, boleh Pak Bondan ditanggapi?
0: Baik, terima kasih. Nah, kalau memang ada keluarga yang terindikasi menyalahgunakan narkoba, jangan takut untuk melapor. Itu. Nah, kira-kira melapornya kemana ya?
1: Iya.
0: Itu kan yang jadi peranan.
1: Takutnya ke kepolisian. Boleh. Nanti, takutnya kena hukuman gitu ya Pak ya?
0: Iya, betul. Tapi kalau memang ketidaktahuan informasi, nggak apa-apa Bu. Kalau misalnya ke kantor polisi kan hanya sebatas untuk konsultasi, biasanya pihak kepolisian juga pasti akan menyarankan untuk dibawa ke narkotika nasional.
1: Oh, gitu. Bisa ya? Nah, oke. Okay.
0: Iya, itu. Atau memang ada beberapa wilayah di desa-desa itu sudah mendapatkan atau sudah memiliki informasi terkait layanan rehabilitasi di BNN. Makanya kalau ada penyalahgunaan di tingkat desa, mereka biasanya langsung merujuk ke kantor kami.
1: Oh, begitu. Gitu.
0: Nah, jadi kalau memang ada keluarga, jangan takut melapor. Silakan datang ke kantor kami. Ya minimal untuk nanya-nanya dulu lah, Bu. Misalkan ada keluarga atau itu bagaimana solusinya.
1: Yeah.
0: Nah, di kami ada namanya layanan rehabilitasi rawat jalan. Bahasanya kita obatin lah Bu, biar orang tersebut sembuh dari ketergantungan kecanduan narkoba gitu Bu.
1: Baik, jadi bisa langsung ke BNN ke Kabupaten Bangka gitu ya. Ini bisa,
0: juga identitas kami rahasiakan Bu.
1: Oke, baik. Itu ya Mbak Sela ya. Jika ya, jika ada keluarga, semoga nggak ada keluarga yang tersangkut narkoba lah gitu ya Mbak Bondan ya.
0: Amin.
1: Jauh-jauh deh ya. Oke, baik. Nah, kalau narkoba ini kan memang nggak hanya tugas BNN saja gitu ya Bapak ya, untuk memberantasnya, mungkin tugas bersama lah gitu ya, masyarakat, kemudian juga aparat, pemerintah begitu ya. Nah, kalau dari BNN sendiri gitu, apakah ada atau program apa saja yang sudah dilakukan kalau terkait edukasi? Ini tadi kan Bapak mengatakan bahwa masyarakat ini banyak yang nggak tahu gitu, apa sih bahaya narkobanya atau narkobanya itu seperti apa. Bahkan mungkin tanda-tanda seseorang menyalahgunakan narkoba itu kan bisa dilihat gitu ya, sekilas dengan mata gitu ya, Pak Bondan. Mungkin bisa diinformasikan Bapak.
0: Ya, memang kebanyakan nih Bu, setiap kami turun ke lapangan melakukan sosialisasi dan koordinasi di beberapa tempat itu kebanyakan informasi yang masyarakat ketahui bahwa BNN itu taunya tugasnya nangkapin orang yang menggunakan narkoba.
1: Iya.
0: Yeah. Itu. Jadi kami jelaskan di sini untuk para pendengar bahwa BNN itu banyak sekali programnya, bukan hanya melakukan penangkapan atau penindakan kasus terkait kejahatan narkoba.
1: Baik.
0: Tetapi adanya juga program pencegahan seperti memberikan edukasi, sosialisasi terkait bahaya narkoba. Dan yang terakhir itu ada layanan rehabilitasi yang sudah kami jelaskan bahwa di kantor BNN Kabupaten Bangka itu ada layanan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba. Itu kami obatin, kami pulihkan agar terlepas dari kecanduan narkoba tersebut, Ibu.
1: Oke, baik. Nanti bisa dipulihkan gitu ya. Jadi nggak kecanduan lagi.
0: Ya,
1: tapi memang butuh waktu ya, nggak secepat kilat gitu ya untuk bisa pulih gitu ya Bapak ya. Ketika memang seseorang sudah
0: butuh waktu
1: juga untuk menjadi sembuh atau pulih kembali lah gitu bahasanya. Oke, baik. Nah, kalau dari masyarakat sendiri ya mungkin ingin membantu atau berperan aktif dalam memerangi penyalahgunaan narkotika ini seperti apa Bapak? Apakah mungkin ada semacam program yang melibatkan masyarakat atau peran masyarakat, Pak Bondan?
0: Ya, betul sekali. Memang peran serta masyarakat itu juga dituangkan di Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika, Bu. Jadi memang masyarakat banyak tidak tahu peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Nah, jadi memang masyarakat itu berhak juga. Nah, salah satunya contohnya di bidang pencegahan Bu ya.
1: Iya, baik.
0: Di bidang pencegahan itu masyarakat bisa bermitra dengan BNN itu untuk melakukan menyebarkan edukasi dan informasi terkait bahaya narkoba. Begitu. Nah, di bidang rehabilitasi kita punya program yang namanya IBM. intervensi berbasis masyarakat. Nah, itu yaitu adalah layanan rehabilitasi di tingkat desa. Nah, orang yang merehabilitasi itu disebut agen pemulihan. Jadi kalau memang ada penyalahguna atau pemakai di tingkat desa, tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke kantor BNN, Bu.
1: Baik, di desa sudah ada ya.
0: Direhabilitasi ya di tingkat desa, tetapi memang sampai di tahun 2026 ini untuk desa yang kami intervensi terkait layanan rehabilitasi di tingkat desa itu baru di kecamatan Sungaliat, Kelurahan Sungaliat, Ibu.
1: Oke, baik. Kalau untuk ya, daerah lain gitu. Belum ada gitu ya, untuk desa atau kecamatan lain ya?
0: Ya, yang tahun kemarin terbentuknya di Pagarawan sama di Rebu. Nah, itu bisa. Sampai sekarang juga kalau memang adanya terkait kasus atau tindak penyalahgunaan narkotika itu bisa melapor ke kantor desa. Nah, nanti ke kantor desa bisa melaporkan ke kami gitu, Bu.
1: Oke, baik. Jadi seperti itu ya, dokter, enggak harus langsung ke kabupaten tapi bisa ke desa juga. Karena kalau enggak salah juga ada terus juga kan. Ya desa-desa bersinar kalau saya enggak salah begitu ya, Pak Bondan ya, untuk betul, di Kabupaten Bangka ini ya. Salah satunya betul. Yang saya lihat di pelangnya Simpang 3 Pemali itu juga udah ada kalau nggak salah gitu tulisannya Desa ya, Bersinar betul, ya. Kalau saya nggak salah begitu ya.
0: Ya itu terbentuk di tahun 2022.
1: Oke.
0: Dan alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Banyak sekali kegiatan Bu yang sudah seperti saya sampaikan tadi terkait pencegahan itu, sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan rehabilitasi, dan yang melaksanakan itu adalah orang-orang di desa itu semua dan perangkat desa.
1: Oke, baik. Tapi kalau untuk di desa-desa atau perangkat desa ini berarti mereka juga punya peran juga, artinya sudah berperan begitu untuk memerangi penyalahgunaan narkotika juga begitu, Pak Bondan?
0: Ya, betul sekali. Salah satunya mereka mengambil bagian di layanan rehabilitasi, mengajak masyarakat atau mengajak orang yang terdampak pemakai dan penyalahguna untuk ayo ikut rehabilitasi di kami. Dan yang memberikan rehabilitasi tingkat ringan, layanan rehabilitasi yang tingkat ringan itu agen pemulihan yang sudah kami latih di BNN.
1: Gitu. Oke, baik. Sudah ada agen pemulihan gitu ya. Siap, baik. Pak Bondan, mungkin sebagai closing statement lah gitu dari yang kita perbincangkan untuk hari ini terkait mengenal narkotika dan golongan-golongannya. Artinya informasi ini juga sudah teredukasi kepada masyarakat di kecamatan-kecamatan. Karena kan mungkin dari pihak BNNK Kabupaten Bangka juga ini sering sounding, sering mengadakan sosialisasi juga begitu ya, Pak Bondan?
0: Betul sekali, Bu.
1: Oke, baik. Tapi kalau selama ini yang dilakukan gitu dengan sosialisasi begitu, tanggapan masyarakat seperti apa dengan program-program sudah dilakukan oleh BNN Kabupaten Bangka, Pak Bondan?
0: Ya, memang sudah banyak sekali kegiatan penyebaran informasi itu tidak hanya melalui sosialisasi tatap muka, tetapi melalui media luar ruang, melalui spanduk-spanduk juga sering kami buat. Nah, kalau sosialisasi yang tatap muka itu memang kebanyakan, Bu, ya, mereka itu termasuk antusias dan senang kalau kedatangan BNN dan mensosialisasikan terkait bahaya narkoba. Nah, apalagi di sekolah-sekolah, Bu, ya, karena memang contohnya saja kami ke desa A, desa B, itu mereka sering menyampaikan keluh kesahnya karena memang bahaya narkoba itu bukan di kota saja tetapi sudah masuk ke desa. Nah, itu jadi mereka berbagi pengalaman yang mereka lihat di lapangan bahwa memang penyalahguna, pemakai dan pengedar itu sudah masuk ke wilayah-wilayah desa, Bu.
1: Oke, sudah.
0: Jadi dengan adanya kegiatan sosialisasi dari kami ini mereka sangat senang terbantukan terkait pemahaman yang mereka ada terkait bahaya narkoba.
1: Oke, baik. Bapak, kalau di Undang-Undang 35 apakah diatur untuk penggolongan narkotika misalnya dari asal bahannya? Ini kan kalau nggak salah ada mungkin jenis-jenis, ada kalau nggak salah ada narkotika alami, kemudian mungkin buatan gitu. Apakah ada, Bapak?
0: Ya. Ada, jelas ada Bu. Jadi di Undang 35/2009 itu memang terlampir di lampiran halaman paling bawah itu menjelaskan tentang jenis-jenis narkoba, narkotika yang masuk golongan 1, 2, dan 3. Nah, misalkan kayak dari pengertiannya saja itu Bu, memang sudah jelas zat yang terbuat atau yang berasal dari alami ataupun sintetis ataupun semi sintetis. Nah, yang alami misalkan ganja tersebut Bu.
1: Oh, nah, itu kalau ganja, yang
0: ya kalau sintetis itu buatan, itu salah satunya sabu gitu.
1: Oke. Kalau semi sintetisnya seperti apa lagi nih Bapak?
0: Semi sintetis misalkan seperti kayak contohnya morfin ya. Itu masuk di golongan 1. Itu ada beberapa zat yang menjadi bahan untuk akhirnya menjadi morfin. Nah, itu semi sintetis Bu.
1: Oke.
0: Itu misalkan dia campuran lah. Dia campuran ada kayak dia dari beberapa bahan yang dari alami, misalkannya kokain, opium, getahnya diambil dan nanti dicampurkan, diekstrak dengan beberapa zat kimia. Nah, itu dinamakan.
1: Oke, semi sintesis. Baik. Jadi ada narkotika alami, sintesis dan semi sintesis kalau berdasarkan bahannya.
0: Yeah.
1: Baik, siap. Ini kita tahu, jadi kita tahu ya, ini golongannya seperti apa, bahannya seperti apa, sanksi hukumnya seperti apa begitu, asal bahannya. Ini banyak sekali informasi kita dapatkan hari ini dari Pak Bondan mendengar. Baik, Pak Bondan mungkin terakhir ada pesan yang ingin disampaikan ke pendengar kita atau ke masyarakat yang mendengarkan kita terkait narkoba atau narkotika ini, Pak Bondan, silakan.
0: Iya, boleh. Nah, para pendengar sekalian, kami berpesan kepada generasi muda Bu ya, itu terutama karena memang yang harus dijaga ini generasi muda. Kalaulah hidup kita sudah penuh dengan hal-hal yang baik, janganlah sekali-sekali tergoda atau ingin mencoba ke hal yang aneh-aneh. Terkadang satu langkah itu akan kehilangan segalanya. Nah, sama dengan narkoba Bu. Jadi kalau kita menjalani hidup, kita salah melangkah atau kan ada masalah dan menyelesaikan dengan jalan menggunakan narkoba, itu dipastikan pasti masa depan akan suram begitu.
1: Baik, masa depan akan suram. Dan jadi, itu
0: ya, dan itu pasti, kami pastikan itu masa depan hancur dan kehilangan segalanya.
1: Oke, baik. Jadi mungkin hanya kesenang sesaat saja gitu ya Pak, yang diperoleh dari narkoba gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Oke, siap, baik. Pak Bondan, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kita untuk hari ini ya Pak Bondan. Dan pastinya banyak sekali informasi kita dapatkan untuk hari ini dalam program kita Sanksi. Semoga next nanti bisa datang ke RRI ya Bapak ya.
0: Siap.
1: Siap, baik. Oke, okay. Baik, salam buat teman-teman di BNNK Kabupaten Bangka. Bapak sukses selalu. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Baik, pendengar, demikian ya penjelasan dari Pak Bondan di kebersamaan kita untuk hari ini dalam program Sanksi ya. Yang pastinya dari perbincangan hari ini kita banyak memahami ya bahwa perlu sekali kita mengenal golongan narkotika, karena ini bukan hanya penting untuk pengetahuan ya, tetapi juga sebagai langkah awal kita pendengar untuk melindungi diri kita, kemudian keluarga kita, lingkungan kita dari bahaya penyalahguna narkotika. Yang pastinya ini peran kita semua, tadi sudah dikatakan Pak Bondan, tidak hanya peran dari BNN, kemudian pemerintah daerah, tapi semuanya memiliki peran yang sama untuk menjaga generasi bangsa agar tetap sehat, produktif, dan bebas dari narkoba. Pendengar Pro 1, terima kasih buat Anda semua juga yang sudah bersama kami di program kita Sanksi untuk hari ini. Kita jumpa di edisi Rabu mendatang, tetap bersama Pro 1 96,4 FM. 1.

Baik, mari kita masih bersama Prosa tuh di kebersamaan kita untuk hari ini di edisi 6 Mei 2026. Kami akhiri menemani Anda dalam program kita Majalah Udara Sangsi Pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bersama Prosa 1, dan tepat pukul 11 nanti kita akan ikuti dalam program kita Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, tetap bersama Prosa 1.

dengan hatiku. Pendengar, kita akan segera update informasi untuk Anda bersama reporter kami, ada Debi Nirwandi. Pendengar yang tentunya akan melaporkan di mana Aliansi Jurnalis Independen menggelar aksi demonstrasi terkait kebebasan pers. Kita akan segera terhubung bersama reporter kami, Debi Nirwandi, di kebersamaan kita untuk siang hari ini. Dan mendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti berita dari Pro 3 dalam dinamika olahraga.

Arsenal memastikan tempat di partai final Liga Champions musim 2025-2026 usai menyingkirkan Atletico Madrid. Detroit Pistons membuka semifinal NBA dengan kemenangan atas Cleveland Cavaliers. Timnas Indonesia U17 membuka Piala Asia 2026 dengan kemenangan dramatis atas Tiongkok. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 6 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Arsenal memastikan tempat di partai final Liga Champions musim 2025-2026 usai menyingkirkan Atletico Madrid di Stadion Emirates dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Arsenal are into the Champions League final for only the second time in their history.
2: Arsenal memastikan tiket ke partai final Liga Champions usai menundukkan Atletico Madrid 1-0 pada leg kedua semifinal di Stadion Emirates dini hari tadi. Gol tunggal kemenangan Arsenal dicetak Bukayo Saka pada akhir babak pertama. Hasil ini membuat The Gunners unggul agregat 2-1 setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 pada pertemuan pertama di Madrid pekan lalu. Keberhasilan ini juga mengakhiri penantian 20 tahun Arsenal untuk kembali ke final kompetisi sepak bola tertinggi antar klub Eropa tersebut. Usai pertandingan, pelatih Arsenal Mikel Arteta mengaku bangga dengan hasil yang diraih para pemainnya.
3: Ini malam yang luar biasa. Kami kembali mencetak sejarah bersama. Saya sangat bahagia dan bangga kepada semua yang terlibat di klub ini. Sambutan di stadion terasa spesial dan unik. Atmosfer dari para pendukung, energi yang mereka berikan, membuat setiap momen terasa berbeda. Saya belum pernah merasakan hal seperti ini di stadion. Kami tahu betapa pentingnya laga ini bagi semua orang, dan para pemain memberikan segalanya. Setelah 20 tahun, untuk kedua kalinya dalam sejarah, kami kembali ke final Liga Champions.
2: Sementara itu, Atletico Madrid mencoba memberi perlawanan melalui skema serangan balik cepat sejak awal pertandingan. Peluang sempat didapat melalui Julian Alvarez dan Alexander Sorloth, namun gagal berbuah gol. Tim asuhan Diego Simeone juga meningkatkan intensitas serangan di babak kedua, tetapi kokohnya lini belakang Arsenal membuat skor tidak berubah hingga akhir pertandingan. Usai laga, Diego Simeone mengakui timnya sudah memberikan segalanya, namun kurang efektif dalam memanfaatkan peluang, sehingga hasil tidak berpihak pada mereka.
4: Saya merasa tenang dan damai. Tim sudah memberikan segalanya. Pada laga pertama, kami sebenarnya bisa menang di babak kedua, tetapi kurang tegas dalam memanfaatkan peluang. Hari ini, di babak kedua, kami banyak meningkatkan permainan dibandingkan dengan babak pertama, yang sebenarnya sudah sangat baik dalam bertahan, namun minim dalam menyerang. Di babak kedua, kami berkembang dalam aspek itu dan menciptakan beberapa peluang, tetapi situasi yang ada tidak berpihak kepada kami.
2: Dengan kemenangan ini, Arsenal melaju ke final Liga Champions musim 2025-2026 dengan kepercayaan diri tinggi. Dengan terus melaju ke partai puncak dengan catatan tak terkalahkan sepanjang kompetisi musim ini, yakni 14 laga dengan 11 kemenangan dan 3 hasil imbang. Arsenal akan menghadapi pemenang antara Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain pada laga final di Puskas Arena Budapest 30 Mei mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Liga Champion. Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, menegaskan timnya tetap memburu kemenangan saat menghadapi Bayern Munchen di semifinal Liga Champion. PSG akan bertandang ke Allianz Arena pada leg kedua semifinal Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. PSG datang dengan modal kemenangan agregat tipis 5-4 dari leg pertama di Paris. Meski unggul 1 gol, Enrique menilai situasi tersebut belum membuat timnya aman. Menurut Enrique, Bayern Munchen memiliki kemampuan besar untuk membalikan keadaan di kandang sendiri. Namun, PSG juga diyakini mampu mencetak gol dan bermain menyerang di laga penentuan tersebut. Leg pertama semifinal antara PSG dan Bayern menjadi laga semifinal dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Liga Champions. PSG kini mencatat pencapaian konsisten di kompetisi Eropa dengan 5 semifinal dalam 7 musim terakhir. 3 di antaranya diraih secara beruntun sejak tim dilatih Luis Enrique. PSG kembali bermain di Allianz Arena, stadion tempat mereka menjuarai Liga Champions musim lalu. Enrique berharap kenangan manis tersebut kembali terulang dengan tiket menuju partai final.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Kota Seattle mulai berbenah untuk menyambut para penggemar Piala Dunia 2026. Berikut Luna Elia menyampaikan laporannya.

0: Seattle akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kota di Amerika Serikat ini menjadi salah satu destinasi penting dalam gelaran turnamen sepak bola akbar tersebut. Sejumlah zona penggemar akan disiapkan, baik di dalam maupun di sekitar kota Seattle untuk menyambut ajang ini. Persiapan juga telah dilakukan oleh hotel-hotel di sana. Salah satunya adalah Hotel Crocodile. General Manager Tona Zubia mengungkapkan, pihaknya bahkan telah menerima pemesanan sejak September tahun lalu.
1: Kami mulai menerima pemesanan sejak September hingga Oktober 2025. Mereka datang dengan persiapan matang dan sudah mengetahui apa yang diharapkan. Jadi, kami sudah mempersiapkan segalanya dan sangat antusias.
2: So we're ready, prepared, very excited.
0: Pertandingan Piala Dunia 2026 di kota berjuluk Emerald City ini akan digelar di Stadion Seattle dengan kapasitas sekitar 67.000 penonton. Stadion ini dikenal memiliki atmosfer yang sangat hidup dengan dukungan penonton yang luar biasa, menjadikannya salah satu venue yang paling meriah di Amerika Utara. 6 pertandingan dijadwalkan akan digelar di stadion ini. Salah satunya adalah laga penting antara tuan rumah Amerika Serikat melawan Australia pada 19 Juni mendatang.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons membuka semifinal NBA dengan kemenangan 111-101 atas Cleveland Cavaliers pagi tadi waktu Indonesia Barat di Little Caesars Arena Detroit. Detroit tampil dominan sejak kuarter pertama dan langsung unggul jauh atas Cavaliers. Pistons menutup kuarter pertama dengan keunggulan 37-21 atas tim tamu Cleveland. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 23 poin dan 7 assist. Jalen Duren juga tampil impresif dengan catatan double-double berupa 11 poin dan 12 rebound. Permainan kolektif Detroit membuat Cavaliers kesulitan mengejar ketertinggalan sepanjang pertandingan. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan torehan 23 poin. James Harden turut menyumbangkan 22 poin dan 7 assist bagi Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 30 poin dalam satu kuarter pertandingan. Namun, Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga laga berakhir. Kemenangan ini membuat Detroit Pistons unggul 1-0 dalam seri semifinal wilayah timur NBA musim ini. Game kedua semifinal akan kembali dimainkan di kandang Pistons di Detroit. Hasil ini sekaligus memperbesar kepercayaan diri Detroit menghadapi laga berikutnya melawan Cleveland Cavaliers. Pistons kini hanya membutuhkan 3 kemenangan tambahan untuk melaju menuju final wilayah.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia U17 membuka Piala Asia 2026 dengan kemenangan dramatis atas Tiongkok. Garuda Asia berhasil unggul 1-0 atas Tiongkok melalui gol Keanu Sanjaya pada menit ke-87 di Stadion King Jeddah tadi malam. Gol kemenangan Indonesia tercipta setelah Keanu memanfaatkan umpan panjang dari Matthew Baker dengan tendangan mendatar.
1: Alhamdulillah, kredit diberikan untuk para pemain atas kerja kerasnya. Mereka sangat disiplin dalam taktik, mereka

26 di Qatar. Indonesia kini berada di posisi kedua klasemen sementara grup B dengan raihan 3 poin. Jepang memimpin klasemen setelah mengalahkan Qatar dengan skor 3-1 pada hari yang sama. Pada laga berikutnya, Indonesia dijadwalkan menghadapi Qatar pada Sabtu akhir pekan ini. Sementara Jepang akan bertemu Tiongkok pada hari yang sama di grup B Piala Asia U17 2026.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Tapi merah putih tetap di dada. Kompetisi raih. Madura United terus menunjukkan hasil positif setelah mengalahkan Bali United dengan skor 2-0 yang membuat posisinya menjauh dari batas degradasi di papan klasemen. Informasi selengkapnya disampaikan Tagok Anovantrian.
1: Tentunya kami sangat bersyukur atas kemenangan ini. Kami sedikit bisa bernafas lega sekarang karena kami keluar dari zona degradasi.
2: Madura United terus melaju untuk menjauh dari zona degradasi Super League musim ini. Dalam laga pekan ke-31, Selasa 5 Mei 2026, Bali United berhasil ditundukkan dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bangkalan melalui gol Iran Junior dan Brandau. Permainan efektif kembali menjadi senjata pamungkas bagi Madura United dalam laga yang berlangsung sengit. Tanpa diperkuat lulinya, Madura United mendapat tekanan di awal laga yang justru berhasil mencuri poin cepat di menit ke-6 melalui Iran Junior. Bali United berusaha menguasai permainan untuk membalas, namun Madura United beberapa kali berhasil mengejutkan pertahanan Bali United melalui serangan balik. Brandau yang gagal mengeksekusi penalti di menit ke-55 tidak melepaskan kesempatan keduanya dalam laga tersebut untuk membobol gawang Bali United di menit ke-76 yang membawa Madura United mengemas 3 poin. Usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki bersyukur atas kemenangan penting ini yang membuat timnya menjauh dari zona degradasi. Menurutnya, kerja keras seluruh komponen tim menjadi kunci sukses dalam laga ini untuk mendapatkan 3 poin berharga bagi Laskar Sarekrab. Pihaknya memberikan kemenangan penting tersebut bagi seluruh supporter Madura United yang tetap setia memberikan dukungan dalam segala situasi.
1: Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain atas kerja keras kita selama persiapan sampai di hari pertandingan hari ini. Mereka layak mendapatkan ini karena saya melihat di latihan mereka kerja luar biasa, mereka fokus dan tujuan mereka tetap sama, bahwa kita harus keluar dari zona degradasi. Kemenangan ini juga untuk para supporter yang masih setia mendukung kami di tribun, juga yang mendoakan dari rumah, kemenangan ini buat kalian semua.
2: Sementara itu, playmaker Madura United Iran Junior mengatakan, pertandingan berlangsung cukup sulit karena Bali United bermain menyerang di laga ini. Iran menilai Madura United pantas untuk meraih kemenangan penting dengan kerja keras seluruh rekannya.
3: Today we know the game is very difficult because we not good in the table. But we know we have confidence in the coach. This week we train so hard. We coming to train every day hard for this moment. And we deserve these 3 points. And I hope we continue to win and put Madura up in the table.
2: Kemenangan ini membuat Madura United saat ini mengoleksi 32 poin dan berada di peringkat 14 menggeser posisi Persija Jepara. Madura United akan melanjutkan perjuangannya menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda Lampung pada tanggal 11 Mei mendatang.

0: Sementara itu pendengar, Bali United harus menelan kekalahan 0-2 dari Madura United dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bangkalan Madura kemarin. Hasil ini menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: I want to first want to give Madura a big compliment in relation with the victory. I'm very disappointed about the results.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Madura United dengan skor 0-2 dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bangkalan kemarin. Madura United mencetak gol cepat lewat Iran Junior di awal laga, kemudian menambah gol melalui penalti Junior Brandau yang memastikan kemenangan Laskar Sabeh Kerab 2-0. Hasil ini menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya tampil impresif dengan 3 kemenangan beruntun. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan mengaku kecewa dengan performa anak asuhnya yang dinilai menurun dibandingkan laga sebelumnya. Menurutnya, aspek mental menjadi kunci utama yang tidak terlihat dalam pertandingan kali ini.
1: I'm very disappointed about the results. Because we are...
3: Dia mengucapkan selamat buat Madura yang gak berhasil menangkan pertandingan hari ini. Yang kedua adalah dia sangat kecewa dengan hasil.

0: sebenarnya, karena kita bisa main sebenarnya, cuma dari masalah mentality ya kita harus bisa menangkan setiap duel yang kita lakukan. Masalah mental, jadi dari segi sepak bola strategis kita bisa main, cuma masalah ini mentality kita harus dapat.
1: If you want to win, you have to fight every match and every duel, and that we can play football, that's what I know.
2: Kekecewaan serupa juga disampaikan penjaga gawang Bali United Mac Hopmeyer yang menilai timnya tidak mampu mempertahankan performa apik seperti pada pertandingan sebelumnya, meski mengakui ada sejumlah pemain yang absen akibat cedera dan akumulasi kartu.
3: Also very disappointed because the last game matches we played.
0: Oke, jadi menurut si Mike juga bahwa dia sangat kecewa dengan hasil ini. Ya memang di pertandingan terakhir kita main bagus dan kita bisa menangkan pertandingan. Memang hari ini kita kehilangan beberapa pemain, tapi itu bukan jadi alasan bahwa kita bisa menang dan bermain bagus.
2: Dengan hasil ini, Bali United FC tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin. Sementara itu, Madura United berhasil mengamankan poin penting untuk menjauh dari zona degradasi. Pada pekan berikutnya, Bali United akan menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin 11 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Masih dari Super League, Borneo FC mengalahkan Persita Tangerang 2-0 dalam laga kandang pekan ke-31 Super League Indonesia musim 2025-2026. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Mariano Belanda, sukar dipercaya pemirsa.
2: Borneo FC menjaga asa juara liga dengan menyabet 3 poin penuh atas tim tamu Persita Tangerang. Klub berjuluk Pesut Etam itu mengalahkan Persita dengan skor 2-0 dalam laga pekan ke-31 Super League Indonesia 2025-2026 bermain di kandang sendiri Stadion Batakan Balikpapan malam tadi. Borneo tampil dominan sepanjang pertandingan dengan penguasaan bola hingga 61%. Skuad asuhan Fabio Lewandes itu berhasil membobol gawang tim tamu lewat gol Mariano Peralta pada menit ke-37 dan gol Muhammad Sihran pada menit ke-88. Sementara Persita, kendati mampu tampil apik di babak kedua, kecerobohan dari Raiko Rodriguez Medina yang menjatuhkan sayap kiri Borneo, Caio Nunes pada menit ke-58 memaksa klub berjuluk Pendekar Cisadane bermain dengan 10 orang, menghentikan momentum apik skuad asuhan Carlos Peña. Selesai pertandingan, manajer klub Persita Carlos Peña mengatakan bahwa mustahil mengejar ketertinggalan setelah kartu merah Raiko serta cedera Besa Eber pada menit ke-71.
3: And in the second half, I think our substitutions had a good impact in the game. We had our best minutes in the first 15-20 minutes of the second half.
4: Babak kedua kita pemain yang menggantikan bermain luar biasa. 15 menit pertama kita beri mereka tenang.
3: We had the chance of Oki that was very clear. If we scored that goal, I think the game would change.
4: Kita dapat peluang clear ya dari Oki ya.
3: And after came the red card of Raiko, the injury of Eber, we finished playing with 9 players, so for us was impossible in that moment.
4: Ya, sangat sulit ya, karena setelah Roy kartu merah dan Eber cedera, itu agak lebih sulit buat kita.
2: Sementara bek Persita, Zalnando, menyampaikan bahwa ini merupakan pertandingan yang ketat.
5: Ya, pertandingan ya, yang sangat ketat ya. Dan ya pada akhirnya juga kita juga banyak situasi yang juga kita juga belum menguntungkan untuk kita juga kan situasinya. Terus juga ya saya cuma bisa ucapkan selamat juga untuk Borneo juga untuk kemenangan pertandingan ini.
2: Atas hasil ini, Borneo FC semakin memperbesar peluang mereka untuk kembali menyalip Persib Bandung yang berada di puncak klasemen. Saat ini, Borneo mengoleksi 72 poin sama seperti Persib. Sementara Persita masih tertahan di posisi ke-9 dengan perolehan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Kita menuju kabar dari Liga Kasta kedua, Champion League. PSS Sleman siap menghadapi pemuncak klasemen Grup 1 Garuda Yaksa FC di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Dari Yogyakarta, Rasihan Anwar menyampaikan laporannya.
1: We worked hard all season, the coaches, the technical director, the players all together.
2: Setelah memastikan tiket lolos ke Super League, PSS Sleman akan menghadapi klub Garuda Yaksa FC di Stadion Maguwo Harjo. PSS Sleman menyatakan siap untuk laga final kompetisi Pegadaian Championship pada Minggu 10 Mei mendatang. Manajer teknik PSS Sleman, Peter Huistra, menyatakan target utama telah tercapai. Meski demikian, PSS tetap akan bermain sebaik mungkin karena partai final akan berlangsung di hadapan supporter sendiri.
1: Of course, we take the last game also serious.
2: Tentu saja, kami juga menganggap serius pertandingan terakhir ini. Kompetisi ini tetap penting, tapi yang paling utama adalah promosi. Lainnya adalah ekstra. Beberapa hari ke depan kami akan merayakan sejenak, lalu baru bersiap untuk menghadapi Garuda Yaksa di partai final. Keberhasilan PSS lolos ke Super League untuk musim depan mendapat sambutan luas dari publik. Tak hanya bagi masyarakat Sleman, mantan pemain PSS yang kini menjadi Chief Operation Officer atau COO Persik Kediri, Arthur Irawan, menilai PSS layak untuk kembali ke kasta tertinggi persepak bola nasional.
3: Buat saya selamat, PSS mempromosi, saya juga ikut senang mereka kembali di Liga 1 karena tim PSS sudah tahu adalah tim yang hebat dan layak main di Liga 1 maupun masyarakat Sleman dan PJS dan tim Sleman fans, mereka layak mendapatkan tim Liga 1 karena kecintaan dan support mereka terhadap tim PSS dan menurut saya sangat layak mereka mempromosi di Liga 1 dan selamat untuk teman-teman di PSS.
2: Partai final kompetisi Pegadaian Championship digelar di Stadion Maguwo Harjo karena PSS Sleman memperoleh capaian nilai tertinggi jika dibandingkan Garuda Yaksa. PSS yang memimpin grup 2 memperoleh nilai 56 poin, sementara Garuda Yaksa FC yang menjadi pemuncak klasemen grup 1 mengumpulkan nilai 52 poin dari 27 pertandingan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar dari jelang final championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Anda masih bersama kami pendengar Moral 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda, baru saja tadi kita ikuti dinamika olahraga bersama Pertiga RRI Jakarta. Dan pendengar Moral 1, kami hadirkan untuk Anda laporan langsung dari reporter kami di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan yang pastinya masih menemani Anda, nanti kita akan dengarkan kemandangan Azan Zuhur pada pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Baik, kita segera tersambung bersama reporter kami. Baik, pendengar, kita coba untuk menghubungi reporter kami. Ada Irwan Aulia Rahman yang akan melaporkan di mana Dinas Pendidikan Kemudian dan Olahraga Kabupaten Bangka, pendengar, akan segera sosialisasi SPMB tahun ajaran 2006-2027. Irwan, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Reta Kurniawan dan pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Saat ini saya melaporkan langsung dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka, di mana saya sudah wawancarai Kepala PLT Kepala Dinas Dindikpora Kabupaten Bangka, Ibu Vini Awilia, yang mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang mempersiapkan sosialisasi sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Dan Dindikpora Kabupaten Bangka untuk tahap awal ini melakukan sosialisasi petunjuk teknis SPMB melalui media sosial. Selanjutnya pada 11 hingga 15 Mei nanti akan melakukan sosialisasi untuk satuan pendidikan atau sekolah tingkat SD maupun SMP yang ada di Kabupaten Bangka. Jadi nanti juga dari sekolah selanjutnya setelah sosialisasi tersebut, nanti dari sekolah akan melakukan sosialisasi juga kepada masyarakat dari 18 hingga 29 Mei 2026. Ibu Vini William menambahkan dalam sosialisasi tersebut juga pihaknya menyiapkan materi sosialisasi anti pungutan liar dan anti gratifikasi. Dan juga saya sudah menghubungi Kepala SMP Negeri 2 Sungai Liat, Bapak Margono, yang mengatakan pihak sekolah telah mendapat undangan dari Dindikpora Kabupaten Bangka untuk sosialisasi terkait dengan SPMB ini pada 12 Mei 2026 di Gedung Pertemuan Geraha Maras. Sosialisasinya terkait dengan juknis pelaksanaan SPMB. Dan pendengar, sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027 sama seperti tahun ajaran sebelumnya melalui 4 jalur utama, yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur afirmasi. Hanya saja yang membedakan pada SPMB tahun ajaran ini, pendaftaran itu dibagi menjadi 2 sesi. Pendaftaran sesi pertama untuk jalur afirmasi dan prestasi akan dibuka pada 2 hingga 5 Juni 2026, sedangkan pendaftaran sesi kedua, jalur domisili dan mutasi, akan dibuka pada 15 hingga 19 Juni 2026. Demikian laporan saya dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka. Kembali ke studio rekan Reta Kurniawan.
0: Baik, pendengar, demikian laporan dari Irwan Aulia Rahman. Selanjutnya kita menuju reporter kami yang lain. Pendengar, ada Debi Nirwandi yang akan segera terhubung bersama kita di kebersamaan untuk hari ini, di mana pendengar, Aliansi Jurnalis Independen menggelar aksi demonstrasi terkait kebebasan pers. Debi, laporan Anda.
2: Baik, rekan Reta dan juga pendengar, di mana Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Pangkal Pinang hari ini menggelar aksi demonstrasi di titik 0 km Pangkal Pinang, di mana aksi ini adalah daripada rangkaian Hari Kebebasan Pers Sedunia yang jatuh pada 3 Mei kemarin, Aji Pangkal Pinang mengambil aksi melakukan demonstrasi seperti dilangsungkan di titik nol, menyampaikan berbagai pendapat tentang kebebasan pers di Indonesia dan juga menolak adanya pembungkaman dengan segala macam cara yang dilakukan. Ia juga berharap adanya kerjasama dengan media tidak menjadikan sensor terhadap media di tanah air maupun di Indonesia. Kemudian para jurnalis juga menuntut keadilan kekerasan bagi jurnalis yang dialami di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Bangka Belitung. Ada juga beberapa kasus yang terjadi kekerasan terhadap jurnalis, agar kiranya ini menjadi perhatian bersama, yakni terutama dari aparat penegak hukum ataupun APH untuk mengusut kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis. Para jurnalis juga berharapkan adanya perlindungan bagi para mereka yang terlibat dalam peliputan-peliputan, kemudian memberikan upaya perlindungan juga bagi jurnalis perempuan, karena tak bisa dipungkiri bahwa kerap juga para jurnalis perempuan mendapatkan tindakan-tindakan yang tidak patut begitu. Kemudian ini juga harus dihindari dengan upaya-upaya yang dihadirkan oleh pemerintah maupun pihak-pihak lainnya. Kemudian para jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen Indonesia ini juga mengundang dari pers mahasiswa, kemudian organisasi mahasiswa yang tadi juga ikut serta menyampaikan pendapat mereka tentang bagaimana kebebasan pers, termasuk dimulai dari kampus, kemudian untuk menyuarakan hal-hal yang terkait kekerasan bagi para perempuan, para aktivis dan lain sebagainya. Aksi berlangsung damai tadi, mendapatkan juga pengawalan dari pihak kepolisian Resort Kota Pangkal Pinang, hingga akhir tadi diakhiri dengan acara pembagian stiker ataupun merchandise bagi pengendara yang melewati titik 0 km Pangkal Pinang tersebut. Pendengar, demikian rekan Reta informasi yang disampaikan dari Pangkal Pinang. Kembali Anda di studio.
0: Pendengar, kita akan update kembali informasi. Kali ini kita akan menuju reporter kami, ada Bustomi Ahmad, pendengar, yang akan melaporkan di mana BPBD Kota Pangkal Pinang melakukan pemetaan pohon tua antisipasi cuaca ekstrim di musim pancaroba. Kita akan segera terhubung bersama reporter kami, Bustomi Ahmad, di kebersamaan kita untuk hari ini, pendengar Pro 1. Dan tentunya kita juga nanti akan segera untuk terhubung bersama reporter kami yang lain. Baik, Bustomi, laporan Anda.
3: Baik, pendengar, dari Kota Pangkal Pinang, di mana dari kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkal Pinang yang melakukan pemetaan terhadap pohon-pohon tua yang berada baik di pinggir jalan ataupun yang ada di sekitar kawasan rumah-rumah masyarakat yang merupakan pohon-pohon tua yang rawan tumbang, yang dimana saat ini musim pancaroba dan angin kencang puting beliung. BPBD Kota Pangkal Pinang sendiri, yang mana disampaikan langsung oleh PLH Kepala Pelaksana Harian atau BPBD Kota Pangkal Pinang, Triadi, yang sempat diwawancara RRI, menyampaikan bahwa pemetaan pohon tua yang dilakukan merupakan program prioritas dalam menghadapi cuaca ekstrim dan mencegah pohon tua tumbang yang berpotensi membahayakan masyarakat, dan juga pohon-pohon tua yang saat ini berada di pinggir jalan juga membahayakan bagi para pengendara yang akan melewati jalur tersebut. Namun dikatakan Triadi, untuk wewenang pemangkasan pohon-pohon tua ini ada pada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Pangkal Pinang, sedangkan pihaknya hanya melakukan pemetaan dan juga menyurati sebagai rekomendasi pemangkasan. Menurutnya, pemetaan dan pemangkasan pohon dilakukan untuk meminimalkan bahaya akibat pohon tumbang yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan juga yang ada di sekitarnya. Ia menjelaskan musim pancaroba yang mana saat ini terjadi khususnya di Kota Pangkal Pinang dengan meningkatkan intensitas hujan dan angin kencang. Pihaknya juga memastikan bahwa kesiapan personil dan perlengkapan guna menghadapi segala kemungkinan risiko yang terjadi. Dari Kota Pangkal Pinang, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, kita akan beralih ke reporter kami yang lain. Kali ini kita akan dengarkan laporan dari reporter kami. Ada Ratna Gusari, pendengar, yang tentunya akan melaporkan untuk Anda. Di mana, pendengar, retribusi daerah Bangka rata-rata sudah terrealisasi 30% pada triwulan pertama. Kita akan sudah terhubung bersama Ratna Gusari. Sari, laporan Anda.
4: Karena gimana sudah berhati-hati, gimana baru selesai dilakukan apa evaluasi pemerintah Kabupaten Bangka berkaitan dengan pendapatan evaluasi daerah yang sudah berjalan untuk tahun 2026 ini, dan juga pendengar gimana dari hasil yang di ya pertemuan yang sudah dilakukan, rata-rata retribusi daerah di Kabupaten Bangka ini sudah tercapai 30 hingga 35% dan di mana dari target tahun 2026 ini sejumlah 235 miliar rupiah. Dan juga retribusi memang yang terbesar masih didominasi komponen beberapa komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah, dan juga lain-lain. Dan juga pendengar untuk sampai saat ini, melalui BPKAD Kabupaten Bangka yang disampaikan Pak Haryadi selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangka bahwa pihaknya juga menggenjot untuk pemasukan pajak terutama sekali PBB di kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka. Untuk itu mereka memberikan keringanan dan sekaligus juga sebagai motivasi bagi masyarakat untuk melakukan pelunasan PBB karena masih banyak potensi yang terjadi penunggakan, yaitu selama 3 bulan, April, Mei, Juni, itu diberikan untuk kemudahan di mana layanan pemutihan untuk pembayaran pajak PBB. Dan juga selain itu juga objek pasar dan lainnya. Demikian pendengar untuk informasinya, saya melaporkan kembali ke Reta di studio.
5: Pro 1.

0: 101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kita ikuti dan dengarkan kumandangan azan zuhur.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melekat, mengenal lebih dekat. Menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat, Bangka Belitung.

Pendengar Pro1 hadir menyapa Anda dalam program Melekat Mengenal Lebih Dekat. Dan tadi kita sudah dengar satu lagu. Anda tahu siapa penyanyinya? Ya, ini merupakan salah satu rapper Indonesia ya. Ya, dia adalah Young Lex. Jadi untuk hari ini kita akan mengenal lebih dekat sosok Young Lex ya pendengar ya. Nah, kita tahu bahwa Young Lex ini adalah salah satu sosok yang berkontribusi terhadap perkembangan hip hop ya di Indonesia. Dan pria yang bernama lengkap Samuel Alexander Peter ini memang pendengar merupakan sosok yang fenomenal ya, di mana lagu-lagunya ya kadang-kadang ada yang mendapat pujian, bahkan ada juga yang mendapat cibiran ya. Dan pendengar, Young Lex ini sempat masuk nominasi AMI Awards 2016 dalam kategori Best Rapper, dan ia juga berhasil yang menggandeng Gamaliel GAC dalam sebuah singlenya bertajuk Slow. Dan tentunya pendengar, ia juga sering tampil dalam berbagai event besar. Dan yang pastinya Young Lex juga ternyata memiliki keistimewaan tersendiri pendengar, agar musik hip hop karyanya tidak monoton. Salah satu yang dilakukannya adalah dengan mengamati berbagai kejadian terkini hingga istilah atau kosakata baru yang tengah populer. Jadi dikatakannya ketimbang fenomenal, dia lebih memilih membuat lagu dengan memainkan momentum yang muncul terus, sehingga katanya harus standby. Dan yang pastinya risetnya juga harus bergaul sama anak-anak muda dan tentunya banyak ngobrol. Dan pendengar, Young Lex juga memiliki inspirasi ya, dimana kalau dalam hal inspirasi, Young Lex memang berkiblat pada penyanyi hip hop mancanegara. Sebut saja ada Jay-Z, ada Lil Wayne, Kanye West, hingga Drake. Namun ketika bicara pencapaiannya saat ini, Young Lex mengaku awalnya tidak berpikir bisa terkenal seperti para penyanyi favoritnya itu. Bahkan ia menciptakan lagu pertamanya sekedar untuk menyalurkan hobinya.

Iya, dan tentunya pendengar ya, saat fokus di musik, Young Lex juga menjalani kehidupan yang tak mulus ya sebagai seorang penyanyi rap. Dan tentunya Young Lex juga menanjakan popularitasnya di dunia musik rap dengan membuat banyak video klip melalui akun miliknya di salah satu sistem di salah satu situs pengunggahan video, dan akhirnya beberapa lagu ciptaannya juga pendengar saat ini menjadi sangat terkenal di kalangan pencinta musik hip hop. Itu pendengar sedikit ya mengenal sosok Young Lex ya, dan memang kalau beberapa lagunya tadi sudah kita hadirkan, salah satunya itu duetnya bersama Angie, Aldi dan Stevie ya, Jangan Lupa Bahagia. Nah, kali ini kita akan dengarkan kolaborasi Young Lex dengan Gamaliel ya, dengan single mereka Slow, yang pastinya pendengar kita nanti akan hadirkan kembali mengenal sosok Young Lex di siang hari ini.

Baik pendengar, perlu satu kita masih dalam program Melekat Mengenal Lebih Dekat ya, sosok Yong Lex ya. Jadi pendengar, Yong Lex ini kalau berdasarkan perjalanan karirnya itu memang sudah beritir karir musik sejak usia 18 tahun dan bahkan aktif di YouTube ya. Dan tentunya untuk kehidupan pribadinya sendiri, Yong Lex ini pernah menikah dengan Eriska Nakesia dan dikaruniai seorang anak bernama Zainab Alexander. Namun pendengar, di kabarkan bercerai ya pada Mei 2025. Nah, selain bermusik, pendengar, Yong Lex juga aktif ya sebagai pembuat konten di YouTube, kemudian berakting dan juga mengelola manajemen artis 100 Entertainment. Yang pastinya kalau dilihat gayanya memang ya, Yong Lex ini dikenal dengan lirik lagunya yang ceplas-ceplos, kemudian gaya busananya yang swag ya, atau menggunakan kaos yang oversize, kemudian riper jeans, dan tentunya bisa dikatakan dia juga membawa warna baru ya, terutama dalam kancah rap lokal. Itu mendengar sedikit ya mengenal sosok Yong Lex di sesi Melekat kita untuk edisi hari ini di 6 Mei 2026. Dan satu lagu terakhir kali ini saya masih pilihkan untuk Anda ya, dari Yong Lex yang masih kali ini kolaborasi bersama Angie. Dan pukul 13 nanti kita akan sampaikan warta berita daerah. Tetap bersama Pro 1.

kenalan, chatting sampai tengah malam. Tempat pertama makan, pertama kau bilang sayang. Kenanganmu

Untuk cuaca di Madinah terpantau antara 38 sampai 42 derajat Celcius. Nah, kegiatan yang sedang dirasakan jemaah haji pada saat 3 hari di Madinah sekarang adalah rangkaian ziarah Raudhah.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, Sungai dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Jemaah haji asal Bangka Belitung dalam kondisi yang sehat meski ada beberapa yang mengalami batuk ringan dampak cuaca panas Madinah. Tingkat profesionalisme jurnalis Polda Kepon Bangka Belitung menggelar dialog publik bersama jurnalis se-Bangka Belitung.

0: Pendengar, inilah berita selengkapnya edisi hari ini Rabu 6 Mei 2026. Kami sampaikan berita yang pertama, di mana pendengar, jemaah haji asal Bangka Belitung dalam kondisi yang sehat meski ada beberapa yang mengalami batuk ringan dampak cuaca panas Madinah. Rana Gusari melaporkan.
1: Untuk cuaca di Madinah terpantau antara 38 sampai 42 derajat Celcius.
2: Seluruh jemaah haji asal provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini dalam kondisi yang sehat meski beberapa jemaah mulai mengalami keluhan batuk dampak cuaca panas ekstrim 42 derajat Celcius di Madinah. Hal itu disampaikan PLT Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Bangka Belitung Dewi Rosaria Indah. Kendati demikian, secara umum jemaah haji asal Bangka Belitung dalam kondisi yang sehat.
3: Semua jemaah kan sampai di Madinah, sampai sekarang terpantau, alhamdulillah kami terkontak terus dengan para petugas kesehatan kan. Kami ada grup tersendiri, para kesehatan itu yang para petugas kloter maksud kami kan, petugas haji. Mereka alhamdulillah sampai sekarang ya masih di dalam normal-normal lah ya, sehat. Ya kalau cuma batuk, pilek, sedikit lah gitu.
2: Sementara petugas haji yang juga PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangka, Giapul, menyampaikan secara umum kondisi kesehatan jemaah masih stabil dan tidak ada yang mengalami gangguan serius. Namun perbedaan suhu yang cukup tinggi dibandingkan di tanah air menjadi tantangan tersendiri bagi jemaah, terutama bagi mereka yang berusia lanjut.
1: Untuk cuaca di Madinah terpantau antara 38 sampai 42 derajat Celcius. Nah, kegiatan yang sedang dirasakan jemaah haji pada saat 3 hari di Madinah sekarang adalah rangkaian untuk masuk ke Raudhah, ziarah Raudhah. Ada yang masuk melalui kartu nusuk, mandiri secara mandiri, dan nanti akan ada untuk disabilitas dan lansia yang akan dilaporkan ke Daker.
2: Untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim, jemaah diimbau menjaga kondisi tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih, menggunakan pelindung seperti payung atau topi saat beraktivitas di luar ruangan, serta mengurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung. Selain itu, tim kesehatan juga terus melakukan pemantauan secara berkala dan memberikan edukasi kepada jemaah terkait pentingnya menjaga daya tahan tubuh selama menjalankan ibadah di tanah suci. Dari Sungai Letrana Gusari RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingkatkan profesionalisme, jurnalis Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar dialog publik bersama jurnalis se-Bangka Belitung. Debi Nirwandi melaporkan.
4: Kehadiran para narasumber ini tentunya merupakan kehormatan bagi kami, khususnya di Polda Kepulauan Bangka Belitung ini, karena akhirnya nanti akan memberikan.
5: Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar seminar dan dialog publik bertemakan profesionalisme jurnalis dalam menyampaikan informasi publik yang akurat, berimbang, dan sesuai dengan ketentuan hukum berlangsung di Mapolda Babel. Kapolda Babel Irjen Pol Victor Sihombing mengatakan dengan hadirnya narasumber dari Wakil Ketua Dewan Pers, Konsultan Penerbitan Magazin dan Online, dan Kepala Diskominfo Babel pastinya akan memberikan satu pengetahuan baru, wawasan perspektif, dan pemahaman yang terakreditasi tentang bagaimana peran strategis terhadap instansi dalam menyampaikan informasi publik di Babel. Seminar dan dialog publik yang dilakukan di Bangka Belitung adalah bagaimana bisa menunjukkan kebersamaan bisa menjadi lebih baik lagi. Oleh sebab itu, kata Kapolda, keberadaan dan kehadiran insan pers, wartawan yang lain dan yang lainnya menjadi kekuatan bagi Polda Babel dalam melaksanakan tugas.
4: Kehadiran para narasumber ini

0: tentang bagaimana peran strategis daripada insan pers dalam menyampaikan informasi publik di Kepulauan Bangka Belitung, khususnya sebenarnya ini juga wujud keberlanjutan dari implementasi yang sudah kita laksanakan selama ini, bagaimana hubungan pers dengan Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan hubungan yang saling menguntungkan.
1: Kepala Bidang Humas Polda Babel, Kombespol Agus Sugiarso mengatakan kegiatan ini menjadikan momentum yang sangat berharga karena mampu menghadirkan dan mempertemukan para jurnalis seprovinsi Bangka Belitung dengan narasumber yang kompeten.
2: Kegiatan ini menjadi momentum yang sangat berharga karena mampu menghadirkan dan mempertemukan para jurnalis seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan perwakilan masing-masing kabupaten sebanyak 10 orang jurnalis. Hadir juga berbagai perwakilan media seperti
1: salah satu wartawan yang hadir, Rizky, menyambut baik seminar ini untuk menambah pengetahuan baru bagi wartawan. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang melakukan pemetaan pohon tua di pinggir jalan yang rawan tumbang di musim pancaroba angin kencang dan puting beliung. Bustomi Ahmad melaporkan.
4: Petakan ini mana-mana yang harus harus kita.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang melakukan pemetaan pohon tua di pinggir jalan yang rawan tumbang di musim pancaroba angin kencang dan puting beliung saat ini. PLH Kepala Pelaksana Harian Kalakar BPBD Kota Pangkal Pinang Triadi mengatakan pemetaan pohon tua dilakukan sebagai program prioritas dalam menghadapi cuaca ekstrim dan mencegah pohon tumbang yang berpotensi membahayakan masyarakat.
4: Yang mana yang harus dipotong? Tapi dengan kejadian terakhir ini kemarin sudah diperintahkan kalah kita sudah ngasih instruksi coba tolong dipetakan ini mana-mana yang harus harus kita rekomendasikan teman-teman LH untuk segera pemotongan.
5: Namun kata Triadi, untuk wewenang pemangkasan pohon-pohon ini ada pada Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Pangkal Pinang dan pihaknya hanya melakukan pemetaan serta rekomendasi pemangkasan. Menurutnya pemetaan dan pemangkasan pohon dilakukan untuk meminimalkan bahaya akibat pohon tumbang yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, terutama pohon tua yang ada di pinggir jalan serta di sekitar rumah warga. Ia menjelaskan musim pancaroba meningkatkan intensitas hujan dan angin kencang, di mana pihaknya juga memastikan kesiapan personil dan perlengkapan guna menghadapi segala kemungkinan risiko yang terjadi. Bustomi Ahmad melaporkan.
3: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka menyiapkan sosialisasi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
6: Rencananya untuk kesatuan pendidikan itu 11 sampai 15 Mei.
7: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka mempersiapkan sosialisasi sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. PLT Kepala Dindikpora Kabupaten Bangka Vini Awilia mengungkapkan untuk tahap awal pihaknya melakukan sosialisasi petunjuk teknis SPMB melalui media sosial. Selanjutnya pada 11 hingga 15 Mei 2026 akan melakukan sosialisasi ke sekolah tingkat SD dan SMP.
6: Rencananya untuk kesatuan pendidikan itu 11 sampai 15 Mei. Kami sudah buatkan jadwalnya. Ininya juga sudah ada undangannya gitu ya. Tinggal mungkin menunggu nanti pelaksanaannya tanggal 11 sampai 15 Mei itu untuk yang ke sekolah. Nah, dari sosialisasi ke sekolah nanti sekolah sosialisasi lagi ke masyarakat. Itu dari tanggal 18 sampai 29 Mei.
7: Vinia Wilia menambahkan dalam sosialisasi tersebut pihaknya juga akan menyisipkan materi sosialisasi anti pungutan liar dan anti gratifikasi. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Sungai Liat Margono mengatakan pihaknya telah mendapat undangan sosialisasi dari Dindikpora Kabupaten Bangka pada 12 Mei 2026 di Gedung Pertemuan Geraha Maras.
8: Sudah diundang untuk mengikuti sosialisasi itu di tanggal 12 Mei 2026, Pak. Itu di kantor Bupati situ.
7: Oh, gitu. Sosialisasinya terkait dengan Juknis SMB, ya?
8: Juknis pelaksanaannya, bagaimana yang online, bagaimana yang offline, itu biasanya dijelaskan nanti, Pak.
7: Sistem penerimaan murid baru sama seperti tahun sebelumnya melalui 4 jalur utama, yakni domisili, prestasi, mutasi, dan afirmasi. Hanya saja yang membedakan pada SPMB tahun ajaran 2026-2027 ini, pendaftaran dibagi dengan 2 sesi. Sesi pertama untuk jalur afirmasi dan prestasi yang dibuka pada 2 hingga 5 Juni 2026. Sedangkan pada sesi kedua jalur domisili dan mutasi yang dibuka pada 15 hingga 19 Juni 2026. Dari Kabupaten Bangka, Iron Olia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sengaliat Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur akan melaksanakan pelantikan jabatan pimpinan tinggi pratama hasil seleksi terbuka di Pulau Bukulimau pada 9 Mei 2026 mendatang. Septria Ningsi, RRSP Belitung melaporkan.
9: Pelantikan mereka sanak perikanan, pemdes, itu kan semua ada sangkutan dengan masyarakat di pulau.
10: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur akan segera melaksanakan pelantikan jabatan pimpinan tinggi pratama hasil seleksi terbuka. Pelantikan rencananya akan digelar di Pulau Bukulimau, Kecamatan Manggar pada Sabtu 9 Mei 2026 mendatang. Pelantikan ini menjadi perhatian karena konsepnya yang tidak biasa. Selain dilaksanakan di kawasan pulau, para pejabat yang dilantik nantinya juga diwajibkan untuk menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap kinerja dan disiplin. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten menyampaikan bahwa seluruh tahapan seleksi terbuka telah selesai dan nama-nama pejabat yang akan dilantik sudah ditetapkan.
9: Termasuk pertanian. Pertanian harus juga berangkat. Berangkat untuk apa? Sekalian pelantikan, sekalian saya mau tanam jagung. Jadi pulau itu jangan semua ketergantung di daratan. Karena Bukulimau kan cukup luas. Jadi kita upayakan di kepulauan untuk pelantikan 7 OPD.
10: Selain itu, ia menambahkan salah satu poin yang ditekankan adalah komitmen untuk memprioritaskan tugas sebagai kepala OPD, termasuk dalam hal kehadiran pada kegiatan resmi pemerintahan. Menurut Kamarudin, langkah ini diambil untuk memastikan pejabat yang dilantik benar-benar siap bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, pelantikan di Pulau Bukulimau nantinya diharapkan menjadi simbol awal komitmen baru bagi para pimpinan OPD dalam menjalankan amanah dengan semangat integritas dan tanggung jawab yang lebih kuat. Dari Manggar, Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komandan Korem dan Rem 045 Garuda Jaya Brigjen TNI Nur Wahyudi meninjau jembatan Garuda di Kelurahan Teladan Taubuali Senin 4 Mei 2026 kemarin. Saat meninjau jembatan Garuda dan Rem didampingi Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid dan Wabub Debi Vita Dewi bersama jajaran. Jembatan tersebut telah selesai dibangun yang merupakan program TNI Angkatan Darat. Brigjen TNI Nur Wahyudi menjelaskan pada tahap awal terdapat 4 jembatan yang dibangun di wilayah Bangka Selatan dan salah satu yang telah rampung 100% berada di Kelurahan Teladan yang menghubungkan wilayah Teladan dengan Kelurahan Ketapang. Sementara itu Bupati Bangka Selatan Rezer David menyampaikan apresiasi atas program Jembatan Garuda yang dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya program tersebut memiliki asas manfaat yang sangat besar karena langsung dirasakan oleh masyarakat terutama dalam membuka akses dan meningkatkan mobilitas. Program seperti ini sangat luar biasa dan melalui program TNI ini kebutuhan masyarakat bisa langsung terjawab. Bupati juga berharap program serupa dapat terus berlanjut di titik-titik lain di Bangka Selatan yang masih membutuhkan infrastruktur penghubung. Pemerintah Kabupaten Bangka memastikan capaian pendapatan asli daerah PAD pada triwulan 1 tahun ini masih berada di jalur yang direncanakan meskipun masih terdapat beberapa sektor yang belum mencapai target optimal. Bupati Bangka Ferin Sani menyampaikan secara umum kinerja pendapatan daerah menunjukkan tren positif di mana capaian rata-rata berkisar 30 hingga 35% dari target. Menurutnya salah satu fokus utama dalam mendorong peningkatan PAD adalah optimalisasi retribusi daerah. Pemerintah memperkirakan masih terdapat potensi tambahan retribusi sekitar 30 miliar rupiah yang dapat digali. Namun upaya tersebut tidak akan dilakukan dengan menaikkan tarif.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Iya, pendengar, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Propersada di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan seperti biasanya, saya menemani Anda hingga nanti berakhir, pendengar, di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mengajak Anda juga yang ingin gabung bersama saya di Propersada untuk hari ini, boleh ya di 0717 943 01, atau di 0811 1779111. Dan tentunya pendengar, di kebersamaan kita untuk hari ini kami menemani Anda seperti biasanya ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, kita tahu ya saat ini kan musim masa peralihan gitu ya, dari musim penghujan ke musim kemarau. Dan biasanya kalau masa peralihan ini cenderung itu apa ya, bibit-bibit penyakit atau penyakit itu lebih mudah gitu ya menyerang tubuh dengan stamina yang mungkin lemah. Nah, kira-kira nih ada gak kiat dari Anda agar tubuh kita tetap sehat, tetap terjaga di musim-musim masa peralihan seperti ini? Nah, mungkin ada tips-tipsnya dari Anda seperti apa, boleh ingin gabung bersama saya. Halo Propersada, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Propersada 100% Indonesia.
0: Iya, apa kabar?
1: Mereka, apa kabar mereka?
0: Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja.
1: Kayaknya di sana panas ya.
0: Gimana?
1: Di Cule panas sekarang nih.
0: Di sini kenapa?
1: Emang di Cule panas ya?
0: Iya, sengaja lihat cerah, kayaknya bagus kalau cuacanya.
1: Setiap hari hujan.
0: Setiap hari hujan,
1: setiap
0: ya.
1: Hari, dari mana lah, hujan terus.
0: Hujan terus. Padahal diprediksi bulan Juni nanti kita udah masuk ke musim kemarau loh.
1: Bulan Juni dah.
0: Iya. Jadi kan ini masa-masa peralihan, kadang panas, kadang hujan gitu ya. Nah, gimana nih menjaga kesehatan, di musim
1: air
0: seperti
1: panas,
0: ini?
1: Kalau bagi saya ini.
0: air panas atau air hangat?
1: Air panas dalam termos itu.
0: Air panas dalam termos, campurnya dingin kan?
1: Air panas. Air masak, tapi dimasak dulu airnya.
0: Oh iya, airnya dimasak dulu.
1: Kalau di termos, itu minum.
0: Oh gitu ya.
1: Sama teh kentunya.
0: Oh gitu. Selain itu ada nggak kayak minum jamu misalnya?
1: Enggak.
0: Oh enggak gitu ya. Oke deh, kalau gitu siap. Pengen denger lagu apa nih?
1: Pergi Palu enggak pulang malah rindu mah. Pak, tapi pulang Palu enggak pulang rindu. Gara-gara semalam tuh enggak bisa gabung.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
1: Lagunya beri ke Korea. Spesial lagi.
0: Iya.
1: Lagu The Summit, spesial lagi. Buat Bung Irwan, Pak Irwan, Mada Kantung, Mbak Yaswami, Emera, buat semua-semuanya ya.
0: Iya, pulang malu nggak pulang rindu ya?
1: Pulang malu nggak pulang rindu.
0: Baik, oke. Baik, ditunggu lagunya ya.
1: Selamat tugas, saya percaya.
0: Yap, baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Alex Diarbara, yang spesialnya katanya buat Bu Kori dan Budi Sumi ya. Pulang malu tak pulang rindu, kir jaga kesehatan di musim masa peralihan. Boleh ingin gabung lagi, saya sapa. Halo. Selamat siang Indonesia. Pinter ya Merah sekarang ya. Gimana kabarnya Merah?
2: Alhamdulillah.
0: Apa?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Udah makan belum?
2: Lah tadi.
0: Barusan.
2: Lok singkong. Lok singkong.
0: Oh, lok singkong. Lok pucuk ubi.
2: Allah.
0: Dimasak apa pucuk ubinya?
2: Tumis.
0: Oh, ditumis. Enak kali ya.
2: Mie.
0: Enak kali. Oh, campur mie.
2: Iya dong.
0: Waduh, enak kali itu ya. Boleh deh. Oke deh kalau gitu. Embera kalau jaga kesehatan di musim-musim sekarang ini gimana nih? Minum jamu atau mungkin olahraga atau ada kiat apa nih kira-kira?
2: Jamu lah.
0: Minum jamu?
2: Iya.
0: Oh gitu. Emang benar minum jamu manis atau jamu pahit?
2: Manis.
0: Oh yang manis. Ada ya jamu manis ya?
2: Ada dong.
0: Ada dong ya.
2: Coba.
0: Oh gitu. Berapa kali sehari minumnya?
2: Dan seminggu sekali.
0: Oh, seminggu sekali. Beli sama mbak-mbak jamu gitu ya?
2: Iya dong.
0: Oh iya dong. Wih, keren Embera ya. Oke deh kalau gitu. Embera pengen dengar lagu apa hari ini?
2: Lagu
0: apa? Cepetan.
2: Jemput ah.
0: Zamrud.
2: Halo.
0: Yang mana?
2: Pelangi matamu.
0: Hah?
2: Pelangi matamu.
0: Oh, pelangi di matamu. Oh, gimana? Coba nyanyi sedikit lagunya.
2: Walaupun.
0: Gak apa-apa kan, gak ada yang lihat, adanya yang denger. Coba dikit. Oke deh kalau gitu. Salonnya buat siapa ya, Mera?
2: Iya, 10 menit kita di sini tanpa suara.
0: Dan aku terus harus menunggu lama. Terus? Oke deh, salam buat mamanya ya. Oke, lagunya buat siapa? Salamnya.
2: Salam buat Mukori, Om Malek, Madon, Bang Tul.
0: Baik. Oke. Terus.
2: Buat Bang Tukan,
0: Bulan. Ya.
2: Buat Wadi.
0: Ini
2: Yang boleh nembi buat dia buat Ami, buat Mati, Mary, buat Panji, buat Eko, buat Din, buat
0: siapa lagi?
2: Rustam.
0: Bung Rustam, oke.
2: Kabar Rustam?
0: Wih, baik kabarnya. Kemarin pernah gabung juga bersama kita. Ada. Terus?
2: Ria,
0: itu. Ria, terus.
2: Buat mamaku
0: lagi Cipiring.
2: Buat Ayeta di Cipiring.
0: Oke, makasih ya, Mbak Raya. Apa?
2: Selamat Kamis.
0: Oh, selamat malam Kamis. Oh, malam ini malam Kamis ya?
2: Iya, dong.
0: Oh iya, kenapa kalau malam Kamis?
2: Main.
0: Oh, jalan-jalan. Oke deh kalau gitu, makasih ya.
2: Lagi
0: sakit, di rumah aja kalau sakit ya.
2: Iya, dong.
0: Iya, dong. Oke, makasih Embera.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Embera. Dagang bersama kita, di belakangnya Embera. Halo, Pro Persada, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Itu Ben. Iya, apa kabar?
3: Baik.
0: Tumben gabung siang.
3: Enggak, itu kan lagi off.
0: Oh, kangen sama Embera kayaknya ya?
3: Iya.
0: Kangen sama Embera. Embera udah kembali gabung bersama kita kali ini.
3: Enggak sering juga sih kalau malam.
0: Oh iya, iya. Tapi kan pernah lama enggak gabung, tapi memang beberapa hari terakhir ini sering gabung.
3: Iya dongnya tuh minta ampun.
0: Iya dong. Iya, sekarang dia pakai iya dong gitu ya.
3: Buah kedondong.
0: Oh iya, buah kedondong. Alhamdulillah sehat. Kalau saya masih siaran berarti saya masih sehat.
3: Oh iya, dari
0: bawahnya
3: sih kayaknya sehat.
0: Oh gitu ya.
3: Sehat banget apa?
0: Padahal lapar loh, belum makan siang saya ini loh. Belum sempat, bentar lagi deh kalau lagu deh saya makan.
3: Makan itu sehari berapa kali sih? Tiga.
0: Kalau saya tiga.
3: Saya cukup dua lah.
0: Oh cukup dua. Kalau
3: jarang sekali.
0: Kalau saya dua bisa kambuh mah saya. Saya kan orang Indonesia banget harus makan nasi.
3: Yang bagus tuh. Tiga kali.
0: Iya, karena saya ini Indonesia banget, nggak Abdul kalau nggak makan nasi.
3: Iya benar kan, kayaknya belum makan sih.
0: Iya, jadi kalaupun udah cemilan ini cemilan itu, kalau belum diisi nasi udah tetap nggak bisa. Iya,
3: tetap aja perut rasanya
0: nggak enak bener. Iya, apalagi kalau misalnya makan lontong ya, wah itu nggak bisa.
3: Kalau makan lontong itu kayaknya
0: kenyangnya itu nggak enak, nggak madet. Gak madet.
3: misalkan kita beli sate gitu kan.
0: Iya.
3: Itu katanya yang mendingan kita pakai nasi kalau
0: sate. Iya benar. Indonesia banget ya.
3: Enak kan pakai nasi, tapi kadang-kadang tergantung orang.
0: Iya tergantung sih. Sebenarnya kalau saya bukan masalah enaknya, masalah kebutuhannya sih.
3: Iya, kalau nasi itu
0: kan lapernya
3: agak lama.
0: Lapernya agak lama, bener.
3: Apalagi yang namanya bubur, cepet banget.
0: Wah bener, itu udah 2 jam udah lapar lagi ya.
3: Udah
0: krisis. Oke, kiat jaga kesehatan di masa peralihan kayak gini gimana nih? Biar tetap fit.
3: Tetap itu kalau saya sih tetap jaga pola makan
0: paling. Jaga pola makan ya. Karena bukan apa ya, ini beberapa penyiar kita di sini udah flu berat semua nih.
3: Iya.
0: Iya.
3: Tetap kan jangan malas gerak lah, olahraga di
0: sini. Iya, malas gerak.
3: Yang berat yang penting gerak aja udah.
0: Kalau kita mah gerak tiap hari, Mak. Mak-mak itu pasti gerak tiap hari.
3: Iya, di sini. Nyapu. Nyapu itu
0: olahraga loh, iya sambil kalo ini
3: macam itu. Iya itu
0: iya aja. Sambil gerak-gerak dikit gitu kan.
3: Kalau enggak gitu, apa ya, yang penting tuh jaga pola makan ya.
0: Jaga pola makan ya.
3: Paling istirahat yang cukup.
0: Mm-mm.
3: Jangan begadang.
0: Wah, itu
3: kalau begadang tetap saya begadang.
0: Itu enggak bisa semua kayaknya begadang, iya suka begadang gitu ya.
3: Iya, soalnya
0: istirahatnya enggak cukup-cukup soalnya juga gitu kan.
3: Cuma ya istirahatlah mungkin kalau perlu suplemen.
0: Nah itu paling tambahannya ya.
3: Kalau saya sih apa ya, paling pakai madu asli.
0: Ya rajin minum ya, madu ya.
3: Apa pakai, saya sering ini pakai itu
0: jeruk
3: lemon.
0: Mm-mm.
3: Sama teh.
0: Mm-mm.
3: Seduhin
0: air hangat
3: sama madu.
0: Oh iya.
3: Es batu enak banget.
0: Wih ya, kalau udah air hangat jangan es batu dong.
3: Tapi kalau semalam sih jarang
0: pakai es batu. Iya, sehatnya nggak ada lagi kalau pakai es batu, beda.
3: Tapi madu
0: itu lebih keseger kalau es batu, Maya.
3: Kalau nyeduh itu, kalau madunya nunggu airnya agak dingin
0: dikit. Iya.
3: Supaya madunya itu khasiatnya.
0: Nggak hilang ya. Terus katanya kalau ngaduknya juga jangan pakai sendok-sendok yang logam gitu kan.
3: Ya pakai apa?
0: Lebih bagi pakai yang kayu atau yang plastik.
3: Pakai sumpit bisa kayaknya ya.
0: Pakai sumpit bener, sumpit yang kayu-kayu gitu ya. Bener. Oh, oke okay deh.
3: Pakai tusuk sate atau ini bisa.
0: Oke okay, siap deh. Pengen denger lagu apa hari ini?
3: Aku minta lagu Dere ya.
0: Dere?
3: Yang judulnya Biang Lala ya.
0: Oke, okay. Kayaknya ini lagu ya, lagu tahun 2000-an sih, tapi udah agak lama juga ya.
3: Iya, namanya kalau Profesor Anda apa lagu baru, Reta?
0: Iya, Dere ya, judulnya apa?
3: Dere, bukan, Dere bener Dere.
0: Judulnya?
3: Biang Lala.
0: Biang Lala, oke. Okay.
3: Kalau yang Biang Lala satunya lagunya tuh agak lama, Mel Sandi itu agak lama.
0: Oke, okay, boleh kita ini
3: boleh
0: ya.
3: Boleh lah, namanya siang, cerah, baru,
0: maaf. Enggak, harus 2000 ke atas.
3: Iya, itu lagu baru, 2000 ke atas.
0: Iya benar, satu tahun yang lalu lagunya.
3: Iya, kalau Biang Lala Mel Sandi itu mungkin 90.
0: Ya, iya itu. Makanya saya ingatnya ke situ tadi.
3: Dere itu saya minta.
0: Mm-mm.
3: Yang baru.
0: Yang baru, ya oke. Okay. Siap, baik. Lagunya buat siapa?
3: Buat tadi yang pertama ya Om Alex ya sama ibu korinya.
0: Saya
3: mau pulang tuh kak, Bu Alex minta lagu itu tuh.
0: Oh iya, pulang.
3: Tentang musim hujan. Buat Vera ya, buat siapa ya, buat ini nih, Budi Sini juga ya, buat Mas Tanggi mungkin ya. Sudah ada sih Mas Tanggi. Sudah gabung juga yang ini nih yang lagi baru, baru orang lama, orang apa, pendengar
0: pendatang
3: baru,
0: iya,
3: nah, ini kan udah berapa kali, udah 3 hari ini masuk terus
0: ya. Kemarin semalam pas dinas apa malam ya, saya ya
3: iya masuk malam juga
0: sama Mbak Novi
3: yang nggak bisa masuk semalam itu.
0: Oh sama Mbak Novi ya.
3: Iya juga rindu masuk juga malam. Ya gabung biasa jarang. Juga berjulia ya. Juga buat sekitar lainnya, buat Mas Panji, buat Pak Gadit, buat Ria juga yang dihitung. Nah, buat siapa lagi ya? Pak Zul mungkin jarang ya.
0: Pak Zul, ya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak juga.
3: Iya, kalau siangnya emang jarang dulu.
0: Ya,
3: buat nyantai juga lah.
0: Oke. Okay.
3: Pak Irwan ya yang sering masuk ya.
0: Iya. Yeah.
3: Di Bandung itu juga lah. Ya, buat ketemu aja lah. Bung Leman biasanya juga. Pak Ramadhan juga. Ya, makasih ya Kak Reta ya. Buat ketemu aja lah sampai kecuali.
0: Siap, baik.
3: Nah, buat Kak Reta tetap jaga kesehatan.
0: Yuk.
3: Soalnya hari ini ntar lagi hujan. Hari ini juga hujan gerimis sama
0: sih
3: hujan.
0: Oh, iya tadi sempat hujan juga sih di sini ya.
3: Habis hujan tuh panasnya kata orang Bangka dong. Bedengking gitu kan.
0: Bedengking, bedeleuseo ya.
3: Bedeleuseo ya, semua aja lah sampai kecuali.
0: Oke, baik.
3: Selalu aja.
0: Siap.
3: Terima kasih Kak Reta ya.
0: Yuk, sama-sama. Yo, baik. Siang, makasih banyak buat Niko yang ada di Rembu City dagang bersama kita. Makasih ya udah menyapa kita juga hari ini. Ada siapa nih? Ada Bang Paudo Begadang, boleh asal timnya jago. Ah iya, Portugal. Prancis ya. Oke, lanjut lagi ya. Halo, Bro Persada.
4: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Udah tahu dong, suaranya itu nggak bisa membohongi diriku. Ici. Apa?
4: Nggak bisa menipu suara.
0: Iya, suaranya udah terekam ya. Ibarat kayak udah terprogram gitu ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Persada baru hari ini saya gabung.
0: Oh, baru hari ini gabung Pro Persada.
4: Kebetulan di rumah juga ini.
0: Oh, santai jadi ya.
4: Betul.
0: Oh, udah makan siang?
4: Makannya udah.
0: Oh, udah, alhamdulillah. Jadi hari ini enggak aktivitas.
4: Hari ini enggak, Mbak, di rumah saja.
0: Di rumah saja. Akhirnya bisa gabung.
4: Sama Ibu juga. Ini.
0: Oh, salam buat Ibu, salam hormat Ibu.
4: Iya.
0: Iya.
4: Juga kenal, gitu.
0: Oke, sehat selalu bersama keluarga tercinta ya.
4: Baik, terima kasih.
0: Baik.
4: Kabarnya baik ya.
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat. Masya Allah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, gimana nih Pak Irwan? Biasanya kalau orang yang udah banyak makan asam garam gitu ya. Ini punya banyak tips gitu, punya pengalaman juga nih jaga kesehatan di musim-musim masa peralihan kayak gini nih. Gimana tuh caranya? Apa?
4: Sikon aja.
0: Lihat sikon?
4: Iya, maksudnya kalau kesehatan itu rutin, gak macam-macam loh gitu.
0: Misalnya?
4: Gak macam-macam itu, mbak minum ini, kalau kopi aja saya minumnya mbak.
0: Minum yang manis-manis gak lagi minuman-minuman itu tuh ya?
4: Yang soda-soda enggak ya?
0: Oh, enggak lagi.
4: Iya, jadi ya kopinya kopi ini.
0: Kopi pahit?
4: Enggak, kopinya kopi apa ramuan gitu.
0: Hah?
4: Meracik sendiri.
0: Aha. Campur apa meraciknya tuh?
4: Saya biasanya tuh gula merah ya. Jahe.
0: Terus?
4: Serai.
0: Campur kopi?
4: Iya, sama kopi.
0: Bisa ya?
4: Mantap.
0: Kalau yang misalnya kayak jahe serai campur gula merah, oke lah gitu. Ini campur kopi loh, baru dengar saya mah.
4: Iya. Biar ini kopinya itu jadi normal gitu, Mbak.
0: Jadi kayak minuman herbal gitu berarti ya.
4: Iya.
0: Jatuhnya.
4: Ya, apa sih orang bilang?
0: Kopi tubruk bukan?
4: Bukan. Kopi ramu lah kayak gitulah.
0: Oh, kopi ramu.
4: Kopi aja saya minumnya.
0: Oh gitu ya?
4: Mau coba ya?
0: Tapi saya nggak ngopi soalnya.
4: Teh juga boleh.
0: Teh juga saya nggak ngeteh.
4: Oh.
0: Saya hanya air putih.
4: Buat yang lain juga pakai teh kalau nggak mau kopi.
0: Nah bisa ya? Iya kalau pakai teh bikin bisa ya. Tapi kalau kopi saya baru dengar, pakai teh mungkin pernah dengar juga sih.
4: Iya betul, tapi saya pakai itu nggak umum lah itu ya.
0: Oh gitu, jadi rasanya gimana tuh?
4: Kopi ada jahenya, panas badan,
0: manisnya
4: terus,
0: ya.
4: Terus buang angin.
0: Oh, kopinya itu berarti nggak pakai ini ya? Artinya udah disaring mungkin dari tepungnya itu ya?
4: Dimasak mbak, direbus.
0: Oh direbus.
4: Direbus, jangan nggak direbus.
0: Kopi bubuk atau kopi ini butiran masih?
4: Kopi bubuk.
0: Oh, kopi bubuk ya.
4: Kopi biasa aja di toko itu.
0: Oh, kopi yang di toko. Oke.
4: Okay. Saya mohon murah aja.
0: Oh, enak ya tapi ya.
4: Iya, pakai gula merah.
0: Pakai gula merah. Wih, enak kalau gula merah mah ya.
4: Iya,
0: dong. Oke. Okay. Itu kalau ditumbuk rasanya enak dong, hangat gitu kalau ada jahenya.
4: Iya, hangat. Ya, terus anginnya keluar, Mbak. Kan kata Mbak Reta kalau banyak keluar angin itu sehat.
0: Ya. Gitu ya.
4: Saya ngerekam.
0: Eh, masa kapan saya bilang kayak gitu?
4: Jadi story kadang-kadang.
0: Iya, tapi kalau misalnya sering itu sih emang enak buat perut itu, melancarkan buang angin gitu ya.
4: Iya, benar.
0: Makanya kalau masak-masak itu kebanyakan orang tua dulu kan harus pakai serai, katanya bagus untuk perut gitu ya.
4: Iya, dulu kan saya pakai madu.
0: Ya. Oh, sekarang nggak lagi?
4: Madunya itu biasanya saya beli yang hijau sama merah tuh. Terus agak-agak ribet apa tuh pengirimannya.
0: Jadi sekarang nggak lagi ya?
4: Madu yang itu aja saset itu.
0: Oh, madu saset.
4: Apa sih namanya?
0: Madu TJ.
4: Aha. Madu TJ.
0: Itu saya yang jadi nyebutin mereknya ya.
4: Iya, itu kan satu box 10.000, Mbak. Isinya banyak.
0: Oh iya, benar.
4: Iya, lebih murah.
0: Rasanya juga sama enak ya.
4: Iya. Tambah itu aja, terus diperas sedikit lah.
0: Sama lemon.
4: Sama ini jeruk lemon sedikit.
0: Oh, okay.
4: Jadi rasanya tuh apa ya, enak di tenggorokan, enak di mulut.
0: Enak di tenggorokan, enak di perut juga.
4: Coba deh.
0: Ya itu ya pendengar, coba ya. Jadi kopi, jahe, serai, gula merah, sama madu.
4: Ya digeprek Mbak ya.
0: Digeprek ya, bukan ditumbuk, bukan di blender. Oke, siap deh. Makasih banyak tipsnya, kopi ramuan ya ala-ala Pak Irwan. Oke deh. Pak Irwan pengen denger lagu apa hari ini?
4: Kalau pertama nih Indonesia ya.
0: Iya, masa
4: Leto
0: lupa.
4: Leto aja.
0: Leto yang mana?
4: Lubang hati.
0: Lubang hati, asik.
4: Lagi lubangnya.
0: Oke, hatinya berlubang ya. Ditambal, Pak, ditambal. Gigi yang tahu berlubang saya mah ya. Oke, baik. Lubang di hati buat siapa, Pak Irwan?
4: Ada yang parah mana di berbahak ya. Ada yang tak kuri. Oh, Embera, saya 3 malam nggak nyebut Embera, pasti dia.
0: Terus?
4: Ya, Embera lupa saya.
0: Mm-mm.
4: Tapi suaranya udah keren loh, Embera tuh.
0: Iya, iya dong.
4: Iya, pakai iya dong.
0: Iya ya. Dong.
4: Cuma salamnya nggak kemana-mana, cuma satu arah dia.
0: Iya.
4: Julia.
0: Julia, ini Julia lagi telepon nih, ntar lagi kita angkat ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Oh, mari itu juga di
0: mobil.
4: Siapa
0: lagi?
4: Maria ya.
0: Oke. Okay.
4: Maria memberi luar juga. Bang Panji ya.
0: Ini ada nih Mas Panji WA nih. Baru nanti saya bacain.
4: Oh iya. Ya deh, itu aja dulu.
0: Siap.
4: Semua ya, Mbak Ria juga di Belitung ya.
0: Oke.
4: Selamat siang, sehat selalu.
0: Baik.
4: Terima kasih, Mbak Reta.
0: Sama-sama, Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar, saya ke cek fakta terlebih dahulu.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, saya kutip cek fakta dari komdigi.go.id di mana pendengar diinformasikan beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim informasi pembagian token listrik gratis senilai Rp250.000 dengan menghubungi nomor WhatsApp mengatasnamakan PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com, Executive Vice President Komunikasi Corporate dan TGSL PLN. Gregorius Adi Trianto mengatakan informasi semacam itu adalah berita hoax. Greg mengatakan masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang promo resmi dari PLN melalui aplikasi PLN Mobile. PLN menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi termasuk promosi yang bukan resmi bersumber dari PLN sehingga terhindar dari upaya penipuan. Jadi pendengar, token listrik gratis Rp250.000 dengan menghubungi WhatsApp PLN adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk siang ini.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 1.
1: Ya, baik mendengar, Anda masih bersama Pro 1. Kita masih lanjut ya dalam program Pro Persada dan Mbak Julia di ujung telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Julia.
2: Waalaikumsalam. Persada 100% Indonesia, kan karya banggakan Indonesia.
1: Oke, kenapa diam?
2: Abisnya Mbak Retanya nggak bilang, biasanya kan Pro Persada gitu.
1: Oh, masa sih, saya lupa berarti ya. Iya deh, saya yang salah.
2: Iyalah, kan itu kan untuk
1: saya yang salah. Ulang lagi.
2: Oh, iya.
1: Ulang lagi ya. Kita ulang lagi ya. Halo Pro Persada.
2: 100% Indonesia, espeskan karya, banggakan Indonesia.
1: Oke, udah ya, deal ya, udah ya.
2: Udah ya.
1: Gimana ya nih deh. Hari ini bahagia kayaknya ya hari ini ya.
2: Ya, tapi memang Julia tuh selalu bahagia, Mbak.
1: Mari kita tebarkan kebahagiaan ya.
2: Iyalah,
1: biar
2: hidup
1: semuanya
2: itu
1: bahagia.
2: Gak perlu banyak pikir, hidup itu harus happy terus, harus semangat, harus ceria. Biarpun salah ya, sedihnya boleh, sedih itu boleh, tapi sebentar aja sedih itu.
1: Sebentar aja ya, oke.
2: Iya, siap. Karena hidup itu
1: hanya sekali.
2: Hidup hanya sekali dan kita nikmati hidup ini gitu. Nah. Jangan dengan kalau kita ada masalah tuh biarin aja.
1: Ku tanam padi tumbuh ilalang.
2: Nah, ku tanam padi tumbuh ilalang kata Bunda Sumi kan.
1: Padi tumbuh beruntun. Ini Bude Sumi dari Parit Lalang. Menyapa Mbak Reta yang santun.
2: Menyapa Julia untuk yang santun.
1: Nah, gak ada untuk menyapa Julia yang santun aja. Tumbuh beruntun.
2: Mbak Reta ya.
1: Tumbuh beruntun bait yang keduanya ya. Kutanam padi, ya. Kutanam rumput tumbuh ilalang. Padi. Oh iya, kutanam padi tumbuh ilalang.
2: Kutanam padi tumbuh rumput.
1: Ilalang tumbuh beruntun katanya kayak gitu.
2: Iya benar.
1: Udah jangan
2: udah
1: dibahas
2: deh,
1: itu
2: pusing.
1: Ya. Oke.
2: Okay. Tanya Bude Sumi aja nanti ya.
1: Udah lama saya enggak dengar suara ya. Bude Sumi. Baik. Kiat jaga kesehatan.
2: Ya, nanti bentar. Kalau abis Julia ini.
1: Abis Julia ya, oke.
2: Okay.
1: Kiat jaga kesehatan di musim peralihan seperti apa nih kalau Julia?
2: Ya enggak usah berpanas lah.
1: Gimana sih?
2: Panas.
1: Gimana sih kan ini peralihan, ya, kadang panas kadang hujan.
2: Saya, kan? Nah, kalau main panas ya
1: sakit. Oh iya.
2: Iya. Kalau nggak main panas ya nggak sakit.
1: Bukannya
2: gitu
1: main
2: hujan. Itu aja simple aja hidup
1: bukan
2: itu.
1: Bukannya main hujan sakit.
2: Iya.
1: Enggak ya. Kalau main hujan nggak sakit. Halo. Hilang suara Mbak Julia.
2: Lagi gitu.
1: Oh iya. Nah. Oke. Jadi gitu jangan.
2: Jangan dilagi.
1: Jangan berpanas, jang. Pola sakit, jang. Yang ku tahu, jangan berhujan, jang. Lapo sakit, jang. Nah, iya, sekolah.
2: Jangan cari gara-gara, pokok.
1: Iya, gara-gara ku dicari, ya.
2: Iya.
1: Okay.
2: Dicari.
1: Ya Allah. Oke deh, kalau gitu. Pengen denger lagu apa hari ini, Mbak Jul?
2: Berhubung hari ini makan brownies, ya, lagunya. Cintai aku brownies, bagiku kamu berondong manis. Sang siluman hati buat aku cinta mati.
1: Asik. Oke. Okay.
2: Asik. Jos, gas.
1: Titu ya itu ya, brownies ya.
2: Ya, Titu, brownies, brondong
1: okay.
2: Manis.
1: Brondong manis. Oke.
2: Okay. Ya, salam sapa ya langsung ya,
1: terpoin
2: aja ya.
1: Boleh.
2: Yuk. Untuk Pak Irwan tadi ya yang ada di Air Kantung. Selamat siang, Pak.
1: Yeah.
2: Semoga sehat selalu bersama keluarga, bersama istri tercintanya. Terus untuk Bude Sumi ya, bentar lagi kayaknya deh.
1: Masuk ya
2: Bude Suminya
1: lagi ya.
2: Yang selalu ceria. Ya setiap hari kan hadir terus Bude Sumi. Terus untuk siapa lagi, Pak Leman, Pak Ramadan, Kang Pak De Ahmad Irwan Bandung. Kalau nul jengungi, kalau siang nggak tahu. Kalau ini ya, salam untuk Mbak Ria yang ada di Belitung. Gimana Mbak? Gabung nggak di ini RRI Belitung?
1: Terus.
2: Nanti WA ya. Terus sama Bang Jante juga yang ada di Belitung. Terus untuk Uda Sultan, untuk Bang Reza, siapa lagi ya? Untuk Mas Panji ya. Terus untuk Bang Juan Arif. Siapa lagi ya? Untuk Bu Rindu, Ibe ataupun Ampuy, untuk siapa lagi?
1: Ya
2: Suhamid. Terus pokoknya untuk semuanya aja lah, spesialnya untuk ayam bebek lah pokoknya.
1: Ayam bebek ya. Oke. Okay. Ayam bebek ya, bukan ayam bebek bukan ya.
2: Iya. Mengamat naik atap mantap.
1: Oke.
2: Okay. ayam bebek itu kan istilahnya itu, Mbak.
1: Iya.
2: Baby kan?
1: Oh iya.
2: Mantan.
1: Oh iya.
2: Itu kan BABI itu kan mantan. Kalau ayam bebek itu kan baru
1: apa?
2: Yang tersayang kan?
1: Oh iya.
2: My lovely gitu loh.
1: Ya Allah.
2: Ngono loh.
1: Iya.
2: Ini ya, ayam bebeknya itu ini si Bang Putra Sambas.
1: Oh.
2: Iya, yang ada di Kalimantan.
1: Oh gitu. Ya, oke. Okay.
2: Udah enggak lagi yang ada.
1: Oh iya.
2: Yang lama udah enggak lagi, udah khususan nah.
1: Oke.
2: Okay, ya udah deh. Untuk semuanya aja ya yang lagi pantengin. Untuk Mbak Retanya, selamat siang, semoga sehat selalu. Jangan lupa pagi-pagi itu minum air hangat kuku. Biar enggak apa tuh namanya? Biar vertigonya enggak terjadi vertigo. Karena kalau minum air hangat kuku itu kan mencegah vertigo.
1: Oh,
2: gitu loh.
1: Oh, gitu ya.
2: Iya, kalau pagi-pagi minum air hangat kuku itu bisa tenang, kita juga bisa terapi gitu loh, dengan air hangat kuku itu pokoknya.
1: Oke, siap. Thank you banyak
2: ya,
1: udah gabung ya.
2: Semoga sehat selalu ya bersama keluarga.
1: Amin ya rabbal alamin. Yuk, sama-sama Mbak Jul. Makasih kembali udah gabung bersama kita untuk hari ini. Oke, baik mereka itu Mbak Julia ya. Oke, deh satu penelpon lagi. Kita baru ke lagu ya. Baik, ada siapa nih gabung bersama kita? Coba kita sapa. Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam. Profesor
1: iya.
0: Dan Mbak Retaku yang cantik.
1: Iya, apa kabar Ibu Kori?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Dirimu sehat juga ya?
1: Alhamdulillah sehat Ibu Kori. Iya. Gimana nih?
0: Udah lama nih nggak gabung nih ya.
1: Iya, sibuk ya?
0: Dan mau gabung nih dengan suara Pak Irwan kita yang udah lama nggak gabung itu ya.
1: Gitu.
0: Lagi-lagi lagi dia ya.
1: Iya.
0: Dan lari-lari lagi lah Pak Irwan yang dia kantungnya.
1: Lari-lari capek dong kalau gitu.
0: Apa?
1: Kalau lari-lari capek dong.
0: Iyalah, jangan lari-lari kemana-mana gitulah. Pak Irwan.
1: Oke, lagi sibuk apa nih Bu?
0: Lagi istirahat hari ini.
1: Lagi istirahat, udah makan ya, berarti ini. Ya?
0: Sudah.
1: Udah makan, alhamdulillah. Oke deh. Ya. Bu Kori ini kan selalu sehat, aktif terus gitu. Ya ini gimana nih jaga kesehatannya, apalagi musim peralihan saat ini, Bu Kori?
0: Kalau ibu sih alhamdulillah lah ya, walaupun di usia sekarang masih segar, masih apalah kata orang tuh, awet muda lah gitu ya.
1: Semangat terus gitu kan.
0: Karena di bawah ini kita dibawa happy juga sih, harus happy ya. Jalan-jalan itu tidak boleh tidak, harus ada. Jalan-jalan kemana lah, ke belanja, atau jalan-jalan ke pasar malam, atau jalan-jalan beli di UMKM, galeri lah. Itu gitu juga ya. Bikin kita bahagia loh. Asal jangan lari hujan, karena hujan bisa batuk pilek.
1: Iya benar.
0: Terus kedua, kita banyak makanan yang bergizi ya. Terus juga kita minum wedang jahe kalau saya gitu.
1: Oke, itu iya.
0: Wedang jahe itu kan menghangatkan badan.
1: Benar, jadi lebih enak
0: di
1: ya.
0: Di waktu musim cuaca buruk kayak gini ya. Mempanah-panah nggak mau, saya paling makan buah-buahan lah.
1: Oh gitu, banyak buah-buahan lebih ya.
0: Ya, makan buah-buahan juga itu menyehatkan, ya. Semua buah-buahan kecuali yang bisa memicu lambung saya enggak berani.
1: Iya, sama gitu ya.
0: Iya.
1: Oke deh, kalau gitu itu tipsnya ya. Baik, siap deh.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat semua ya Mbak Reta ya.
1: Amin. Amin amin.
0: Ya Rabbal Alamin.
1: Oke.
0: Lagunya ini ya, natural ya.
1: Dari The Massive ya.
0: The Massive ya, natural ya.
1: Iya, oke.
0: Okay. Salam spesial buat Bang Alek tadi ya. Buat Pak Irwan di kantung juga selamat datang kembali Pak Irwan. Juga buat Embera kita yang selalu ceria, yang dulunya selalu hilang juga karena sakit.
1: Iya kan? Dong, katanya gitu
0: juga
1: ya.
0: Juga buat Nico tadi ya, juga buat Bude Sumi kita yang selalu ceria, yang cantik selalu ya. Juga buat Ibu Rindu di Ampo ya, yang di IB juga ya. Juga buat siapa lagi ya, buat Pak Zulpaizar, Mas Panji ya. Okay. Mas Panji sering WA kayaknya ya.
1: Yeah,
0: oh, Pak Irwan, Pak Ahmad Irwan di Bandung juga ya, juga Pak Ramadan ya. Semua-semua lah ya, saya udah lupa-lupa nih. Buat Mbak Retanya semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah. Bersama keluarga ya. Amin, terima kasih doanya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Kori yang udah gabung bersama kita. Kita break dulu ya. Kita ke lagu ini, belum satu pun lagu yang saya hadirkan lo request dari pendengar. Kita ke lagu dulu, ada Armada, ada Zamrud, ada Leto, ada Titu, ada The Massive, ada Diri. Tapi enggak semua langsung kita hadirkan ya. Kita bagi-bagi di sesinya. Nanti juga kita akan bacakan WA. Tetap bersama Pro 1 di Pro Persada RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Iya, baik mendengar Pro 1 masih di Pro Persada. Untuk sesi ini saya bacakan WA terlebih dahulu ya. Kita bagi-bagi ke pendengar kita yang lainnya. Ada Yulin nih, Pro Persada. Katanya Yulin request lagu Wanita Terbahagia. Salam buat semuanya, mendengerin aja Mbak. Happy selalu. Tipsnya jaga pola makan Mbak, dan jangan mager, biar selalu sehat gitu. Oke, baik, makasih Yulin. Dagang bersama kita lagunya Wanita Terbahagia BCL ya. Kemudian ada Mas Panji nih, Bereta, salam sehat selalu. Katanya caranya jaga kesehatan, terus jalan kaki, olahraga, konsumsi vitamin komplit. Lagunya Kehilangan dari Firman. Salam makasih buat Bang Niko, Embera, Bang Alex Sibukori. Kemudian juga buat Bang Irwan Erkantung, Bang Irwan Bandung. Kemudian juga salamnya buat Mbak Rindu, Bang Ramadan, Pak Jante, Pak Udo, Bang Reza, atau Belitung, atau Beltim, Mbak Julia, Mbak Tri, Yulin, buat Mbak Retanya sehat selalu. Oke, makasih kembali lagunya Kehilangan dari Firman ya. Kemudian WA selanjutnya dari Mbak Rindu di Ampuy. Assalamualaikum Mbak Reta, waalaikumsalam Pro Persada. Kalau Mbak Rindu minum air putih, air hangat kukus setiap paginya. Salamnya buat Yukori, Julia Bude, Sumi, Embera, Yulin, buat semuanya. Bungkus abis lagunya Diriku Bukan Dirinya dari Aprilian. Salam spesialnya buat Bang Hakim, moga sehat selalu, selamat sampai tujuan, selamat pulang dan pergi. Bon Baretanya sehat selalu. Oke, terima kasih. Lagunya lagu apa nih? Lagu baru ini ya, Aprilian ya. Baik, terima kasih. Kita langsung ke lagu pendengar.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja share. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, share. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah.

Mendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, saat sekarang pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan yang pastinya kita udah bacakan semua WA yang udah masuk di hari ini. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah gabung bersama saya di Pro Persada. Dan tentunya Pro Persada akan hadir setiap hari ya, mulai pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, lagu-lagu request Anda juga sudah kita hadirkan. Masih ada dua lagu yang harus saya hadirkan di kebersamaan kita untuk hari ini dalam program Pro Persada. Sekali lagi, besok Anda bisa gabung bersama saya, dan saya Reta pamit menemani Anda. Akan ada rekan saya Novi Farida menemani Anda hingga berakhir nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, sampai jumpa, tetap bersama Pro 1.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, di suasana sore hari ini kebersamaan kita di si Rabu 6 Mei 2026, saya Novi lanjut menyapa Anda dalam program acara kita yang saya hadirkan hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, untuk kesempatan sore hari ini dalam segmen Indonesia Cerdas bakal saya hadirkan beberapa informasi yang akan saya hadirkan menemani suasana sore pendengar ya. Dan salah satunya ada informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, yang mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di tahun 2025 lalu meluncurkan program Indonesia Cerdas, dan ini menargetkan pemerataan teknologi pembelajaran di 1.337 sekolah di berbagai wilayah di tanah air. Dan pendengar, program ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan ya, melalui pemanfaatan teknologi digital serta memastikan akses belajar yang lebih merata bagi seluruh siswa, terutama di daerah-daerah terpencil pendengar. Nah, kemudian juga mahasiswa teknologi pendidikan UNESA ada Fidel Mikaela memberikan tanggapan positif terhadap inisiatif tersebut. Dan Fidel mengatakan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh distribusi perangkat tetapi juga oleh pendampingan guru dan kesiapan sekolah dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam kegiatan belajar mengajar. Dan ia menambahkan pelatihan guru menjadi kunci agar penggunaan teknologi benar-benar efektif dan tidak sekedar formalitas saja. Jadi Fidel juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian sekolah untuk memastikan bahwa program ini berkelanjutan. Dan program Indonesia Cerdas sendiri mencakup pemberian perangkat digital, kemudian aplikasi pembelajaran interaktif, serta pelatihan guru untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Dan pemerintah juga berharap langkah ini dapat mempersempit kesenjangan pendidikan, meningkatkan literasi digital, dan juga menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan abad ke-21. Nah, itu pendengar Pro 1 ya, satu informasi berkaitan dengan Presiden yang luncurkan program Indonesia Cerdas untuk mendorong pemerataan teknologi pembelajaran di sekolah.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya.

0: Iya, baik pendengar, lanjut lagi masih dalam sajian informasi untuk menemani Anda di kesempatan kali ini, dan berikut kita lanjut ya dengan informasi lainnya. Dan berikut ini, Hardiknas itu sebagai titik berangkat menuju Indonesia cerdas, berkarakter dan juga bermartabat ya. Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas yang digelar pada 2 Mei, jadi bangsa Indonesia memperingatinya. Jadi peringatan ini semestinya tidak berhenti sebagai seremoni tahunan ya, melainkan menjadi momentum refleksi untuk menilai arah dan masa depan pendidikan nasional. Jadi di balik peringatan ini terdapat warisan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menegaskan bahwa pendidikan adalah proses memerdekakan manusia baik secara lahir maupun batin. Nah, untuk tema Hardiknas tahun 2026 ini menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Jadi menegaskan bahwa pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah, jadi pendidikan itu adalah kerja kolektif yang melibatkan keluarga, masyarakat, negara, dan dunia usaha. Jadi disinilah pendidikan menjadi ruang pertemuan antara nilai, pengetahuan, dan juga harapan untuk melahirkan generasi yang cerdas sekaligus berkarakter. Nah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Haji Abdul Mukti EMIT menegaskan bahwa pendidikan itu merupakan pondasi utama menuju bangsa yang maju, makmur, dan juga bermartabat. Pendidikan tidak boleh direduksi sekedar sebagai transfer ilmu, tetapi juga harus dimaknai sebagai proses memanusiakan manusia. Dan proses ini menuntut ketulusan, kemudian kasih sayang, dan juga penghormatan terhadap fitrah manusia. Jadi gagasan ini sejatinya memiliki akar kuat dalam pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan ia melihat pendidikan sebagai sarana transportasi sosial untuk membebaskan umat dari kebodohan dan juga ketertinggalan ya. Dan dalam konteks zamannya ia menghadapi dualisme pendidikan, yaitu pesantren yang kuat dalam ilmu agama tetapi terbatas dalam ilmu umum, serta sekolah kolonial yang unggul secara intelektual namun miskin nilai spiritual ya. Nah, itu pendengar sekilas balik ya dalam momentum Hardiknas sebagai titik berangkat menuju Indonesia cerdas, berkarakter, dan juga bermartabat. Dan selanjutnya pendengar, nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kita juga akan mengikuti rangkaian acara selanjutnya. Kita akan ikuti Warta Berita Daerah bersama Korwil 14 ya, yang nanti akan hadir menyapa pendengar pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Yeah.

Baik, pendengar-pendengar di sini dulu kami hadirkan untuk Anda pilihan lagu-lagu hiburan dan informasi. Dan selanjutnya pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Korwil 14 Belajar Sumba untuk mendengarkan warta berita daerah atau warta Belajar Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi pemberantasan disabilitas itu kita harus melihat lagi dengan minat dan bakat. Tapi minat dan bakatnya belum terekspos kepada disabilitas. Karena apa? Karena mereka belum bisa menentukan jati diri mereka.
2: Hari ini alhamdulillah pelepasan jemaah haji dari Kabupaten Waikanan tahun 2026 jumlahnya itu 225 jemaah calon haji.
0: Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Provinsi Jambi mendorong peningkatan kapasitas untuk mewujudkan prestasi difabel. Tiga orang calon jemaah haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tiga kloter embarkasi Palembang tunda keberangkatan menunaikan ibadah haji. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 6 Mei 2026 dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26. Bersama saya, Dian Oktavia, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Indonesia atau HWDI Provinsi Jambi mendorong peningkatan kapasitas untuk mewujudkan prestasi difabel. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan selengkapnya.
1: Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Provinsi Jambi terus mendorong peningkatan kapasitas penyandang disabilitas sebagai langkah utama dalam mencetak prestasi dan kemandirian kaum difabel. Perwakilan HWDI Jambi, Ratu Mas Dewi, mengatakan bahwa fokus utama saat ini adalah penguatan kualitas sumber daya manusia atau SDM disabilitas agar mampu bersaing baik di dunia pendidikan maupun dunia kerja. Menurutnya, saat ini disabilitas di Jambi sudah mulai berani bicara dan menunjukkan potensi mereka. Perkembangan positif juga terlihat dari semakin maraknya pendidikan inklusif di sejumlah sekolah di Jambi. Hal ini membuka peluang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan yang layak dan lebih berprestasi.
2: Peningkatan SDM disabilitas itu penting ya. Rata-rata mereka yang tamatan SMA LB itu setiap tahunnya nambah terus nih. Di tamat SMA LB ada yang mereka melanjutkan ke dunia pendidikan kuliah, ada yang mereka tidak melanjutkan ke dunia pendidikan, tidak lagi melanjutkan kuliah. Jadi mereka kan kalau dalam pemerintahan kan artinya memberdayakan ya, pemberdayaan terhadap disabilitas. Jadi pemberdayaan terhadap disabilitas itu kita melihat lagi dengan minat dan bakat. Tapi minat dan bakat itu belum terekspos kepada disabilitas. Karena apa? Karena mereka belum bisa menentukan jati diri mereka.
1: Menurut Ratu Mas Dewi, selama ini minat dan bakat penyandang disabilitas belum tergali secara optimal. Hal ini disebabkan kurangnya pendampingan serta belum adanya peta jalan yang jelas dalam program pelatihan yang inklusif dan tepat sasaran. Namun lanjutnya, meski dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, banyak penyandang disabilitas yang berhasil mengukir prestasi baik di bidang pendidikan maupun bidang-bidang lainnya. HWDI Jambi berharap pemerintah dapat menyusun strategi yang lebih terarah dalam pengembangan kapasitas disabilitas sekaligus memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta. Dengan demikian, peluang bagi kaum difabel untuk berprestasi dan berkontribusi di berbagai bidang dapat semakin terbuka. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Selanjutnya kita ikuti wawancara Ikhwan Wijaya dengan Kepala Sekolah Luar Biasa atau SLB PKK Provinsi Lampung, Ibu Linda Kurniasari, MPD.

0: Baik pendengar, Sekolah Luar Biasa atau SLBPKK Provinsi Lampung merupakan sebuah lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk mengetahui keberadaan sekolah ini, saya berkesempatan mewawancarai Kepala SLBPKK Provinsi Lampung, Ibu Linda Kurniasari, MPD. Baik Bu, bisa disampaikan berapa jumlah siswa yang saat ini ada di SLBPKK ini?
1: Sekitar 228 SD, SMP dan SMA. Gabungan sampai belakang kita ada 2 hektar kurang lebih. Terus kita itu ada 3 ketunaan, tuna rungu, tuna netra dan kemudian tuna grahita. Jadi dari anak-anak itu juga mereka ngambil ada keterampilan, mulai SMP itu sudah ngambil keterampilan.
0: Berapa jumlah tenaga pengajar yang ada di sini?
1: Tenaga pengajarnya semua ada 37 bersama tendik semua 55. Jadi basic khususnya itu mereka adalah guru yang pada saat mengambil kuliahnya itu di PLB, dan di PLB itu kalau untuk di Lampung itu ada, itu di Universitas Muhammadiyah. Beberapa guru kami kebanyakan juga dari Pulau Jawa di P3K yang tahun 2025 itu PTG dalam jabatan ya, prajabatan dari Bandung, kemudian dari Jawa Tengah, dari Jogja, ada dari Jakarta. Untuk guru-guru senior, banyak sekali guru-guru senior sini juga lulusan dari Bandung. Memang harus kekhususan ketika mengajar, mereka harus khusus ada. Memang kalau mau ngajar di tunanetra ya dia mengambil juga tunanetra, kemudian di tunarungu. Di sini ada 2 pegawai kita yang memang disabilitas. Yang pertama itu gurunya tunanetra, kebetulan mengajar di tunanetra. Satu pegawai tendik ya, bantu bersih-bersih, itu alumni sini pertama itu tunarungu, bekerja di sini.
0: Apakah ada siswa atau siswi atau juga bahkan alumni yang berprestasi?
1: Alhamdulillah banyak berprestasi. Kebetulan yang dulu-dulu tuh banyak banget tuh, baru 2 tahun, tapi yang 2 tahun terakhir ini ada mereka berprestasi di tingkat nasional, itu fashion show kemarin SMP dan SMA ke tingkat nasional tahun 2024 kalau nggak salah, walaupun nggak juara.
2: Dari Lampung kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: perihal mendorong prestasi kaum difabel dirangkum oleh reporter RRI Bengkulu Reja Ari Wibowo.
1: Menurut saya, kalau mendorong prestasi penyandang disabilitas itu intinya itu memberikan kesempatan yang sama bagi mereka penyandang disabilitas. Nah, mereka itu juga punya potensi tapi sering terhambat. Biasanya itu terhambat karena akses dan lingkungan sekitar. Nah, jadi yang penting itu dukungan nyata sih dari kita, seperti tersedianya pendidikan, terus adanya fasilitas dan ruang untuk mereka berkembang. Menurut saya kalau itu terpenuhi sih, saya yakin mereka bisa berprestasi sama seperti kita, bahkan bisa lebih kan?
2: Ya, kalau menurut pribadi dari saya, kalau untuk upaya peningkatan prestasi atau konsolidasi untuk penyandang disabilitas, itu kan tidak cukup hanya dengan niat baik, tapi ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Salah satu upayanya yaitu akses pendidikan yang inklusif. Sekolah atau kampus itu kan perlu menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk keberlangsungan para disabilitas. Tentunya dalam akses pendidikan ini, pendampingan atau gurunya itu khusus agar lingkungan fisiknya itu mudah diakses. Terus yang kedua itu ada juga pelatihan, keterampilan yang sesuai. Ya, prestasi itu kan tidak selalu tentang akademik. Maka pelatihan seperti desain, IT, kerajinan, tentunya pelatihan-pelatihan yang cocok untuk kaum disabilitas bisa disalurkan di sana. Itu sih menurut saya. Tidak hanya tentang niat baik, tetapi tentang upaya yang kita lakukan untuk mereka. Terima kasih.
3: Upaya peningkatan prestasi penyandang disabilitas itu dapat dilakukan dengan beberapa cara sederhana, seperti yang sudah diterapkan oleh pemerintah, yaitu Kartu Indonesia Pintar, yang mana program beasiswa ini dari kampus maupun sekolah itu menyediakan bantuan UKT, biaya hidup bulanan, dan dukungan pendidikan. Mungkin nanti itu bisa dapat dipantau lebih ke lapangan, melihat apakah program ini sudah menyasar tepat sasaran atau belum gitu. Selanjutnya yaitu upaya yang bisa kita lakukan yaitu penggunaan teknologi bantu, seperti alat bantu dengar digital untuk penyandang tunarungu agar lebih jelas menerima suara, atau menggunakan aplikasi suara menjadi teks untuk membantu mereka dalam komunikasi dan belajar itu lebih efektif gitu.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang. Menggali potensi anak-anak istimewa, Forum Keluarga Spesial Indonesia atau FORKESIS Chapter Sumatera Selatan menggelar kegiatan apresiasi potensi kreativitas tanpa batas anak berkebutuhan khusus. Berikut laporan Nova Ariana dari RRI Palembang.
4: Keluarga Spesial Indonesia FORKESIS Chapter Sumatera Selatan Sumsel menggelar berbagai kegiatan dalam rangka peringatan Hari Down Syndrome dan Bulan Kesadaran Autisme 2026 pada Minggu 3 Mei lalu di Gedung Kesenian Palembang. Ketua FORKESIS Chapter Sumatera Selatan Devi Wahyuni mengatakan kegiatan itu bertujuan menggali serta menampilkan potensi anak-anak istimewa melalui berbagai pertunjukan seni. Momentum peringatan ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memberikan apresiasi terhadap kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus dengan menunjukkan kemampuan mereka di hadapan publik. Dalam acara tersebut juga diselingi dengan berbagai kegiatan lainnya seperti sambung ayat Al-Quran, teatrikal, musikal, pantomim, dan diakhiri dengan bernyanyi serta berfoto bersama.
5: Jadi kita judul kegiatan kita apresiasi potensi tanpa batas anak berkebutuhan khusus. Ini mau menggali potensi anak-anak dengan penampilan mereka di pentas seni kayak gitu. Karena kita sudah ada beberapa ekskul yang sudah kita lakukan, kayak ekskul melukis, terus teaterikal. Nah, dari situ kita berusaha mereka tampil untuk memamerkan karya-karya mereka dan juga mengapresiasi anak-anak yang bisa dengan keterampilan lainnya, misalnya punya potensi menyanyi, pantomim, puisi, kayak gitu, seperti itu Pak. Jadi ini tujuannya untuk melatih keinginan percaya diri mereka.
4: Depi mengungkapkan Porkesi Sumatera Selatan masih sangat membutuhkan dukungan karena kegiatan ekstrakurikuler yang sudah berjalan selama ini terkendala tenaga pengajar, seperti ekstrakurikuler melukis dan triatikal dan serta bidang olahraga. Porkesi Sumatera Selatan ditegaskannya akan terus berkomitmen menjadi wadah untuk menampingi dan memperjuangkan anak-anak berkebutuhan khusus. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: 3 orang calon jemaah haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari 3 kloter embarkasi Palembang tunda keberangkatan menunaikan ibadah haji. Berikut laporan Ratna Agusari.
1: Tiga calon jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaporkan tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci akibat kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan berangkat bersama kelompok terbang embarkasi Palembang. Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh pada Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Bangka Belitung Dewi mengatakan, ketiga jemaah tersebut sebelumnya telah masuk dalam daftar keberangkatan kloter tahun ini. Namun setelah melalui pemeriksaan kesehatan terakhir, mereka dinyatakan belum memenuhi syarat untuk terbang atau tidak istita'ah. Ketiga calon jemaah haji tersebut masing-masing dari kloter 7 satu orang, kloter 8 satu orang, dan kloter 9 satu orang.
2: Jadi totalnya 3. 9 sudah ada namanya. Kloter 7 itu ada di Pangkal Pinang atas nama Zulwani Muhammad Zamdin.
3: Sakit. Ini sakit semua ya, ini alasannya. Kloter 8 dari Bangka, Tari Abdul Rozak. PLM 9 dari Bangka Selatan atas nama Agustan Setun Karim.
1: Dewi menjelaskan penundaan dilakukan demi keselamatan jemaah itu sendiri mengingat ibadah haji memerlukan kondisi fisik yang prima. Selain itu, keputusan itu juga merupakan bagian dari prosedur standar yang diterapkan guna memastikan seluruh jemaah mampu menjalankan rangkaian ibadah dengan baik. Ketiga calon jemaah haji bisa saja diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji berikutnya setelah kondisi kesehatan mereka dinyatakan pulih. Namun jika dilihat dari hasil pemeriksaan kesehatan, jemaah bersangkutan berpotensi besar tidak istita'ah. Kemungkinan besar menurut Dewi, CJH harus melimpahkan kursinya kepada ahli waris atau dikembalikan uangnya. Sementara petugas haji Bangka Gyalpul Prabunga menuturkan, sebanyak 400

0: yang diberangkatkan adalah berjumlah 444 orang dalam kondisi sehat walafiat semuanya.
1: Untuk saat ini, kloter 7 dan kloter 8 calon jemaah haji Provinsi Bangka Belitung sudah berada di Madinah untuk mengikuti rangkaian ibadah haji. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Sungai Liat, kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Tadi di Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, 4 rumah permanen hangus tak tersisa. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Sebanyak 4 unit rumah permanen yang berlokasi di Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh ludes terbakar hebat pada Selasa siang. Kebakaran ini menimbulkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi ke udara. Api dengan cepat membakar material rumah. Warga sekitar bersama petugas pemadam kebakaran Kota Sungai pun berjibaku memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga yang lainnya yang berada di sekitar lokasi kejadian. Salah seorang warga, Afrizal Chandra, mengatakan bahwa dirinya langsung bergegas pulang setelah mendengar kabar kebakaran. Mengingat lokasi kejadian berada tepat di samping rumahnya, ia bersama warga yang lainnya turut membantu proses pemadaman api. Beruntung saat kejadian rumah dalam keadaan kosong sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Dari keterangan warga, rumah yang terbakar terdiri dari 3 unit rumah kontrakan dan 1 unit rumah warga dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
2: Lebih besar, satu orang rumah sebelah, tengok kita ngomong tinggi, begitu pulang, tengok, bukan rumah, bukan rumah, langsung kita siram, air itu dekat rumah, sebenarnya lebar dari rumah, setelah itu banyak, baru datang banyak warga, waktu nyiram air, habis itu baru datang pemadam kebakaran.
1: Di samping itu, warga juga dihimbau untuk selalu waspada serta memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman sebelum ditinggalkan, guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP, 7 RRI SP, Bintuhan. Pastikan hak pilih KPU Kabupaten Kaur agendakan pencocokan terbatas di 4 kecamatan. Berikut laporan reporter Danu Jogjarto dari SP Bintuhan.
3: Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur segera melaksanakan kegiatan pencocokan terbatas atau coktas pada pekan ini. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 hari yakni Rabu dan Kamis 6 hingga 7 Mei 2026. Kegiatan ini menyasar 4 wilayah kecamatan di Kabupaten Kaur secara serentak. Lokasinya mencakup Kecamatan Maje, Nasal, Kinal, hingga wilayah Kecamatan Lungkang Kule. Anggota Komisioner KPU Kaur Jalani memberikan pernyataan resmi terkait teknis pelaksanaan di lapangan. Pihaknya memastikan seluruh personil siap menjalankan tugas validasi data pemilih tersebut. Rencana pelaksanaan dibagi menjadi 2 tim kerja yang bergerak secara terpisah. Setiap tim akan menjangkau 2 kecamatan berbeda sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 2 anggota Komisioner KPU Kaur akan mendampingi langsung setiap tim di lapangan. Para staf dan jajaran sekretariat juga turut mengawal jalannya proses coktas.
4: KPU dan Kaur akan melaksanakan coktas. Nanti untuk melihat data-data yang nanti sebagai bahan PPDB. Tentunya coktas ini akan dilaksanakan tanggal 6 sampai tanggal 7. Di situ akan dibagi beberapa tim, yaitu ada 2 tim kan, ada nanti tim ke Kecamatan Maje dan Asal, dan ada tim nanti ke Kecamatan Kinal, Lungkang Kulis.
3: Ditambahkan oleh Jailani, langkah ini bertujuan untuk memvalidasi akurasi data pemilih di tingkat daerah. Validitas data menjadi prioritas utama demi kelancaran administrasi kependudukan bagi pemilih. Upaya tersebut merupakan bagian dari persiapan ini menyambut pemilu 2029 mendatang. Keakuratan data pemilih diharapkan dapat meminimalisir potensi masalah di masa depan. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: haji asal Kabupaten Waikanan diberangkatkan menuju Tanah Suci dari Gedung Pusiban Kompleks Pemkab Waikanan pada Rabu 6 Mei 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: 225 jemaah calon haji asal Kabupaten Waikanan diberangkat menuju Tanah Suci dari Gedung Pusiban Komplek Perkantoran Pemkab Waikanan. Pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, diiringi doa serta isak tangis keluarga yang mengantar keberangkatan para jemaah. Bupati Waikanan Ayu Asalasiah mengatakan momen ini merupakan awal perjalanan spiritual yang sakral, bukan sekedar seremoni. Dijelaskan Ayu Asalasiah, perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan hati dan spiritual. Ia berharap seluruh jemaah dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar ibadah menjadi lebih khusyuk dan tawadu. Ayu Asalasiah juga mengingatkan jemaah untuk menjaga kesehatan serta memperkuat kekompakan selama menjalankan ibadah haji.
2: Hari ini alhamdulillah pelepasan jemaah haji dari Kabupaten Waikanan tahun 2026 jumlahnya itu 225 jemaah calon haji. Tadi saya berpesan kepada calon jemaah haji agar menjaga kesehatannya, kompak-kompak dan mengikuti aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Jaga kesehatan, keselamatan. Dan saya doakan semoga diberikan kelancaran, keselamatan, kesehatan. Pastinya aja cuaca karena memang berubah di sana, katanya lagi musim panas ya, 40 derajat. Jadi banyak-banyak minum dan tentunya banyak istirahat, banyak berzikir, banyak berdoa.
1: Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Waikanan Ali Solihin menyampaikan total jemaah yang berangkat sebanyak 225 orang, terdiri dari 99 laki-laki dan 125 perempuan, serta didampingi satu petugas daerah. Dia menjelaskan sebelumnya terdapat 226 calon jemaah, namun dua di antaranya meninggal dunia sebelum keberangkatan.
3: Jumlah jemaah haji yang baru kita berangkatkan sebanyak 224 orang, yang terdiri 99 jemaah laki-laki dan 125 jemaah perempuan, ditambah satu petugas haji daerah. Mudah-mudahan seluruh jemaah haji Kabupaten Waikanan diberikan kemudahan, kelancaran dan keselamatan, kemabruran mulai dari berangkat sampai dengan pulang kembali ke tanah air nanti.
1: Untuk mendukung kelancaran perjalanan, Pemkab Waikanan menyiapkan 5 unit bus utama dan 1 kendaraan logistik. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dian Oktavia mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 1.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan satu sajian acara Warta Belajar Sumba yang tadi hadir bersama dengan Korwil 14 ya, bersama dengan RRI Bandar Lampung yang ditemani bersama Dian Oktavia. Selanjutnya pendengar, saat ini pukul 16:27 menit waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung masih hadir menyapa Anda di kesempatan sore hari ini, dan tentunya pendengar, rangkaian informasi yang akan saya hadirkan di kesempatan kali ini masih akan mewarnai suasana sore pendengar ya, dan nanti juga ada beberapa informasi pilihan yang juga akan kami hadirkan untuk Anda. Baik, dengarkan terus siaran kami di 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.

Iya, baik, pendengar Satu Pilihan Mancanegara hadir menemani Anda di kesempatan sore hari ini ya. Saya hadirkan juga untuk menemani pendengar yang mungkin sekarang ini tengah dalam perjalanan ya, setelah Anda menuntaskan berbagai aktivitas di tempat kerja hari ini. Berhati-hati berkendara, dan kami masih menemani perjalanan Anda dengan pilihan lagu-lagu cantik dan beberapa informasi yang sudah saya pilihkan ya. Karena sudah beranjak sore ini, ada beberapa pilihan informasi yang agak sedikit lebih nyantai terkait mengenai kuliner, untuk yang suka wisata kuliner tapi tidak di kita ya, di Indonesia, melainkan ke negara luar dulu. Dan salah satunya kita melihat wisata kuliner, salah satunya adalah di Bangkok. Nah, tahukah pendengar, wisata kuliner di Bangkok itu tak akan sama, pendengar, ada street foodnya bakal digusur. Kenapa bisa seperti itu? Nah ya, jadi aroma bawang putih, cabai, kemudian daging panggang yang mengepul dari pinggir jalan adalah nafas bagi kota Bangkok di Thailand ya. Namun pengetatan aturan terhadap pedagang kaki lima ini kini mengancam mata pencarian mereka sekaligus budaya street food yang telah mendefinisikan ibu kota Thailand tersebut. Dan ironisnya, pendengar, tantangan ini muncul tepat setelah Bangkok dinobatkan sebagai destinasi wisata kuliner terbaik kedua di Asia setelah Hong Kong dalam ajang TripAdvisor 2026 Traveler's Choice Award ya. Dan pemerintah metropolitan Bangkok dalam beberapa tahun terakhir juga gencar melakukan pembersihan trotoar. Jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki ketertiban kota dan merelokasi pedagang dari distrik komersial yang padat ke kios-kios pasar yang telah ditentukan. Jadi data dari MBA menunjukkan bahwa penurunan drastis jumlah pedagang. Jadi sejak 2022 jumlah pedagang kaki lima diperkirakan merosot lebih dari 60%, pendengar. Jadi sekitar 10.000 pedagang telah menghilang dari jalanan Bangkok, sebagian pindah ke pusat jajanan yang disebut dengan Hawker Center. Namun banyak yang terpaksa gulung tikar karena aturan yang ketat atau bisnis yang tak lagi menguntungkan. Nah, bagi para pedagang sendiri, lokasi ini bukan sekedar pindah tempat ya, melainkan soal kelangsungan hidup ya. Dan hal senada juga diungkapkan oleh Wong Jaidi, 56 tahun penjual durian di kawasan pinggir jalan kota Bangkok. Jadi Bangkok itu adalah kota dengan biaya hidup tinggi, dan dia sendiri tidak punya rencana cadangan jika harus pindah, seperti itu ya tanggapannya. Dan pemerintah kota juga mendorong pedagang untuk masuk ke salah satu di 5 Hawker Center yang baru dibuka, termasuk yang terbaru di dekat Taman Lumpini April 2026 lalu. Dan di sini pedagang membayar sewa 60 baht atau 26 ribu per hari, pendengar. Dan salah satunya juga ditanggapi ya oleh beberapa pedagang. Jadi mereka khawatir berjualan di tempat tersebut ya secara ilegal. Dikatakan oleh Lokman Singkwiki Rakit, 45 tahun, ini penjual ketan goreng di Chinatown yang pernah didenda 1000 baht atau sekitar 440 ribu karena menghalangi jalan, seperti yang dilansir di Straits Times. Jadi tidak adil hanya mengusir kami pedagang saja, tapi juga mereka menyuruh pergi, kami harus patuh. Nah, itu tanggapan dari mereka, pendengar. Nah, sementara itu Pani Sarapia Samrot, 59 tahun penjual mie sejak tahun 2004, jadi merasa kondisinya jauh lebih baik ya. Jadi bisnisnya seperti naik kelas, terlihat lebih bersih, kemudian nyaman karena ada akses serta akses air dan juga listrik ya. Dan dikatakannya tentunya ini di bawah naungan atap yang melindunginya dari cuaca panas. Jadi bagi wisatawan, trotoar yang penuh sesak dan aroma cumi panggang adalah bagian dari pesona Bangkok ya. Oliver Peter, turis asal Jerman, menyayangkan jika kultur ini pada akhirnya hilang ya. Jadi si Oliver Peter ini juga mengatakan bahwa Thailand itu punya salah satu kuliner terbaik di dunia, dan sangat menyedihkan jika pedagang jalanan ini menghilang, dan ini bagian dari budaya ya. Pejabat MBA Kunanop Labs Pairwan juga menegaskan bahwa pihaknya berkomunikasi dengan jelas dan tidak melakukan pengusiran mendadak terhadap pedagang. Namun bagi para pedagang lansia yang sudah puluhan tahun berjualan di lokasi yang sama, kepindahan ini tetap menjadi momok yang menakutkan di tengah modernisasi Bangkok, pendengar. Nah, itu ya dilemanya ya, mereka harus pindah karena sejauh ini pedagang kaki lima di sana mungkin ya seperti itulah kehidupan yang ada di Bangkok sendiri, yang pada akhirnya mereka harus direlokasi ke tempat yang jauh lebih baik lah ya, seperti itu. Jadi kalau pada awalnya mereka memenuhi di sepanjang jalan trotoar untuk penertiban agar terlihat lebih rapi, jadi mereka dipindahkan ke pusat jajanan yang disebut dengan Hawker Center, pendengar. Baik,
pendengar kami dimanapun saat ini Anda berada. Kita lanjut lagi ya untuk menemani pendengar yang saat sekarang masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, dan kali ini saya masih menemani Anda dengan sajian informasi sore dan juga pilihan lagu-lagu cantik yang akan hadir menyapa Anda sampai nanti pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik pendengar sederhanamu istimewa, satu lagu yang saya hadirkan juga ya menemani pendengar semuanya. Dan kita masih berlanjut lagi ke pilihan informasi lainnya. Tahukah pendengar 7 negara dengan biaya hidup termahal di dunia tahun 2026? Iya, pasti penasaran kan ya. Iya, negara mana saja? Pastinya kalau dari informasi yang kita akan hadirkan ini, Singapura itu masuk ke peringkat 5 pendengar. Jadi memasuki pertengahan tahun 2026, lonjakan inflasi global dan pergeseran nilai mata uang telah mengubah peta gaya hidup di negara-negara di dunia. Jadi mengutip Aviation A to Z, lembaga internasional insurance baru merilis daftar 7 negara dengan biaya hidup paling mahal bagi penduduknya. Jadi indikator biaya hidup ini tidak hanya menghitung sewa hunian dan bahan makanan saja, tetapi juga menjadi barometer emosional tentang sejauh mana gaji seseorang mampu menopang gaya hidup, hiburan, sampai dengan biaya utilitas tanpa harus merasa cemas di akhir tahun. Tinggal di negara yang masuk dalam daftar ini tentu menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi kaum kelas menengah ya. Yang pertama, ini mungkin penasaran ya, negara dengan biaya hidup paling premium tahun 2026 ini, yang pertama adalah Kepulauan Simon, Simon Island ya. Kepulauan Simon ini menempati urutan pertama setelah tempat tinggal termahal di dunia. Jadi sebagai pusat keuangan global, wilayah ini menarik ekspatriat kaya yang bekerja di sektor offshore banking. Jadi penyebabnya hampir semua kebutuhan pokok harus diimpor, kemudian biaya utama yaitu hunian mewah dengan lahan terbatas membuat harga sewa itu melambung ekstrim pendengar. Nah, kemudian negara kedua setelah Kepulauan Simon atau Simon Island adalah Swiss ya. Jadi Swiss ini tetap menjadi langganan daftar yang berkat stabilitas ekonomi dan kualitas hidupnya yang luar biasa. Kota-kota seperti Zurich, Jenewa, dan juga Basel menjadi pusat pengeluaran terbesar. Penyebabnya karena upah yang tinggi berbanding lurus dengan harga barangnya. Kemudian biaya utamanya yaitu asuransi kesehatan swasta yang bersifat wajib, ditambah dengan biaya pendidikan internasional yang sangat mahal pendengar. Jadi berpikir ya, kalau misalnya kalau kita kaum jet set, ya kalau memang kita punya kemampuan ekonomi yang tinggi, nah bisa menempati atau bisa tinggal di negara-negara yang saya sebutkan ini. Kemudian setelah Swiss ada Islandia. Jadi faktor geografi menjadi pendorong utama mahalnya hidup di negara pulau ini. Jadi penyebabnya karena ketergantungan pada impor untuk bahan pangan dan juga bahan bakarnya. Dan dari sisi positifnya, biaya perumahan relatif lebih moderat ya dibandingkan negara lain dalam daftar ini, didukung juga dengan sistem layanan publik yang disubsidi besar oleh pemerintah. Kemudian yang berikutnya adalah Bahama. Jadi negara di kawasan Atlantik ini menjadi magnet bagi individu super kaya karena kebijakan pajaknya yang menguntungkan. Ya, ini penyebabnya karena biaya operasional tinggi untuk barang-barang impor di ibu kota Nassau. Biaya utama yaitu layanan kesehatan dan kebutuhan sehari-hari dipatok dengan harga yang menyasar pasar internasional pendengar. Nah, kalau di kawasan Asia itu tepatnya di Singapura pendengar, jadi menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di posisi teratas ya. Jadi Singapura ini tetap menjadi kekuatan finansial global meski dengan wilayah yang sangat terbatas. Penyebabnya karena kelangkaan lahan membuat harga properti itu terus meroket. Kemudian biaya utama itu kepemilikan mobil pribadi sangat mahal akibat dari pajak dan juga regulasi ketatnya. Namun kalau transportasi umum dan makan lokal tetap bisa dikatakan relatif terjangkau ya, ini di Singapura. Kemudian yang keenam itu di negara Norwegia. Dan Norwegia ini mewakili gaya hidup Skandinavia dengan biaya tinggi namun didukung dengan sistem kesejahteraan yang kuat ya. Penyebabnya karena pajak dengan biaya tenaga kerja yang tinggi membuat harga restoran dan bahan makanan itu melonjak. Itu di Norwegia pendengar. Dan sisi positifnya, penduduk menikmati gaji tinggi dan akses layanan publik yang gratis atau bersubsidi. Dan yang terakhir itu Denmark pendengar. Copenhagen, nah ini menjadi mesin utama mahalnya biaya hidup di Denmark. Meskipun pajak sangat tinggi, penduduknya konsisten menempati peringkat terbahagia di dunia ya. Penyebabnya karena biaya penitipan anak, kemudian perumahan di pusat kota yang jauh di atas rata-rata nasional pendengar. Lalu dari 7 negara ini, kenapa biaya hidup di negara-negara tadi itu begitu mahal pendengar? Jadi para analis mencatat bahwa biaya hidup yang fantastis ini merupakan kombinasi dari beberapa faktor kunci seperti nilai tukar mata uang yang tinggi terhadap mata uang globalnya. Kemudian karena keterbatasan
keterbatasan sumber daya, sehingga negara-negara ini bergantung pada barang impor karena kondisi geografis mereka. Pajak tinggi juga jadi alasan biaya hidup yang mahal karena untuk mendanai layanan publik kelas dunia. Nah, selain itu, standar gaji penduduk yang besar sangat otomatis menaikkan harga jasa dan barang lokal di negara tersebut, pendengar. Nah, itu ya. Baik, ini informasi yang saya hadirkan mengenai 7 negara dengan biaya hidup termahal di dunia tahun 2026. Ada negara Kepulauan Cayman atau Cayman Island, kemudian Swiss, Islandia, kemudian Bahama, Singapura di kawasan Asia ya, ini di peringkat kelima, kemudian Norwegia dan juga Denmark. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita ya berkaitan dengan informasi ini, dan jangan kemana-mana, masih bersama kami Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar cek fakta untuk kesempatan sore hari ini, beredar di media sosial TikTok unggahan berisi narasi lowongan kerja Bank Indonesia. Posisi program magang kantor perwakilan Bank Indonesia KPWBI tahun 2026. Kualifikasi umum pria dan wanita, jenjang pendidikan peserta magang D3, D4, S1, peserta magang sekolah menengah kejuruan SMK, semua jurusan tersedia. Faktanya setelah dilakukan penelusuran diketahui tautan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama dan nomor telegram. Selain itu, dengan memasukkan kata kunci lowongan program magang kantor perwakilan Bank Indonesia di mesin pencari Google, hasilnya ditemukan unggahan akun media sosial @bankindonesia berisi informasi terkait permohonan magang periode 2026 disertai tautan yang mengarah ke situs resmi Bank Indonesia untuk mengakses persyaratan pendaftaran magang, pendengar. Nah itu pendengar, dipastikan hoax ya program magang kantor perwakilan Bank Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kan ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
1: Yah, borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Eh, tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga, Siska. Kenapa kau baru lihat?
1: Iya, kok ini coba lupa.
2: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Ya, baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, untuk kesempatan sore hari ini, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda pilihan lagu-lagu religi, menantikan saat pengajian ayat suci Al-Quran dan juga nanti kumandang beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya.

0: Baik pendengar, hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan, dan selanjutnya kita dengarkan pengajian suci Al-Quran. Dan sore hari ini akan ditemani bersama dengan Qori Abdul Ghani membacakan surah Asy-Syura ayat 15 hingga 18, ditangkaikan dengan kumandang beduk serta azan maghrib bersama Muazin Rizal Fahru Rozi yang insya Allah nanti berkumandang pada pukul 17:57 waktu Indonesia Barat.
1: بسم الله الرحمن الرحيم فلذلك فادع

تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

Ya, baik pendengar bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung pendengar, dan tentunya untuk kesempatan kali ini kita akan hadirkan untuk Anda yaitu kisah inspiratif yang akan hadir menyapa Anda di suasana malam hari ini. Saya yakin untuk Anda juga yang saat sekarang ini mungkin baru saja selesai ya melaksanakan ibadah sholat maghribnya, tengah menikmati suasana santai terlebih dahulu, dan mungkin nanti juga akan melanjutkan kembali melaksanakan ibadah sholat isya dan juga menikmati santap malam bersama dengan keluarga. Baik, kali ini pendengar menemani istirahat Anda di kesempatan malam hari ini, kami akan ajak Anda menyimak beberapa pilihan lagu-lagu cantik yang kami hadirkan yang tentunya spesial buat Anda semua yang masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Nah, ini ada beberapa kisah inspiratif yang mudah-mudahan juga bisa diambil itibar untuk pendengar yang menyimak ya rangkaian kisah inspiratif yang akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Nggak bermaksud nyakitin kamu. Tapi emang banyak hal yang nggak bisa aku jelasin. Aku juga sakit di Sinta.
1: Kamu nggak usah minta maaf lagi.
0: Nggak, aku berat di Sinta, nggak?
1: Aku udah bilang aku yang salah.
0: Aku berat di Sinta. Bukan cuma kamu doang yang sakit, aku juga sakit. Banyak orang yang aku bohongin di luar sana. Intinya bukan cuma kamu yang sakit, tapi aku juga mau minta maaf. Aku cuma mau kita baikan.

Ya, baik pendengar, itu tadi satu lagu yang saya hadirkan juga ya untuk menemani Anda malam hari ini. Dan kita ke kisah inspiratif yang saya hadirkan untuk Anda. Ini ada sebuah kisah pendengar, seorang pemuda yang setiap hari bekerja sebagai driver ojek online pendengar. Dari pagi sampai malam, ya keliling kota ya, mengantarkan penumpang, mengantarkan makanan. Kadang panas, hujan, macet, itu sudah jadi bagian dari keseharian. Nah, meski pekerjaan itu melelahkan, pendengar ia tidak pernah mengeluh ya. Jadi di sela waktu menunggu orderan, dia sering terlihat membuka ponsel. Tapi bukan sekedar untuk hiburan, kadang-kadang dia juga terus belajar ya. Kadang ia mengikuti kelas online gratis tentang bisnis, tentang keuangan ya. Nah, kemudian sebenarnya banyak orang yang meremehkan pekerjaannya, namun ia memiliki mimpi besar, ingin memiliki usaha sendiri. Jadi dia mulai menabung sedikit demi sedikit dari hasil kerjanya, meskipun jumlahnya memang tidak seberapa ya. Nah, selain menabung, ia juga mulai mencoba usaha kecil-kecilan. Jadi awalnya ia menjual makanan ringan secara online, kemudian memanfaatkan media sosial untuk promosi, belajar dari kesalahan, dan terus memperbaiki usahanya itu. Pendengar, perlahan tapi pasti akhirnya usahanya mulai berkembang ya. Dari awalnya yang hanya menerima beberapa pesanan, kemudian dia memiliki pelanggan tetap, dan akhirnya penghasilannya pun bertambah pendengar. Bahkan mungkin melebihi pendapatan sebagai driver ya. Kemudian beberapa tahun ia berhasil membuka usaha sendiri dan merekrut orang lain untuk bekerja bersama dia. Dan ia tidak lagi sekedar bekerja untuk bertahan hidup, tetapi sudah mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah pendengar, jadi dari kisah ini sebenarnya apa? Jadi di era digital sekarang ini, peluang terbuka bagi siapa saja yang mau belajar dan juga mau berusaha ya. Jangan malu memulai dari bawah, karena setiap pekerjaan itu adalah langkah kita menuju tujuan yang lebih besar. Jadi manfaatkan waktu dan juga teknologi sekarang ini sebaik mungkin, itu untuk mengembangkan diri pendengar. Jadi konsistensi, kemauan belajar, kemudian keberanian mencoba, nah itu adalah kunci ya untuk mengubah keadaan menjadi jauh lebih baik. Dan ingat pendengar, masa depan itu tidak ditentukan oleh pekerjaan kita hari ini, tetapi oleh usaha dan tekad yang kita tanamkan dari sekarang. Ya itu pendengar, mudah-mudahan jadi inspirasi buat Anda. Dan masih bersama kami Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?
1: Ya baik, pendengar lanjut kembali masih dalam kisah inspiratif yang saya hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Kalau tadi kisah ojek online, pendengar yang akhirnya sukses ya dengan membuka usaha sendiri, dan selanjutnya mungkin di era sekarang ini banyak juga ya yang memanfaatkan media digital untuk menghasilkan cuan. Nah, salah satunya ada kisah konten kreator yang sebetulnya dia hampir menyerah, pendengar. Jadi ada seorang anak muda yang mencoba peruntungan sebagai konten kreator di media sosial. Jadi setiap hari dia membuat video, mulai dari edukasi sampai ke hiburan. Jadi ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk merekam, kemudian mengedit dan juga mengunggah kontennya tersebut. Namun hasil yang ia dapatkan tidak sesuai harapan. Jadi penontonnya atau view-nya hanya sedikit ya, bahkan seringkali tidak ada yang memberikan respon. Jadi dia mulai merasa usahanya sia-sia dan berpikir untuk berhenti. Dan di tengah rasa putus asa tersebut, ia mencoba mengevaluasi diri ya. Jadi dia mulai belajar dari kreator lain, kemudian memperbaiki kualitas kontennya, kemudian memahami apa sebenarnya dibutuhkan oleh audiens. Ia juga lebih konsisten dalam mengunggah konten-konten yang dia buat. Hari demi hari berlalu, perubahan mulai terlihat ya, meski perlahan jumlah penonton dan pengikutnya juga bertambah. Ada komentar positif yang akhirnya membuatnya kembali bersemangat. Dan di sini dia menyadari bahwa kesuksesan itu tidak datang secara instan. Dibutuhkan proses, kesabaran, dan juga kemauan untuk terus belajar dari kegagalan. Dan beberapa waktu kemudian salah satu videonya viral ya, dari situ peluang kerjasama dan juga penghasilan mulai datang, dan akhirnya ia pun berhasil menjadikan hobinya itu sebagai sumber penghasilan, pendengar. Jadi dari kisah ini tentunya kita bisa mengambil satu hal, pendengar, bahwa di era digital sekarang itu kesuksesan itu sering terlihat instan ya, padahal di baliknya itu ada proses panjang yang tidak terlihat ya. Jangan mudah menyerah hanya karena hasil yang belum terlihat. Jadi terus belajar, beradaptasi. Kemudian satu hal yang harus kita pegang yaitu konsisten dalam berusaha. Jadi kegagalan itu bukan tanda kita untuk berhenti ya, melainkan petunjuk untuk kita terus memperbaiki diri. Percayalah pendengar, usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tentunya akan menemukan jalannya. Fokus pada proses, bukan hanya hasil, karena dari sini kualitas diri kita terbentuk dan keberhasilan tentu akan hadir, pendengar. Baik, kali ini menemani malam Anda, kalau tadi ada Putri Ariana ya dengan Kaulah Selalu Ada, dan kali ini kita beralih dulu, ada Ade Govinda dan Cakrakan saya hadirkan untuk menemani Anda yang saat sekarang masih mendengarkan Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Ya, baik pendengar di manapun saat ini Anda berada, itu tadi satu lagu yang sudah kita dengarkan bersama ya. Dan pendengar di penghujung sajian kisah inspiratif yang saya hadirkan untuk Anda, masih ada satu kisah seorang karyawan ya yang berani belajar. Nah, itu tadi. Jadi seorang karyawan merasa pekerjaannya mulai merasa monoton. Jadi setiap hari ia merasakan hal yang sama tanpa tantangan baru, dan akhirnya ia mulai merasa tertinggal apalagi melihat perkembangan teknologi yang begitu cepat sekarang ini. Jadi di sisi lain, dia sering merasa ragu untuk mencoba hal baru. Ia takut gagal, kemudian khawatir tidak mampu mengikuti perubahan. Namun akhirnya dia sadar bahwa jika terus berada di zona nyaman, ia tidak akan berkembang. Akhirnya memberanikan diri untuk belajar keterampilan baru. Jadi dia mengikuti kursus online, membaca buku, dan mencoba hal-hal yang sebelumnya belum pernah ia lakukan. Jadi awalnya terasa sulit dan juga membingungkan. Beberapa kali ia mengalami kegagalan, namun ia tak berhenti, ia justru menjadikan kegagalan tersebut sebagai pelajaran untuk terus memperbaiki diri. Jadi perlahan kemampuannya meningkat dan mulai dipercaya mengerjakan proyek yang lebih menantang di tempat kerjanya. Bahkan ia mendapatkan peluang ya untuk naik jabatan. Dan ia pun menyadari bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang ditakuti ya, melainkan kesempatan untuk berkembang menjadi lebih baik, pendengar. Jadi intinya seperti ini, di tengah perkembangan zaman yang cepat sekarang ini, pendengar, kemampuan untuk beradaptasi adalah kunci utama ya. Jangan takut mencoba hal baru hanya karena merasa belum siap. Semua orang belajar dari nol dan proses itu memang tidak selalu mudah. Yang terpenting adalah keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk terus melangkah. Jadi zona nyaman memang terasa aman, tetapi di luar sana terdapat banyak peluang yang bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Jadikan setiap perubahan ini sebagai kesempatan untuk bertumbuh, bukan sebagai ancaman, pendengar. Baik, mudah-mudahan dari kisah inspiratif yang saya hadirkan di kesempatan malam hari ini bermanfaat ya, dan kita akan jumpa lagi dalam kisah inspiratif lainnya, dan Anda masih bersama Pro 1 era di Sungai Liat, Bangka, Belitung. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 era di Jakarta untuk mendengarkan penyampaian Warta Berita.
2: Pro 1

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: utamanya kita pastinya nanti sektor manufacture dan sektor swasta bisa bergerak lebih cepat dibanding kemarin.
1: Tahun 2026 pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC di wilayah prioritas beban kasus tinggi.
2: Menteri Keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat sektor industri manufaktur. Pemerintah menargetkan perbaikan sebanyak 8.000 rumah pasien TBC. Uni Eropa mengumumkan penolakan terhadap setiap perubahan kontrol teritorial di wilayah jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 6 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat lagi dengan memperkuat sektor swasta dan industri manufaktur. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kita akan jaga momentum pertumbuhan yang ada. Tapi teman-teman juga bantu doain dong. Jangan dijelek-jelekin terus. Fiskal bagus dibilang jelek.
3: Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebesar 5,61% di triwulan 1 2026 menumbuhkan optimisme akan tercapainya target pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 sebesar 5,4%. Namun Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sebesar 6% untuk tahun ini. Dalam media briefing hari ini, Menteri Keuangan Purabaya mengatakan sejumlah program akan berjalan di triwulan kedua dan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi selanjutnya.
0: Nanti kalau program-program yang lain yang baru mulai juga berjalan dan dampaknya mulai kelihatan di ekonomi, harusnya tumbuhnya akan lebih cepat. Operasi Merah Putih kan masih baru, biasa nelayan masih baru, ada beberapa program yang masih baru jalan. Kalau jalan nanti, itu kan akan jaga stabilitas harga.
3: Tetapi yang paling utama, kata Menkyu Purabaya, pemerintah akan memberikan dukungan lebih besar pada sektor swasta dan industri manufaktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia.
0: Utamanya kita pastinya nanti sektor manufacture dan sektor swasta bisa bergerak lebih cepat dibanding kemarin. Kita akan pastikan mereka dapat financing yang cukup kalau mereka butuh. Tapi kalau prospeknya jelek yang akan kita kasih.
3: Dukungan untuk sektor swasta dan manufaktur yang saat ini sedang dimatangkan, tambah Menkyu Purabaya, adalah pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik. Pada kesempatan berbeda, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini. Di triwulan kedua, misalnya, pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 bagi ASN dan tetap memberikan subsidi serta kompensasi energi.
4: Nah, kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan di tahun 2026 sebesar 5,4% dan menjadi buffer terhadap gejolak ekonomi global, antara lain gaji ke-13 ASN sesuai dengan PP 9/2026 targetnya sebesar 55 triliun, kemudian akselerasi bantuan pangan April-Juni sebesar 33,2 juta keluarga penerima manfaat, kemudian menjaga subsidi dan kompensasi energi APBN 2026 sebesar 356,8 triliun.
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengatakan, pemerintah juga berencana menurunkan tingkat bunga kredit usaha rakyat atau KUR yang semula 6% menjadi 5%. Penurunan tingkat bunga KUR ini arahan Presiden Prabowo Subianto guna membantu masyarakat kecil agar dapat menikmati kredit murah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat indeks harga saham gabungan atau IHSG terkoreksi pada April 2026 akibat tekanan ekonomi global. Berikut laporan Zahrutin Aljannah.
5: IHSG tercatat ditutup pada level 6.956,80 per akhir April 2026.
6: Otoritas Jasa Keuangan mencatat kinerja Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG mengalami tekanan sepanjang April 2026. IHSG ditutup di level 6.956,8 atau terkoreksi 1,3% secara bulanan dan 19,55% sejak awal tahun. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fauzi, mengatakan pergerakan IHSG masih dipengaruhi ketidakpastian global yang tinggi serta volatilitas pasar keuangan dunia. Meski mengalami koreksi, OJK memastikan likuiditas pasar tetap terjaga dengan baik. Selain itu, jumlah investor pasar modal juga terus bertambah signifikan, dengan tambahan 1,74 juta investor baru sepanjang April 2026.
5: Di tengah dinamika tersebut, terlihat resiliensi dan juga likuiditas di pasar modal domestik secara keseluruhan tetap terjaga dengan baik. Rata-rata spread atau rentang antara bid dan ask permintaan dan juga penjualan di pasar saham domestik pada April tetap berada di level yang rendah, yaitu sebesar 1,33 kali. Ini menunjukkan bahwa likuiditas pasar tetap terjaga dengan baik.
6: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderika Widyasari Dewi, menyatakan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga. Ia menambahkan kondisi global masih dibayangi resiko geopolitik yang belum sepenuhnya mereda dan berdampak pada pasar energi.
7: Adanya ketidakpastian penyelesaian konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang mengakibatkan fluktuasi di pasar keuangan, OJK melakukan pemantauan intensif untuk memastikan ketahanan sektor jasa keuangan, termasuk melakukan stres test dengan berbagai skenario terhadap industri jasa keuangan serta memperkuat pengawasan lembaga jasa keuangan. Selain itu, OJK juga mendorong agar lembaga jasa keuangan memperkuat penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, termasuk melaksanakan stress testing secara berkala, serta memperkuat kualitas assessment terhadap exposure risiko pasar dan risiko kreditnya.
6: OJK menegaskan akan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika global, khususnya terkait konflik geopolitik yang berpotensi mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menargetkan perbaikan sebanyak 8.000 rumah pasien TBC sebagai bagian dari upaya menekan penularan penyakit sekaligus memperkuat kualitas hunian masyarakat. Afriani Respati melaporkan.
1: Tahun 2026, pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah.
8: Pemerintah menargetkan perbaikan ribuan rumah pasien tuberkulosis atau TBC pada 2026 sebagai upaya menekan penularan penyakit di Indonesia. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan, pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah di wilayah dengan beban kasus tinggi. Pernyataan tersebut disampaikan Kodari dalam konferensi pers di kantor Bakom Jakarta hari ini.
1: Tahun 2026, pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC di wilayah prioritas beban kasus tinggi. Dan ini meningkat dari 300 rumah per tahun pada 2020 sampai 2023. Sebanyak 5.453 rumah telah diusulkan melalui aplikasi Sibaru. Rumah layak huni adalah garis pertahanan pertama melawan penularan TB.
8: Hingga saat ini, lebih dari 5.400 rumah telah diusulkan untuk diperbaiki melalui sistem pendataan pemerintah. Kodari mengatakan, rumah layak huni menjadi garis pertahanan pertama dalam mencegah penularan TBC. Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat penanganan melalui peningkatan screening, deteksi dini, serta pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menilai percepatan pembangunan hunian layak menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, sekaligus menekan kasus TBC dan stunting. Hal tersebut disampaikan Presiden melalui Satgas Perumahan Hasyim Joyo Hadikusumo pada Maret 2026 lalu. Hasyim mengatakan, Presiden menyoroti kondisi pemukiman sebagai salah satu faktor utama tingginya kasus TBC di Indonesia.
9: Ibu-ibu yang belum punya rumah, anak-anak yang belum punya penghunian yang layak, kita sudah tahu bahwa lingkungan yang tidak sehat itu menyebabkan stunting. Kita sudah tahu bahwa di Indonesia ini, kita negara Indonesia nomor 2 terjelek dalam bidang kesehatan terutama TBC. Itu diakibatkan apa? Diakibatkan perumahan yang berdekatan di tempat kumuh, slum-slum slumsnya di India, slums di Indonesia, itu menyebabkan anak-anak kita banyak mengidap TBC.
8: Hashim menegaskan, pembangunan hunian sehat menjadi langkah strategis untuk mencegah penyebaran penyakit sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat pembangunan hunian layak dalam program nasional perumahan. Dengan langkah terpadu ini, pemerintah berharap penanganan TBC dapat dilakukan lebih efektif dan mampu menekan angka penularan di tingkat masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat pengawasan program Indonesia Pintar untuk memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran. Berikut laporan Rini Hairani.
10: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen bersama Kejaksaan dan pemerintah daerah memperkuat pengawasan program Indonesia Pintar. Sinergi tersebut diwujudkan melalui peluncuran platform pengawasan bernama Jaksa Garda atau Jaga Indonesia Pintar di Bandung, Jawa Barat hari ini. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latiful Hayat mengatakan, saat ini terdapat laporan pengembalian dana PIP ke kas negara mencapai 600 miliar rupiah. Untuk itu ke depan, Kemendikdasmen akan mengkaji pengajuan PIP yang selama ini diajukan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah, di mana nantinya akan diajukan langsung oleh pihak sekolah.
11: Sampurasun, teman-teman wartawan, pada hari ini kami Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dengan Jaksa Agung juga pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan sinergi untuk memastikan, untuk mengawal penyaluran program PIP agar tepat sasaran sesuai dengan tujuan utama dari PIP, yaitu untuk memutus rantai kemiskinan, dan yang kedua untuk mengurangi bahkan memutus juga anak putus sekolah. Nah, di dalam pelaksanaannya ada memang sistem yang belum berjalan secara semestinya, maka dalam kegiatan ini akan dilakukan perbaikan-perbaikan agar PIP itu tepat sasaran.
10: Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani mengatakan Jaga Indonesia Pintar merupakan platform dan sistem dengan memberikan link pelaporan kepada para penerima manfaat atau calon penerima manfaat PIP. Menurutnya selama ini pelanggaran PIP kebanyakan berada di tahap penerima, sehingga Jaga Indonesia Pintar akan menyasar penerima PIP agar dapat langsung melaporkan persoalannya.
12: Di mana kita memberikan link, link pelaporan kepada para penerima manfaat atau calon penerima manfaat dari program Indonesia Pintar ini. Di mana harapannya dengan kita memberikan link pelaporan ini, mereka bisa melakukan pelaporan secara langsung kepada yang minta ngapal ini. Pelaporannya itu bisa mengenai, wah ini memang sudah diterima full beasiswanya.
10: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan Jaga Indonesia Pintar akan meringankan pemerintah daerah dalam kaitannya menyelesaikan persoalan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Terdapat rombongan jemaah calon haji asal Palembang yang berangkat haji bersama-sama dengan keluarga di musim haji tahun 2026 ini. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya 10 orang yang merupakan satu keluarga melakukan ibadah haji secara bersama-sama. Mereka adalah ayah mertua, ibu mertua, ayah kandung dan ibu kandung, serta istri serta adik sepupu dan juga keluarga. Dan itu dikatakan Erwin Haryanjaya yang merupakan jamaah haji asal Palembang, dan dia mengatakan ketika bulan November tahun 2023 mendaftar secara bersama-sama untuk mendaftar haji. Berikut keterangan daripada Herwin.
15: Jadi kami berangkat bersama orang tua, mertua, adik ipar, sepupu dan istri. Jadi jumlah sekitar orang 10 orang. Semuanya ikut dari rombongan Bistri Palembang melalui Palembang 2.
14: Kita coba. Emang dari awal bareng ya?
15: Iya, betul Pak. Kami dari awal kami rombongan sama-sama daftar di tahun yang sama, yaitu bulan November 2013.
14: Jadi pas saat ini dengar dapat kami informasikan juga bahwasannya Erwin beserta keluarganya 10 orang tersebut hingga kini sempat melakukan ibadah umroh wajib dan sudah yang kedua kali melakukan ibadah umroh. Dan dikatakan Erwin bahwasannya ini merupakan komitmen bersama untuk menunaikan ibadah haji. Langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke dalam negeri, Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini memberangkatkan satu penerbangan jemaah calon haji asal Lampung sebanyak 441 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini hanya terpantau 441 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Padahal hari-hari sebelumnya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta minimal menerbangkan 3 kloter atau 3 penerbangan. Dan berdasarkan data, bila hari ini Bandara Internasional menerbangkan kloter yang berasal dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Para jemaah calon haji terpantau diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan bus dan mereka langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka lalu berkumpul di jalur cepat atau yang biasa dinamakan fast track Makkah Road dan segera bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat. Dari 441 jemaah calon haji dari

0: Dia pun berangkat berhaji seorang diri di tahun ini.
1: Hamba banyak lupa, Mas. Dari waktu kita benar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena kan masuknya malam siang.
2: Ya. Ini jadi jemaah kita semua di kota ini.
1: Ya. Ya, ya tuanya ya. Walaupun apa ya, jangan kalau nggak salah, sembilan, enam apa ya? Ya, benar. Hanya pun berat juga malah, sering ingat, lalu, ada lupa ada ingat itu.
2: Kamu pernah ngasih kita sama siapa, Pak?
1: Sendirian.
2: Oh, sendiri.
1: Oh, tadinya kan sama marah, marhum, ya. Jadi, karena istri kan boleh meninggalkan tak duluan.
0: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 16.904 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 40 kloter atau kelompok terbang yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total jemaah calon haji yang berasal dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Mataram menyiapkan layanan kesehatan selama 24 jam bagi jemaah calon haji selama di Asrama Haji Nusa Tenggara Barat. Haitun Sofian melaporkan selengkapnya. Sofian.
4: Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Mataram melakukan pemantauan dan pemeriksaan menyeluruh sejak kedatangan calon jemaah haji pemberangkatan ke Tanah Suci. Pemeriksaan tersebut mencakup pengecekan kondisi fisik secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan khusus bagi wanita usia subur melalui tes urin untuk adalah kondisi dalam kondisi hamil. Kepala BKK Kelas 1 Mataram, Herman Nugraha, kepada wartawan menyebutkan, layanan pemeriksaan ini penting mengingat jemaah biasanya berada di asrama sekitar 18 jam sebelum berangkat. Untuk kasus tertentu, menurutnya jemaah dapat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Meski demikian, tidak hanya aspek medis, BKK juga melakukan pengawasan lingkungan asrama. Pemeriksaan dilakukan pada kamar-kamar jemaah serta upaya pengendalian vektor penyakit dalam memastikan lingkungan tetap sehat. Sedangkan terkait obat-obatan, Nugraha menegaskan jemaah diperbolehkan membawa obat pribadi, terutama obat rutin yang biasa dikonsumsi. Berikut penegasan Nugraha.
5: Menyiapkan layanan 24 jam selama mereka berada di asrama haji untuk antisipasi. Siapa tahu di dalam masa tunggu 18 jam di asrama haji ada gangguan-gangguan kesehatan baik skala kecil maupun skala yang harus dilakukan rujukan kepada RSUP. Obat-obatan pertama obat-obatan rutin yang memang dia familiar dengan obat itu, misalnya sekedar sakit kepala sudah dia biasa minum buah botek yang biasa itu silakan dibawa, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau obat-obat yang harian dikonsumsi, misalnya jantung, obat-obat menurunkan tensi, selama ada keterangan dari dokter dan jumlahnya wajar, kalau misalnya ini satu orang satu tablet, berarti 60 hari 60 tablet, itu masih diperbolehkan. Ada keterangan di lembar obat ditandangin oleh BKK.
4: Nugraha menambahkan, di asrama haji juga para tamu Allah ini diperiksa barang bawaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada barang-barang yang tidak diperkenankan dibawa dalam pesawat ataupun dalam kabin, seperti halnya sambal ataupun barang-barang berbahaya yang dapat mengancam keselamatan. Sementara itu pendengar, total calon jemaah haji asal Provinsi Nusa Tenggara Barat pada musim haji 2026 ini mencapai 5.798 orang. Para tamu Allah ini diterbangkan dalam 15 kelompok terbang. Saat ini, Merkasi Lombok telah memberangkatkan sekitar 11 kelompok terbang. Sementara itu, pendengar, kelompok kloter 12 pagi tadi yang berasal dari Kabupaten

0: Lombok Tengah dan Lombok Timur yang merupakan kloter campuran mulai masuk asrama haji sekitar pukul 6 pagi. Dan dijadwalkan sekitar pukul 00.20 WITA malam ini akan diterbangkan dari embarkasi Lombok menuju Tanah Suci dan akan dilepas langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Haji Lalu Ahmad Amin. Dalam berbagai kesempatan, Muhammad Amin juga menekankan kepada tamu Allah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan memperhatikan kondisi cuaca karena kondisi cuaca di tanah air berbeda dengan di Tanah Suci. Dari Embarkasi Lombok, Haitu Sofyan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi luar negeri, Uni Eropa. Uni Eropa mengumumkan penolakan terhadap setiap perubahan kontrol teritorial di wilayah jalur Gaza menyusul langkah Israel membentuk klaim wilayah baru yang disebut Garis Oranye. Juru bicara urusan luar negeri Eropa, Anwar Al-Nauni, mengatakan Uni Eropa menolak langkah itu karena meningkatkan wilayah yang berada di bawah kendali Israel menjadi lebih dari 60% jalur Gaza sebagaimana diatur dalam perjanjian damai. Formasi olahraga, operator kompetisi Super League, Indonesian League secara resmi memindahkan laga Persija kontra Persib ke Samarinda. Usai Indonesian League menggelar pertemuan dengan Badan Intelijen dan Keamanan Polri hari ini. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
3: Baik, terima kasih dan pendengar. Hari ini Indonesian League atau I-League yang selaku operator kompetisi dari salah satu liga kompetisi sepak bola tertinggi Indonesia yaitu Super League menggelar pertemuan di mana dalam pertemuan tersebut menghasilkan salah satu keputusan yang tentu tidak biasanya di mana laga yang seharusnya dijadwalkan pada pukul maksud kami pada tanggal 10 Mei mendatang atau akhir pekan ini antara Persija Jakarta menghadapi atau menjamu Persib Bandung yang seyogjanya harusnya berlangsung di salah satu stadion di Jakarta yaitu di Gelora Bung Karno Senayan, namun kemudian diputuskan untuk dipindahkan ke Samarinda. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Utama I-League Terry Paulus usai pertemuan dengan Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia di kawasan Jakarta Selatan pada siang tadi. Dan Ferry menyebut bahwa memang ada sejumlah pertimbangan kenapa akhirnya pihaknya juga bersama dengan kepolisian memutuskan untuk memindahkan lokasi pertandingan tersebut.
2: Ya, Niar.
3: Iya, dan pendengar memang sampai hari ini keamanan masih menjadi salah satu isu penting dalam Liga Indonesia meskipun memang kabar baiknya adalah ranking ataupun peringkat dari Liga Indonesia di kawasan Asia sendiri sudah mulai meningkat, namun sepertinya pihak kepolisian belum mau mengambil resiko terkait dengan supporter dari kedua tim walaupun memang tim untuk pihak ataupun supporter dari tim lawan atau tim tandang ini belum diperbolehkan untuk hadir, namun sepertinya tidak ada atau dalam artian Liga Indonesia baru atau I-League ini tidak mau mengambil resiko bersama dengan kepolisian di mana akhirnya mereka memutuskan untuk memindahkan ke Samarinda. Dan awalnya Ferry Paulus menyebut bahwa memang ada pertimbangan untuk mengambil ataupun memilih stadion-stadion yang ada di Pulau Jawa, namun kemudian keputusan terakhir diambillah di Samarinda untuk menggelar pertandingan tersebut. Dan Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung pada tanggal 10 Mei 2026 yaitu pada akhir pekan ini. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 dari Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan penyampaian warta berita bersama Pro 3 dari Jakarta. Dan selanjutnya malam hari ini saya hadir kembali masih dalam rangkaian acara kita Bangka Belitung malam ini. Sajian informasi yang saya akan temani hingga 30 menit ke depan.

Baru berlalu, hati terlatih dari Trikomposer saya hadirkan juga ya untuk Anda di malam hari ini. Dan berikut kita kembali dulu ke informasi lainnya, dan kali ini ada informasi kesehatan untuk Anda. Pernah dengar istilah hamil anggur, pendengar? Nah, ini dia informasinya. Jadi belakangan istilah hamil anggur atau secara medis dikenal dengan mola hidatidosa tengah menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial, pendengar. Banyak warganet ya yang berbagi kisah maupun kekhawatiran mengenai kondisi kehamilan yang unik namun beresiko ini. Meski terdengar asing bagi sebagian orang, hamil anggur itu bukanlah fenomena baru, melainkan komplikasi kehamilan yang memerlukan penanganan medis segera. Melansir dari Mayo Clinic, hamil anggur itu terjadi akibat dari pertumbuhan sel-sel protoblas yang tidak wajar. Jadi sel-sel ini seharusnya berkembang menjadi plasenta yang memberi makan janin, namun dalam kasus mola, mereka justru berubah menjadi sekumpulan kista yang berisi cairan yang bentuknya menyerupai untaian buah anggur, pendengar. Nah, ini ternyata untuk jenis hamil anggur ini ada beberapa, pendengar ya. Jadi menurut dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Eka Hospital PIK, Dr. Chrysanthus Desiderius Jebada, terdapat dua kategori utama hamil anggur yang bisa dialami oleh perempuan produktif, yaitu yang pertama hamil anggur komplit ya. Jadi hamil anggur komplit ini merujuk pada kondisi di mana sel telur yang dibuahi kosong namun tidak memiliki materi genetik dari ibu. Jadi akibatnya tidak ada janin yang terbentuk, yang ada hanya jaringan plasenta abnormal yang membengkak, pendengar. Nah, yang kedua adalah hamil anggur parsial. Jadi pada jenis ini materi genetik ibu tetap ada, namun sperma yang membuahi berjumlah 2 atau 3 sehingga terjadi kelebihan kromosom. Jadi biasanya 69 kromosom bukan 46. Jadi janin mungkin sempat terbentuk namun tidak akan bisa bertahan hidup dan biasanya berakhir dengan keguguran di awal kehamilan. Nah, kemudian mengapa bisa terjadi, pendengar? Jadi secara biologis kehamilan normal ini bermula dari pertemuan sel telur dan sperma yang masing-masing menyumbang 23 kromosom. Namun pada hamil anggur terjadi kegagalan sistematis. Jadi hamil anggur ini terjadi karena telurnya kosong lalu dibuahi 2 atau 3 sperma. Ini dijelaskan oleh Dr. Chrysanthus ya. Dan ia juga menegaskan bahwa kondisi ini bukanlah penyakit genetik atau keturunan. Jika seseorang pernah mengalaminya, hal ini bukan berarti ia membawa bakat keturunan, melainkan murni kesalahan proses pembuahan pada saat itu, pendengar. Nah, kemudian gejala yang patut diwaspadai. Jadi melansir dari Cleveland Clinic, pada tahap awal hamil anggur itu seringkali terasa seperti kehamilan normal, namun seiring berjalannya waktu muncul gejala-gejala spesifik yang harus dikonsultasikan ke dokter. Di antaranya sering mengalami pendarahan di vagina dan biasanya berwarna coklat tua hingga merah terang pada trimester pertama. Kemudian terjadi mual atau muntah hebat. Jadi biasanya gejala morning sickness ini jauh lebih parah dari biasanya. Kemudian keluarnya kista. Jadi munculnya jaringan ini terbentuk seperti butiran anggur dari vagina. Kemudian nyeri panggul, adanya tekanan atau rasa sakit di area panggul. Kemudian pertumbuhan rahim yang cepat. Jadi ukuran perut terlihat jauh lebih besar dibandingkan usia kehamilan yang seharusnya. Kemudian kadar HCG sangat tinggi. Jadi sel plasenta abnormal itu menghasilkan hormon beta HCG dalam jumlah yang sangat besar, bahkan bisa mencapai jutaan, pendengar. Nah, kemudian resiko penyakit serius dan kankernya seperti apa ya? Jadi satu hal yang paling ditekankan oleh para ahli adalah pentingnya membersihkan jaringan mola hingga tuntas, dan jika tidak dibersihkan melalui prosedur medis, jaringan ini bisa bersifat invasif ya. Dan dalam beberapa kasus ya, kurang dari 15% sisa jaringan tersebut dapat tumbuh di lapisan otot rahim. Bahkan dalam kasus yang sangat jarang, hamil anggur bisa berkembang menjadi kriokarsinoma, sejenis kanker ganas yang memerlukan penanganan kemoterapi atau radiasi, pendengar. Jadi komplikasi lain yang mengintai termasuk preeklampsia atau tekanan darah tinggi ekstrim, kemudian anemia hingga sepsis atau infeksi darah. Deteksi dini melalui USG di trimester pertama adalah kunci utama. Jika terdiagnosa, jaringan harus segera dikeluarkan.
Setelah prosedur pembersihan, pasien biasanya disarankan untuk menunda kehamilan kembali atau ber-KB ya dalam jangka waktu tertentu untuk memastikan kadar HCG-nya kembali normal dan memastikan tidak ada jaringan abnormal yang tumbuh kembali, pendengar. Nah, itu ya sekilas informasi buat Anda berkaitan dengan kesehatan ya. Yang baru saja saya sampaikan adalah waspadai hamil anggur dan ini berujung kanker ganas ya. Ini yang dijelaskan langsung oleh ahlinya, pendengar ya, bersama dokter ya yang berhasil diwawancarai melalui media yang saya sampaikan ini, pendengar ya, dan mudah-mudahan cukup membantu ya dan juga menambah referensi pengetahuan kita berkaitan dengan kesehatan ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali, pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam sajian lagu-lagu hiburan dan informasi.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara dan tentunya pendengar kami masih akan terus menyapa Anda dalam program acara lainnya. Sesaat lagi saya Novi pamit undur dari udara. Selain ini nanti ada rekan saya yang lain, ada rekan Taufan yang akan menyapa pendengar hingga berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dengarkan terus siaran kami di 96,4 MHz dan juga AM 1413 kHz Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa lagi dengan saya Taufan Libero dalam Bangka Belitung Malam. Dan pendengar, di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat kami akan langsung menghubungkan siaran hari ini. Dan kita akan langsung terhubung dengan Pro 1 Jakarta, di mana akan ada acara Ruang Rindu Nasional. Tetaplah bersama kami pendengar di Kanal Informasi dan Inspirasi
0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini.
2: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Di balik dentuman gitar rock ada rindu yang tidak pernah benar-benar pergi, hanya disembunyikan dalam distorsi. Rock mengajarkan berteriak, tapi rindu mengajarkan diam dalam suara yang paling keras. Jadi setiap nada rock ada yang keras adalah cara hati menyamarkan betapa dalamnya kerinduan. Di antara riff gitar yang dan dentuman drum selalu menemukan nama yang belum sempat dilupakan. Musik rock itu keras, tapi rindu lebih keras. Dia tak butuh suara untuk menghancurkan hati. Begitu kutipan tentang musik rock dan kerinduan.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jika engkau dilanda asmara yang membuat engkau gelisah, datanglah dan datang pada kami untuk mendengarkan rock and roll. Hai engkau yang berjiwa muda dan yang cintakan musik, mari bernyanyi bersama-sama dengan irama rock and roll. Yeay, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Waduh, jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang pernah populer dan vokalisnya ada di antara bintang tamu kita ini.
1: Asik.
0: Yang mempopulerkan.
1: Pokoknya bintang tamu kita ini seorang vokalis dari berbagai macam band dan sekarang bikin band baru yang bernama Lawang Pitu. Malam semuanya.
0: Oke, malam ini seperti yang lagu yang kita putar tadi, kita bakal ngerock dengan band yang pernah disinggahi oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 6 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Pastinya.
0: Dan di mana yang harus di follow Mbak Ita pastinya?
1: @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Baiklah. Ya.
1: Kayaknya udah enggak sabar Mas kita ngobrol dengan kita bintang tamu kita nih. Ada Trison dan Lawang Pitu Band.
2: Yeay.
1: Malam. Apa kabar nih Bang Trison dan Lawang Pitu Band?
2: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Aku tuh minder loh kalau ada Bang Trison.
2: Ya,
0: vokalnya
2: minder,
0: itu
1: vokalnya itu loh. Iya.
0: Beneran loh ya.
1: Powerful banget. Powerful ya Mas. Iya, iya. Ini lagi serius dengan band barunya Lawang Pitu. Gimana bisa diceritakan untuk para pendengar seluruh Indonesia? Iya.
2: Iya. Selamat malam para pendengar.
0: Agak maju di
1: Trison, boleh nih.
2: Terima kasih juga buat Mbak Ita dan Mas Yudi yang sudah memberikan kesempatan buat Lawang Pitu untuk bisa live di Ruang Rindu.
1: Ruang
2: ya.
1: Rindu.
2: Semoga para pemirsa bisa merindukan kami yang ada di sini.
1: Pastinya.
2: Ya, saya sedikit mau menceritakan Lawang Pitu. Lawang itu Pitu. Sebenarnya saya masuk ke Lawang Pitu itu bukan dari awal.
0: Oh,
2: awal
0: okay.
2: Pertama band ini terbentuk vokalisnya adalah Dodi Katamsi.
1: Oh, Mas Dodi. Iya, iya.
2: Karena beliau bermasalah dengan kesehatannya, akhirnya direkrutlah saya.
1: Itu tahun berapa, Trison?
2: 2023 ya, Mas?
3: 2023.
1: Oh, iya. Benar-benar setelah
0: sebentar.
1: Pandemi.
0: Bang Trison kayaknya selalu mengambil kesempatan dalam kesempitan, nggak sih?
2: Enggak. Kebetulan aja saya dapat di tempat yang sempit-sempit, Mas.
1: Bisa
0: tapi kalau karena kan tadi dibilang bukan dari awal, berarti personil-personil yang lainnya ini lebih dulu.
1: Dari Lawang Pitu.
0: Boleh diperkenalkan?
1: Ya boleh kenalin satu-satu
0: kepada pendengar Pro 1.
1: Pada pengen
0: pasti pendengar Pro 1 juga pengen tahu ada siapa aja di Lawang Pitu ini.
2: Oke, dari gue ya. Gue Trison Manurung pada vokal. Sebelah kiri
3: saya Satrio, ritem gitar, vokal,
1: Satrio,
3: backing.
1: Satrio, okay.
2: Dan saya Asisi, bass dan backing vokal.
3: Saya Jibon, lead gitar.
1: Wes, mantap.
2: Drummer kami malam ini masih berhalangan
0: ya.
2: Namanya Arif.
1: Arif ya.
2: Namanya Arif.
1: Iya, ya. Formasinya berarti berlima ya Lawang Pitu ini.
0: Wah. Nah, ini
1: absen satu.
0: Sip. Pasti kita pengen tahu. Kenapa namanya kok unik Lawang?
1: Nah, Lawang Pitu. Ini kan berasal dari bahasa Jawa. Lawang artinya pintu, Mas.
0: Pintu
1: tujuh. Berarti pintu tujuh.
2: Pintu.
1: Bisa diceritakan dong kenapa Lawang Pitu namanya?
2: Oke, selamat malam. Pendengar ya, pendengar.
1: Iya, pendengar.
2: Jakarta 91,2 FM
1: dan seluruh Indonesia ini.
2: Betul. Oke, okay, jadi Lawang Pitu banyak banget kalau kita setiap masuk ke banyak wartawan juga nanya, kenapa sih harus Lawang Pitu? Apa artinya gitu ya? Lawang Pitu itu memang kita ambil dari bahasa Jawa yang artinya arti secara murni adalah tujuh pintu.
0: Tujuh pintu.
2: Tapi kita di Indonesia ini kan ada istilah tujuh bulanan.
0: Oke. Okay. Langit ketujuh.
2: Nah, ini ya, ini langit kita ketujuh. Terus ada pitu tuh pituturan kalau orang Jawa.
1: Oh, pituturan. Ya.
2: Kita tuh ambil yang baik-baik aja.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kita artikan juga keren. Ini tujuh pintu rezeki.
1: Mudah-mudahan
0: amin.
2: Amin. Pro. Amin. RRI Jakarta 92 rezekinya makin nambah.
1: Amin.
0: Saya pikir Bang Trison ini sudah dibaiat dan punya nama marga orang Jawa, enggak ya? Tetap manurung ya.
1: Tetap manurung.
2: Nama Jawa saya, Mas.
1: Oh, siapa, Mas?
2: Trisu Trison.
1: Bukan Trisu Trison tapi Trisu Trison.
0: Waduh. Sebentar deh, kalau Bang Trison ini kan dulu melanglang buana dengan
1: Rocks, beberapa band,
0: Edane,
1: keren-keren juga.
0: Kemudian Dead Distortion. Kalau yang lain-lain ini apakah juga demikian dari band-band lama yang bergabung menjadi satu di Lawang?
1: Gimana untuk formasinya? Iya.
3: Kalau kan saya dulu di Satrio Kus Plus Junior.
1: Oh, di Kus Plus Junior, pantesan mukanya sudah enggak asing lagi. Iya.
3: Kus Plus. Sempat berapa tahun? Sampai tahun berapa ya?
1: Berapa, Mas?
0: Kita enggak tahu.
2: Dengan nanti kita sih
3: 2000 deh.
1: Tahun 2000-an ya.
0: Oh, berarti yang rekaman lagu Bujangan itu juga ikut.
1: Itu ikut ya. Oh. Mas Satrio ikut berarti ya.
0: Iya. Oh, dia ternyata. Makanya kayak memang mirip di sampul kaset itu.
1: Makanya. Ya, padahal
2: dia udah enggak bujangan waktu itu.
1: Kalau yang lainnya.
4: Gimana? Ya kalau saya session player juga.
1: Di band apa aja?
4: Dulu main sama almarhum Mas Budi Jarot.
1: Oh.
4: Sama Mbak Ayu Asari.
1: Oke. Mantap gitu ya.
0: Iya. Main sama yang cantik-cantik gitu. Sekarang ngerti.
1: Maunya gitu ya. Aduh. Oke, Mas, satu lagi.
2: Ya, kalau kalau beliau-beliau ini kan semuanya musisi ya. Kalau saya dulu dari pelawak.
1: Enggak susah. Ngawur.
0: Kayaknya muridnya
2: Mumi si Basuki, makanya ketua Basuki itu masih pelawak.
1: Tuh kan, percaya ya, sih.
2: Musik aja. Jadi kebetulan semua musik kita suka, saya suka. Kebetulan lebih suka dengan musik.
1: Musik rock ya.
0: Okay.
2: Dari mulai di kandungan itu dari dengerin lagu metal.
1: Jadi
0: ibunya ratu metal
1: rupanya. Ratu metal bener ya. Waduh, mantap.
0: Kalau ini kan ratu disco.
1: Iso iki maksudnya.
0: Oke.
1: Ini sudah ada yang
0: sudah banyak yang nungguin ya. Coba kita ajak.
1: Kita angkat kita ke Manado.
0: Kita ke Manado ada.
1: Selamat malam Bang Benny Jo.
0: Bang Benny Jo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Baita pernah masa.
1: Halo Bang Benny. Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Bang Benny baik ya.
0: Yuk, ini ada band Lawang.
1: Ada Lawang Pitu dan Trison Manurung.
0: Bintang-bintang ya. Senior nih.
5: Kamu ini.
1: Monggo, Bang Benny.
5: Pitu ya. Oke.
1: Okay. Lawang Pitu Band.
5: Pertanyaan pertama, ini kan terkenal dengan musik keras ya. Banyak orang beranggapan bahwa metal itu identik dengan musik keras. Pertanyaannya, bagaimana Anda, para bintang tamu ini menyikapi rumor yang berkembang bahwa musik metal itu identik dengan kekerasan? Itu identik dengan keras. Pertanyaan kedua, apakah pernah satu panggung konser bareng sama Slang?
0: Oke,
5: okay.
0: Itu aja.
5: Ada pertanyaannya.
0: Siap.
5: Salam dong Bang Mas Yudi.
1: Boleh Bang Benny.
5: Ada Tiguria Jakarta, Bung Leman Lampung.
0: Nanti dijawab dari
5: Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli, Pak Mali Pekanbaru. Ibu Fatmawati Bitung dan yang penyiar di Posa Manado, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya. Ibu Ike tetap semangat ya.
0: Terima kasih.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Manado kita ke Bau-Bau. Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.

0: dari dulu.
1: Oh, okay.
0: Memang saya suka lagu-lagu rocker, memang metal-metal saya paling suka. Mm-hmm. Karena kalau lagu-lagu rock metal ini banyak maknanya dan banyak nasihat-nasihatnya yang saya betul. Dengar gitu ya.
2: Okay.
0: Saya selalu menilai dari kata-kata liriknya gitu ya. Karena ada juga yang ada yang mengatakan kalau rock itu katanya musik setan gitu. Nah, saya mau hanya bertanya aja begitu. Pandangan Long itu Pitu pernah
2: nggak mendengar kata itu? Iya.
3: Lawang Pitu.
0: Dan juga kan kalau bagi saya sih enggak juga gitu ya, enggak juga sih. Dibilang musik setan pun enggak mungkin, enggak juga seperti itu. Mungkin ya hal-hal yang negatif aja yang seperti itu kan.
1: Siap.
0: Banyak juga rocker yang positif gitu kan.
1: Iya, okay.
0: Dan juga kedua, saya ingin tahu ada enggak sih lagu-lagu Jawanya begitu, yang rock metal yang lagu Jawanya begitu.
2: Liriknya dalam bahasa gitu, Jawa ya. Mungkin maksudnya ya, Bang Lanius.
0: Lagu-lagu Jawa ya. Gitu. Karena ada juga yang metal-metal gitu ya. Mungkin dua pertanyaan itu ya. Saya ingin
1: siap tahu aja lah. Bang Lanius ya. Ditunggu ya.
0: Terima kasih, selamat.
2: Oke, Bang Lanius.
1: Selamat malam. Dari Sambas, Kalimantan.
2: Kita ke Bondowoso, ada Pak Putra Magenda.
1: Halo Pak Putra.
4: Halo, selamat malam Mbak Lita, Mas Yudi.
2: Iya Pak Putra.
1: Lita Gading mungkin ini ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra.
4: Oh, alhamdulillah ya. Malam ini masih gabung dengan nasional RRI.
2: Iya,
1: oh
2: betul.
1: Iya, siap.
4: Sehat walafiat.
1: Oke, okay. Langsung dengan Lawang Pitu dan Bang Trison Manurung.
2: Kenapa Pak Putra?
4: Kabar gimana?
2: Oh, alhamdulillah baik. Oh, di Jakarta baik-baik saja.
4: Kalau boleh tahu bintang tamunya Mas siapa?
2: Ya, ada Lawang Trison Pitu dan Lawang Pitu Band.
1: Manurung.
2: Lawang Pitu Band.
3: Halo, Pak ya, Putra.
2: Silakan Pak Putra.
1: Apa yang mau ditanyakan?
4: Ya, salam kenal,
3: Mas salam ya. Kembali.
1: Siap.
4: Salam kenal. Kalau boleh tahu, Lia menciptakan lagunya mulai tahun berapa dan sudah berapa tahun berjalan?
1: Oke.
4: Itu aja. Ya.
2: Siap. Siap.
4: Ya, boleh salam.
2: Boleh, silakan Pak Putra.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat bersama keluarga juga.
1: Amin.
4: Bahagia. Siap. Juga seluruh RRI di Jember, kru semuanya dalam keadaan sehat.
1: Oke.
4: Okay. Juga ada Yuk Melong di Candigati, Arjasa, Kabupaten Jember. Dah gitu aja.
1: Terima kasih Pak Putra. Selamat malam.
2: Terima kasih Pak Putra.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kebetulan langsung nyambung dari Lampung, Bang Leman.
2: Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan langsung dengan Bang Trison Manurung.
2: Iya. Iya. Iya, Bang. Langsung dengan bintang tamu. Lawang Pitu. Ben.
1: Pitu, Bang. Pitu.
5: Iya, ini pertanyaannya.
1: Tanya,
5: sejak kapan dibentuknya Lawang Pitu Ben? Kok kenapa bukan Lawang Sewu gitu loh.
1: Okay.
5: Nama sebuah bangunan itu Lawang Sewu. Ketahu saya Lawang Sewu Tumbaita gitu.
2: Iya. Aku jadi ketawa.
5: Yang kedua, kalau boleh tahu.
1: Ketiga, Pak.
2: Iya.
1: Ketiga.
2: Iya.
1: Ketiga. Sejak kapan sama namanya? Kan dua dong. Ini yang ketiga.
5: Iya. Iya. Apa itu anggota-anggota Lawang Pitu ini asalnya dari mana saja,
1: Oke, gitu. Siap. Ditunggu ya.
5: Kampungnya gitu.
2: Siap, Bang Leman.
1: Oke,
5: Pak Yudi.
1: Siap.
5: Baita. Salam kembali Pak Yudi.
2: Silakan.
5: Untuk Bung Benijo di Manado, Ibu Buat Batmawati di Manado.
1: Siap.
5: Teman saya yang setia. Mas Putra Magenda di Bondowoso, selamat malam.
1: Oke, okay, terima selalu. Kasih.
5: Dan juga okay, untuk semua yang di Lampung. Oh ya, Mas Yudi, pantun satu aja Mas Yudi.
2: Oh, pantun yo, silakan yo.
5: Paling enak makan bubur kacang hijau.
2: Cakep.
5: Makannya dengan kue putu.
1: Yuhu.
5: Selamat malam Bung Beni Joy, yang selalu nomor satu.
1: Terima kasih. Sama-sama.
2: Sama-sama Bang Leman.
1: Satu lagi kita ke Papua.
2: Ada Ibu Ana.
1: Ibu Ana di Sawong.
2: Selamat malam Bu Ana.
1: Lah, kok mati? Sebentar, Bu Ana silakan telepon lagi ya. Kita jawab satu persatu pertanyaan yang pertama dari Bung Benny Joe. Metal itu kan keras, identik dengan keras tadi dibilang begitu ya. Bagaimana
2: cara menyikapi Lawang Pitu Band?

0: itunya menyikapi bukan fenomena apa namanya? Istilah itu banyak orang yang mengistilahkan bahwa rock musik
1: itu
0: rock
1: identik dengan kekerasan itu maksudnya.
0: Silakan agak mendekat. Iya.
2: Kalau dibilang rock itu agak mendekat dengan kekerasan ya juga.
3: Iya juga ya.
2: Kekerasan yang mana dulu nih?
1: Iya. Oke. Okay. Iya.
2: Nah, biasanya kalau Lawang Pitu sendiri sih, menginspirasikan kekerasan itu adalah ketika kita memprotes atau kita merasa tidak suka, kita mengatakannya lewat lirik dengan keras.
3: Oke.
2: Misalnya kita tidak puas dengan sesuatu, misalnya apa ya, dengan adanya aturan-aturan pemerintah yang membuat kita marah, itu kita tuangkan dalam lagu.
3: Oh, jadi di situ kerasnya
2: itu,
3: mas, ya.
2: Kalau Lawang Pitu.
4: Liriknya yang keras.
2: Dari liriknya
3: ya.
2: Kalau musiknya sih kita punya musik yang ini juga kok, yang easy listening.
3: Iya. Mungkin tadi kita puterin
2: teman-teman
3: kok.
2: Bisa dengar lagu Ilusi di album baru kita.
1: Iya, ini adanya.
2: Lahir untuk jadi pemenang.
1: Aku sedang memegang albumnya. Nah,
2: itu ada. Dan kita bawa beberapa CD nih buat mendengar nih yang pertanyaannya keren-keren. Dapat CD.
1: Asik.
2: Dari Lawang Pitu.
1: Siap.
2: Kira-kira menurut saya seperti itu.
0: Pertanyaan kedua, pernah satu panggung dengan Slang enggak?
4: Ya, kita pernah satu panggung dengan Slang pada tahun lalu ya, 2024.
1: Di acara apa, Mas?
4: Di acara kita waktu itu main di GBK.
1: Wow, luar biasa.
4: GBK bareng dengan Slang waktu itu, dengan yang lainnya juga. Di acara GBK, salah satu acara lah, saya nggak usah sebutkan itunya.
1: Iya.
4: Satu panggung di GBK.
1: Mantap, teman-teman.
0: Oke. Dari Bang Lanius di Sambas, Lawang Pitu pernah dengar nggak sih kalau musik rock itu diidentikan dengan setan. Musik setan. Mbak Ita dulu ngerok setan dong.
1: Itu kan anggapan yang salah.
0: Anda kami yang salah. Gimana silakan dijelaskan.
2: Kalau menurut saya sih nggak salah juga, Mbak Ita. Memang ada beberapa musik ya, band-band yang memang khusus mereka menceritakan
1: tentang di mancanegara emang ada
2: tentang setan, okay. Tapi di sana ya, di luar
1: sana,
2: ya.
1: Di luar ya.
0: Kalau di Indo nggak ada ya.
1: Di Indo kayaknya lo ya. Belum.
4: Bahkan mungkin saya tambahkan ya. Di Lawang Pitu itu kita menciptakan lagu tentang keharmonisan antara hubungan kita dengan Tuhan.
0: Oke.
4: Itu di album pertama kita yang berjudul Anugerah Harmoni. Dan itu jadi judul album kita yang pertama.
0: Siap.
4: Itu juga sudah ada video klipnya, nanti pendengar bisa melihat di YouTube ya nanti.
1: YouTube,
4: ya. Itu liriknya antara hubungan kita dengan Tuhan.
0: Wah,
1: masya Allah.
0: Tuh, Bang Lanius.
1: Nggak ada setannya. Nggak ada setannya nih.
2: Kalau Lawang Pitu memang tidak membicarakan setan sih.
4: Ya.
0: Satu lagi pertanyaan dari Bang Lanius, pernah membawakan atau bikin lagu-lagu rock berbahasa Jawa nggak sih?
4: Sampai sekarang kita sudah dua album. Yang pertama album Anugerah Harmoni, yang kedua itu Lahir Menjadi Pemenang, yang CD-nya ini kita bawa. Dan kita sudah bikin beberapa lagu, sampai sekarang belum ada yang
1: berbahasa Jawa.
4: Mungkin nanti akan berbahasa Jawa.
0: Sebentar. Oh, Trisutrison ya.
1: Trisutrison ya.
0: Diubah dulu. Oke, kita angkat terlebih dahulu yang jauh dari Sorong ini.
1: Selamat malam, Bu Ana.
5: Selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya.
5: Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Baik, Bu Ana.
5: Kayaknya cereng banget ini suaranya, berat. Pasti ini sukacitanya luar biasa.
1: Bu Ana langsung dengan bintang tamu kita ya.
5: Halo. Ini salam kenal.
1: Lawang Pitu Band.
5: Pak Trisno, Pak Trisno.
0: Trisno.
1: Ada juga aku sih ketawa.
5: Apa kabar?
4: Baik, Ibu.
2: Baik.
5: Iya, semoga
2: ini Bu Ana ibunya Elias Pikal bukan ya?
5: Iya.
2: Halo Bu Ana, sehat selalu.
5: Saya mau tanya sedikit dulu ya, Mbak Ita.
1: Iya.
5: Itu saya mau tanya sama Pak Trison Manuru.
1: Boleh.
5: Dari Lawang Pitu Band ini. Apa betul ya waktu dulu tuh pernah cabut dari band apa, Eden kah?
1: Oh, Edane.
5: Edane. Terus itu kenapa dan apa konslit ataupun bagaimana gitu.
1: Konflik, konflik maksudnya. Konflik. Maksud gue anak konflik.
0: Terus apa lagi?
5: Iya, ya, terus sampai ini terpisah gitu. Apa oh, betul iya, iya, gitu. Iya, iya.
0: Okay.
5: Nah, gitu saja.
1: Oke, okay. Okay, siap.
5: Lawang pintu manurung semakin
1: suka. Siap.
0: Diganti-ganti. Lawang pintu manurung ya. Oke, oke, oke, oke.
4: Terima kasih Bu Ana.
0: Siap. Terima kasih.
5: Pak Andi Yudhistira,
0: okay. Kak
5: Noni di Pro 1 Sorong.
1: Oh, siap, Bu Ana.
5: Terima kasih. Selamat okay. malam,
1: Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita lanjut ke pertanyaan Pak Putra tadi. Tahun berapa Lawang Pitu ini didirikan dan sudah berapa tahun berarti sampai sekarang?
4: Ya, untuk Pak Putra ya tadi ya.
0: Iya,
4: Putra itu jadi Lawang Pitu itu didirikan kita tanggal 2 Februari 2022.
0: Oke, okay.
4: Jadi setelah setahun kita berjalan, kita dulu vokalis pertama itu Mas Dodi Katamsi. Lalu kita sempat juga dengan Mas Roy Jekonia dari
1: Bumerang ya, Mas Roy Bumerang.
0: Tonggone sampean.
1: Lah iya, wong Surabaya loh.
4: Lalu yang the only one sekarang adalah
1: Trison Manuru.
4: Kalau sampai sekarang kita sudah yang ke empat ya.
1: Keempat okay. ya.
4: Oke, okay. Dan kita sudah punya dua album, ini persiapan juga lagi untuk album yang berikutnya.
1: Ini lahir untuk jadi pemenang ya sekarang kan?
4: Yang sekarang,
1: ya,
4: sekarang
0: ini. Jadi itu sekaligus menjawab pertanyaan Bang Leman. Kemudian Lawang Pitu ini anggotanya ada siapa aja dan dari mana saja berasal?
4: Ya,
0: silahkan. Kenapa mungkin namanya juga nggak Lawang Sewu tadi?
1: Oh iya, kenapa nggak Lawang Sewu?
4: Ya, jadi
1: tadi kan sudah dijelasin kenapa kok Lawang Pitu.
4: Pak Leman dari Lampung nih ya.
1: Ya.
4: Betul. Pak Leman dari Lampung. Jadi yang pertama itu sejak kapan dibentuk tadi sudah dijawab. Lalu kenapa bukan Lawang Sewu? Sepertinya terlalu banyak pintu nanti.
1: Sewu kakean mas.
4: Jadi tujuh aja mas.
1: Iya.
4: Itu lalu tadi dia nanya juga dari mana saja anggotanya?
1: Ya,
4: kebetulan dia dari Lampung. Ini gitaris kita ini juga dari Lampung. Lalu saya sendiri juga
0: jangan-jangan
4: Lampung.
0: Pamannya tadi.
1: Oh, dari Lampung.
4: Jadi basis dan
1: gitaris dari Lampung.
4: Okay. Drummer kita juga dari Lampung. Jadi tiga orang dari Lampung.
0: Ini Lawang Pitu apa kangen band sebenarnya?
4: Menang gondrong aja kita.
1: Menang gondrong ya.
4: Halo Pak Leman, kita dari Lampung ada tiga orang dari Lawang Pitu.
1: Yes, okay. Asik sama Bang Leman ya.
0: Okay. Kalau Bang Manurung kayaknya dari kecil di Jakarta ya.
1: Jakarta kan.
2: Walaupun saya orang
1: Batak. Mantap gitu.
4: Halo Satrio, ini dari Jakarta juga.
1: Jakarta juga ya. Mas Trio.
2: Walaupun orang Jawa.
0: Walaupun orang Jawa.
4: Nama panjangnya siapa? Nama panjang Om?
2: Bang Satrio.
1: Wah, ini pasti suka jadi ledekan.
0: Betul. Aduh. Nah, ini aduh. Bu Ana sangat kritis ya.
1: Iya.
0: Pernah cabut dari
1: ini untuk Trison,
0: biar
1: pertanyaan
0: Bang Trison yang mengklarifikasi ini. Edane.
1: Pernah
0: cabut dari
1: pernah
0: gimana?
2: Iya, Ibu Ana. Saya pernah di Edane dan pernah merilis satu album. Ngetop pula lagi pada
1: saat itu.
0: Kau pikir kaulah segalanya.
1: Aku suka lagi itu.
2: Jadi setelah saya main, setelah saya rilis album, kita main-main-main, manggung-manggung. Lalu tiba-tiba saya mengundurkan diri dari Edane. Karena saya merasa pada saat itu ya, pada saat itu saya kurang nyaman aja dengan manajemennya. Akhirnya saya sudah merasa tidak sejalan lagi. Akhirnya saya mengundurkan diri dari Edane untuk kembali ke grup saya yang awal. Untuk kembali ke Rocks lagi. Karena saya waktu itu pertimbangan saya satu saya sudah tidak nyaman lagi. Kedua, saya masih punya beban karena saya sebagai founder di band ya, di Rocks ya. Masa saya tinggalkan gitu loh. Akhirnya saya kembali lagi lah. Setelah saya menyadari saya berada di jalan yang tidak benar nih. Akhirnya saya kembali lagi.
1: Dalam
2: tapi
1: sekali.
2: Bukannya saya keluar dari Edan itu saya bermusuh sama mereka.
1: Enggak, jadi tetap berkawan.
2: Tetap kita berkawan dan saya sering juga kita kolaborasi gitu.
1: Ya.
2: Mereka main kita undang atau Rampi itu main besok kita ngajak Ed nih di Magelang ya Mas ya.
1: Magelang.
2: Jadi besok kita kebetulan mau tur album ini.
0: Di Magelang.
4: Jadi mungkin perlu saya tambahkan sedikit mengenai Edane dan Trison Manurung gitu ya. Jadi sekarang itu Lawang Pitu bisa menyatukan mereka.
0: Oh,
4: ada CLBK namanya.
1: Wee.
4: Jadi Mbak Ita, di album pertama kita di album pertama kita di Anugerah Harmoni ada salah satu lagu yang berjudul Pengkhianat. Itu pemain gitarnya melodinya adalah Eet Syahrani. Iya. Oh, okay. Jadi di situ kita gabungkan antara vokalisnya Trisha Mangun dan Eet Syahrani.
1: Dengan gitaris dari Edani
4: ya, nanti dengerin lagu Pengkhianat, itu yang main gitarnya Eet Syahrani. Ya.
2: Comblangnya Mas Asisi nih.
4: Comblangnya saya.
1: Luar biasa ini loh, lawang saya yang menyatukan loh.
3: Terus iya ya.
4: Dan sudah satu tahun ini kita selalu dengan Om Eet Syahrani itu kita main bareng terus. Kita keliling pulau-pulau se-Indonesia dengan beliau terus. Termasuk besok tanggal 20
1: di Magelang ya.
4: Kita main di Magelang itu dengan Eet Syahrani juga dan Lawang Pitu.
1: Aduh, ayo Mas Rono.
3: Sama kepingin gabung sama Lawang Pitu kan. Rindu sama ngerok kan Mbak Ita kayaknya. Coba-coba ayo.
1: Yo, pasti udah.
2: Saya enggak kuat bayar Mbak Ita.
1: Kalau buat
3: Lawang Pitu enggak apa-apa, nanti diskon lewat PRRI.
1: Oke. Mas produser.
3: Oke, ya udah nanti kita ngobrol lagi. Kita pengen dengerin Lahir Untuk Jadi Pemenang. Cerita lagu ini gimana sih, Lawang Pitu?
1: Lahir. Ini kan dijadiin judul album juga. Lahir Untuk Jadi Pemenang. Boleh diceritakan?
2: Ini apa ya? Sebenarnya ini timbul tuh waktu kita pembuatan album ini ya. Waktu itu memang kita belum ketemu nih judulnya apa ya, tapi di liriknya tuh ada kata-kata lahir untuk jadi pemenang. Sebenarnya sih intinya sih kita berharap nih Lawang Pitu lahir nih dan bisa jadi pemenang gitu loh. Maksud saya memenangkan para pendengar Indonesia lah hasilnya. Supaya bisa menerima kehadiran Lawang Pitu.
3: Supaya ada musik rock lagi.
1: Ayo dong.
3: Ngerok lo Mbak Ita lo.
2: Lahir lagi.
3: Ya udah kita dengerin Lahir Untuk Jadi Pemenang Lawang Pitu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kayaknya kita mesti sapa-sapa dulu seluruh
0: sebentar.
1: Indonesia.
0: Seger ya kalau kita dengerin musik rock ini.
1: Iya, langsung semua.
0: Mudah-mudahan yang kemarin-kemarin lagunya mendayu-dayu sekarang lagi melek gitu rasanya. Melek. Oma Ana aja sampai nelpon loh ya kan.
1: Oma Ana.
0: Kita langsung Oma Ana aja
1: berarti. Palembang.
0: Oma Ana apa kabar?
1: Selamat malam Oma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita, Purnama Sari yang awet muda sampai detik ini.
0: Oh iya. Sebentar Oma.
2: Padamu
1: takkan berubah.
2: Udah disauti dong. Ya.
1: Oke Oma.
2: Ya. Ya,
0: Oma bentar Oma. Tadi dengerin lagu rock, Oma gimana rasanya?
1: Iya.
0: Kan sudah Oma-Oma kayaknya, gitu maksudku. Kayaknya kenapa?
2: Oh keren lah, walaupun Oma-Oma tapi keren.
1: Enggak salah emang, lawang pitu top ya Oma ya.
2: Iya lah.
0: Tadi kalau lagu yang kita
3: keren
0: puterin ini dari Rocks ya.
3: Rocks,
0: ya,
3: yang terakhir Rocks.
0: Ingat nggak judulnya?
3: Ada tiada.
0: Mantap.
1: Oma Ana langsung enggak? Langsung dengan Lawang Pitu, Ben. Monggo Oma.
2: Iya. Assalamualaikum, selamat malam Lawang Pitu.
3: Selamat malam Oma.
2: Mau nanya nih, kan di sini tertulis nih, ada deh catatan sedikit karena kan Oma ini ada CCTV-nya jadi tahu gitu.
0: Waduh.
2: Ya. Di sini tertulis Triston Manurung.
0: Betul.
3: Iya, betul.
2: Lawang Pitu.
0: Iya.
2: Apa tuh artinya itu lawang itu?
0: Yeah. Lawang itu
2: satu. Artinya apa itu?
0: Ya ntar dijawab ya Oma ya. Kita catat dulu ya.
1: Dicatat dulu pertanyaannya. Okay.
2: Terus maksudnya itu apa gitu? Triston Manurung, Lawang Pitu. Apakah memang nama bandnya ini Lawang Pitu? Terus juru bicaranya Triston Manurung gitu.
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab.
2: Paham, Oma ini gitu.
1: Iya, iya.
0: Siap.
1: Okay,
0: nanti dikasih paham.
2: Lawang Pitu ini kalau enggak salah di tahun 2020 ya?
3: 2022 Oma.
0: 2022 Oma.
2: Oh, 2022 maaf ya.
0: Iya. Siap, dimaafkan.
2: Oh, sudah berapa album gitu.
1: Okay.
2: Dan lagu-lagu yang dinyanyikan rock and rock tadi itu ciptaan sendiri apa bukan sih?
0: Oke, siap ditunggu ya.
2: Oke, maju terus, sukses selalu Lawang Pitu ya.
3: Terima kasih.
2: Nah, lawangnya itu tolong apa artinya lawang
0: itu? Siap. Ditunggu Oma. Opo to?
1: Siap.
3: Baiklah. Ya.
1: Oke Oma, oke Oma.
2: Mas Yudi biasa. Salam-salam boleh ya?
0: Silakan.
1: Boleh, silakan Oma.
2: Oke deh, untuk penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang, selamat tugas. Dan ada tadi Ibu Ana ya dari Sorong.
0: Siap.
2: Ada Mas Yudi sama Mbak Ipa deh.
0: Oke.
1: Siap.
2: Salam kenal dua-duanya, kan udah kenal juga ya.
1: Oke
2: deh, terima kasih banyak Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita sebelum ke Bogor, kita ke Jember dulu ya.
1: Ada Pak Ahmad
0: Abdullah, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
4: Selamat malam Mbak Ita.
1: Siap, selamat malam.
0: Selamat malam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung.
1: Baik, Pak Ahmad.
4: Ya, saya kangen banget. Kangen berat.
1: Kangen berat.
4: Alhamdulillah malam ini bisa masuk.
1: Bisa masuk ya Pak Ahmad.
0: Ya sudah, nanti saya sampaikan salamnya ke berat ya.
4: Iya. Lawang Pitu.
0: Oke,
1: silakan. Langsung ya Pak Ahmad dengan Lawang Pitu ya.
4: Ya, salam kenal, salam sehat. Siapa? Manurung,
1: Triston Manurung dan
0: Manurung.
1: Lawang Pitu Band.
4: Manurung, salam kenal.
3: Salam kenal Pak.
0: Oke.
4: Okay. Ya, saya ingin bertanya sama Mas Rizan, Pak. Ya, Mas Rizan sama Nurung. Langkah ke depan yang mau dipersiapkan seperti apa?
0: Okay.
1: Langkah ke depan yang akan dipersiapkan.
0: Siap.
1: Seperti apa? Oke.
4: Okay. Kita tidak takut kalah saingan untuk menanjak lagi
0: ya.
4: Ya.
0: Oke. Okay. Siap.
4: Dalam sehat dan salam tangguh. Salam NKRI harga mati.
0: Oh, siap. Terima kasih. Oke.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke kota yang teramat jauh dari Jakarta.
1: Kita ke Tuli.
0: Bogor dulu.
1: Bogor dulu.
0: Halo, Teteh Dinda.
1: Teteh, kenapa ini suaranya bergaung begini?
0: Halo, Teteh Dinda.
1: Teteh.
0: Wah, Teh Dinda. Oke, ya sudah kalau kencengan. Begitu. Kita ke
1: Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam, Mbak Haryanti.
5: Ya, selamat malam Mbak Ika, pernah ngasih Mas Yudi.
0: Iya, Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap, silakan dengan
1: Lawang Pitu
0: dan kawan-kawan.
5: Lawang Pitu, saya mau ini dulu deh. Mau tanya kabarnya Mbak Ika dan Mas Yudi dulu.
0: Baik,
1: alhamdulillah baik.
5: Dokar dan Bendi adalah kendaraan di zaman Singosari.
1: Mantap.
5: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita pernah
0: tahu? Tadi maksudnya baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Cakep, silakan.
1: Cakep Mbak Haryanti.
5: Baik, terima kasih. Salam kenal, halo, selamat malam.
0: Selamat malam Mbak
5: Haryanti. Pasti nih pengen tahu nih lagu rock dari 2022 ya.
0: Betul.
5: Itu triggernya menyanyikan lagu yang genrenya rock tuh saya. Terus kalau mau relate nanti dengan penyanyi rock yang di luar negeri sama dalam negeri tuh siapa? Itu aja sih.
0: Siap.
5: Sosial untuk lagu itu, terima kasih banyak. Salam untuk semua kru dan pendengar RRI Tua 1 Senusantara juga yang lagi bertugas sekarang di RRI Toli-Toli, Mbak Seliwati, dan salam untuk keluargaku di Depok, di Sawangan Depok.
1: Mbak Haryanti.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciguria, selamat pak. Aduh, ini line WhatsApp agak sedikit. Halo Ciguria, bisa dengar suara kami kah?
1: Halo, Ciguria.
0: Halo. Oh, nggak bisa masuk ke sini ya.
1: Kita ke Bengkulu kayaknya, Mas.
0: Kita ke Bengkulu ya.
1: Ada
0: Oke, Ciguria, kalau nggak nanti boleh kirim voice note ya. Agak nggak kedengaran suaranya Ciguria. Ya, mungkin agak sedikit gangguan.
1: Selamat malam, Bang Andi.
6: Ya, selamat malam kembali.
1: Iya.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bang Andi, gimana? Sehat?
6: Alhamdulillah.
1: Iya. Bang Andi, ada Lawang Pitu Band dan juga Trison Manurung. Silakan langsung ya, Bang.
6: Iya, kalau Bang Trison Manurung ini sudah enggak asing lagi gitu ya. Begitu juga nih personilnya Lawang Pitu ya.
1: Iya.
6: Ya karena tadinya saya kan di Lampung, jadi
1: mereka pesannya semuanya Lampung ya. Iya.
6: Iya. Banyaknya tahu gitu personilnya yang ada di Lawang Pitu ini. Tapi alhamdulillah gitu, Bang Triton dengan personilnya Lawang Pitu ini bisa nyatu. Mungkin istilahnya mungkin di apa boleh diartikan gitu ya, diartikan melalui lagunya Takdir gitu. Ya. Halo.
0: Iya ya, Bang. Silakan.
6: Iya. Jadi saya suka kalau jenis suara rock gitu, karena kalau suara saya memang ngebas gitu ya.
0: Jadi suaranya udah ngerok nih, Pak.
1: Suaranya berat. Dalam.
6: Jadi hampir semua RRI Pro 1 itu kalau saya request lagi itu pasti pilih lagunya ke rock gitu jenisnya.
0: Okay.
6: Gitu, baik Mas Yudi.
1: Iya.
6: Jadi nggak ada pertanyaan sama sekali.
0: Oh ya, siap.
6: Bisa ini gitu ya. Jadi itu aja.
1: Siap
6: gitu,
1: Bang Andi.
6: Sukses selalu kedepannya gitu buat Lawang Pitu ya.
0: Terima kasih
1: Bang Andi.
0: Baiklah, ini coba kita.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat yang melalui WhatsApp. Tapi kok langsung berdua. Halo, selamat malam Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
5: Salam kembali Yudi Ismail.
0: Iya, gimana kabarnya?
5: Malam juga Mbak Ita.
1: Malam Teteh.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
5: Baik. Sehat walafiat. Yudi, Mbak Ita juga baik ya.
1: Alhamdulillah Teteh.
0: Kedengeran ya Mbak Ita ya?
1: Dengar dong.
0: Silakan Teteh, pertanyaannya apa?
1: Langsung dengan
0: apa?
1: Lawang Pitu Band ya Teteh.
7: Selamat malam Horas Ito Trison.
8: Horas. Horas Ito.
7: Ito Trison ini pasti anak pertama nih.
8: Aku anak ketiga.
0: Country.
1: Country. Aduh Teteh Country.
7: Sengaja gitu candain gitu.
1: Iya
7: iya iya. Yo. Malam juga Bang Pitu.
3: Selamat malam Bu Dinda.
7: Dan salam dari Bogor untuk Jakarta untuk Lawang Pitu dan Ito Trison Monorong.
8: Salam Horas.
7: Salam Horas. Tadi sempat dengar lagu yang pertama diputar tadi. Basisnya siapa sih tadi?
0: Basisnya. Oke.
8: Asisi. Mas Asisi Basuki.
0: Oke.
7: Banget itu suara basisnya.
0: Siap.
3: Gitu. Terima kasih.
1: Wih, mantap ini di sini.
0: Oke, ada lagi pertanyaan Tete Dinda?
1: Teh.
8: Udah merek
0: karena banyak yang ngerti.
7: Sebentar, Tete udah nunggu tadi terputus, sekarang baru juga mulai. Satu lagi. Menurut Ito Trison dan Lawang Pitu,
0: kalau nggak menurut gimana?
7: Apa beda band rocker, pokoknya begitulah, dengan band heavy metal.
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Teh.
0: Sip.
7: Sukses terus berkarya. Oh iya, karya siapa sih lagu-lagunya? Itu aja sih dari tadi.
1: Oke, iya iya iya.
0: Siap.
1: Aku juga pengen tahu.
7: Sukses untuk Lawang Pitu dan Ito Trison.
8: Terima kasih Ito.
7: Dan kita makin sukses.
1: Siap Tete, amin.
7: Dan Tete mau menyapa boleh?
1: Boleh, silakan Teh.
7: Menyapa Kakak siapa ya, kakak Manu di Pro 1 RRI Nabire, ada Bang Andi Yudhistira di Bengkulu, dan ada Abang Jordi di Jayapura.
0: Siap.
7: Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Oke, dari Tete gitu dulu. Yudi Ismail, Baita, Bang Pitu, dan Ito Trison.
0: Oke, okay.
1: Malam Tete.
0: Oke. Kertas saya sampai nggak cukup menampung pertanyaan.
1: Menampung pertanyaan.
0: Kita ke Indragiri Hulu, ada hilir ternyata.
1: Indragiri Hilir ada Pak Dayat.
0: Pak Dayat, selamat malam Pak Dayat.
9: Selamat malam Mbak. Bukan di Hulu, di Hilir Mbak. Indragiri Hilir.
0: Iya, Indragiri Hilir.
1: Iya, silakan Pak Dayat.
9: Nggak tahu nggak daerah kami ini di mana Mbak?
0: Riau.
9: Iya, kok tahu?
1: Betul. Iya, saya tahu dong.
0: Kan saya dulu guru geografi.
1: Silakan Mas Dayat.
9: Ini tentang apa ya, Mbak? Tentang rocker gitu ya?
1: Iya.
9: Monitor.
1: Ya, oh, bintang monitor. Tamunya ini band rock Lawang Pitu dan Trison Manurung.
9: Iya.
0: Oke. Ada yang mau ditanyakan kah? Atau salam aja?
9: Oh, kayaknya salam aja, Mbak. Soalnya baru monitor.
1: Oke, okay, silakan Mas Dayat.
9: Salam-salamnya buat ini, ada teman-teman yang lagi ngongkong nih, buatnya si Anet Aryani dan buatnya si siapa namanya ini ya? Lupa lah.
0: Oh, iya, sudah.
9: Sama abangnya Yanto, terus buatnya semoga aja rocker selalu berjaya, Mbak.
0: Oke, okay, terima kasih.
9: Iya, selalu kan lagu-lagunya langsung ada terus di sepanjang masa.
0: Amin. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, karena tadi Lampung disebut-sebut, orang Lampung pada muncul semua.
1: Iya.
0: Ada Bang
1: Govinda. Govinda. Selamat malam. Bang Govinda.
10: Halo. Assalamualaikum, tapi pun Om Swastiastu.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bang Govinda.
10: Ya, saya mendengarkan dari tadi sudah masuk, hanya memberikan semoga rocker tuh semoga kesuksesan aja.
0: Amin.
10: Capai dan salam sehat.
0: Siap.
10: Salamnya buat Pro 1 RRI Singaraja, RRI Denpasar, dan RRI Waikanan Lampung.
0: Terima kasih.
10: Lampung
1: malam. Oke, terima kasih Bang Govinda.
10: Terima kasih.
1: Sama-sama Bang Govinda.
0: yakni lambung pada muncul. Kita ke pertanyaan dari Pak Ahmad Abdullah. Apa langkah ke depan? Berat nih pertanyaannya, ya kan? Oh enggak, tadi salam buat katanya rindu berat.
1: Rindu berat.
0: Rindu sama berat gitu ya.
8: Sama si gerombolan si berat.
0: Silakan, silakan. Langkah ke depan apa? Kalau tadi
1: udah cerita inti. Tadi kita tadi pas ini di belakang
0: off air
1: tadi udah ngomong ada rencana untuk tur
0: keliling Jawa Tengah
1: untuk promosi album lahir betul. Untuk jadi pemenang ya. Boleh diceritain jadi, Mas
11: ini dari Aziz. Bapak siapa tadi?
0: Ahmad Abdullah.
11: Sumber. Ya, Pak Ahmad Abdullah. Jadi langkah ke depan itu kita Lawang Pitu jadi yang untuk tahun ini doain aja Lawang Pitu akan mengeluarkan album yang ketiga.
0: Wah,
11: nanti di akhir tahun. Biasanya kita ngeluarin selalu di akhir tahun.
1: Iya, iya.
11: Lalu untuk rencana ke depannya besok bulan Mei ini kita akan melakukan tour di Jawa Tengah.
1: Berapa jadi, kota, Mas?
11: Ada rencana 7 kota.
1: Kota
11: itu dari mulai besok tanggal 15 itu dari Pemalang.
1: Keren.
11: Lalu tanggal 16 itu di Pekalongan, tanggal 17 di Semarang, tanggal 20 di Magelang, tanggal 21 di Wonosobo, tanggal 22 di Purbalingga, dan tanggal 23-nya di Banjarnegara.
0: Oke.
1: Okay. Waduh, mantap. Ini nih seluruh fans Jawa Tengah ini pasti udah enggak sabar nih ya Mas Yudi ya. Mas
11: Ajis ya. Sebutan teman kita namanya
1: Bolo Pitu di seluruh Jawa Tengah dan di mana saja berada. Weh, nonton rame-rame. Konser dari Lawang Pitu Band.
11: Iya, betul. Nanti juga ada acaranya juga bareng sama Pitu di Magelang nanti.
1: Makin menyala.
0: Lanjut ke pertanyaan Mbak Haryanti di Toli Toli. Adakah penyanyi luar negeri yang relate atau yang mungkin berhubungan kali ya dengan Lawang Pitu?
1: Jadi mungkin bisa menginspirasi musik-musiknya Lawang Pitu.
8: Mungkin pribadi kali kalau ini ya.
1: Ya boleh.
8: Inspirasi ya. Kalau saya sih, kalau saya sebagai vokalis saya banyak beberapa ya yang menjadi inspirasi saya untuk bernyanyi.
1: Di antaranya siapa Son?
8: Di antaranya satu Freddie Mercury salah satunya.
1: Wah, itu aku seneng itu juga.
8: Terus Ronnie James Dio dari Black Sabbath juga dia. David Bowie.
1: Waduh.
8: James Hetfield-nya Metallica. Satu lagi yang saya ngefans adalah John Lennon.
0: John Lennon ya.
1: Gak main-main yang disebutin ini. Vokalis top semuanya. Mantap.
0: Top ya Mbak. Oke. Lanjut kita ke pertanyaan dari Teteh Dinda tadi lumayan banyak. Mengapresiasi basisnya keren katanya. permainan bassnya. Terus apa perbedaan rock dan heavy metal?
1: Boleh dijawab?
8: Rock dan heavy metal. Kalau rock itu adalah kalau menurut saya itu adalah wadah akar dari musik keras. Jadi dengan perkembangan zaman akhirnya mulailah timbullah heavy metal.
1: Aliran heavy metal. Heavy metal berarti lebih berat lagi ya?
8: Lebih berat
1: Mas
8: lagi.
1: Son, ya.
8: Makin lama makanya makin berat lagi. Mas, ada lagi yang lebih berat lagi Mbak Ita kayak death metal.
1: Death metal.
8: Thrash metal.
1: Tapi akarnya semua rock ya.
8: Akarnya dari rock itu sebenarnya. Kalau metal tuh inilah little-littlenya lah.
0: Oke.
1: Seperti itu Teteh Dinda.
0: Begitu ya. Kemudian lagu-lagu yang dari
8: pasti keras semua lah.
0: Secara musiknya. Oke. Karya-karya lagu-lagu yang diciptakan karya siapa?
11: Ya, ini mungkin saya yang jawab. Jadi kalau karya-karya Lawang Pitu dari album pertama sampai album kedua itu adalah karya kami semua.
1: Jadi
11: Lawang Pitu itu sampai sekarang masih mengadopsi sistem lama. Artinya kita menciptakan lagu itu kita dengan workshop. Jadi kita ketemu betul, punya ide masing-masing dituangkan di situ.
8: Orlam.
11: Kalau sekarang kan ada apa segala macam. Kita sementara belum bisa pakainya. Dan kita komitmen tidak akan pakai itu.
1: Iya, jangan loh.
11: Kita pakai karya sendiri.
1: Enakan orisinil loh.
0: Iya.
11: Semuanya jalan Lawang Pitu semuanya.
1: Benar-benar luar biasa ini Lawang Pitu.
0: Baiklah.
1: Waduh.
0: Kita akan muterin single dari karena tadi disebut-sebut Edan nih. Dan ini ada satu lagu yang judulnya Saksi Anarki. Oke. Langsung bernapas lega yang punya suara ini ya. Kita dengarkan untuk Anda semua di Ruang Rindu.

0: Ini merupakan lagu dari Death Distortion, Terbang Bersama Garuda. Yeah. Vokalisnya ya
1: saya
2: juga. Trison.
0: Abang kita ini Trison.
2: Ito. Oh,
0: okay. Ito tadi Ito. Katanya ya. Iya, iya. Sebelum nanti kita terima penelpon dan baca WhatsApp yang sudah menumpuk, kita akan keliling Indonesia.
2: Kita akan sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan juga Banten.
2: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong dan juga Fak-Fak. Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau, Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak dan juga Purwokerto.
2: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki. Kemana lagi mas?
0: Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau dan juga Sorong. Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
2: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan dan Yogyakarta.
0: Halo juga barangkali ada kota-kota yang belum disebutkan namanya ya.
2: Iya, selamat malam semuanya.
0: Selamat malam. Yuk bergabung. Kalau mau telepon di 0213440696 dan 0213441499 atau WhatsApp 0811797279912. Mudah-mudahan ini ada Bunda
2: siapa?
0: Bidan Louis yang ada di Sorong.
2: Halo Bidan Louis.
0: Tuh gak bisa ternyata WhatsApp Bidan Louis ya. Nanti boleh telepon ke
2: Atau WhatsApp aja.
0: Voice note ya,
2: voice note.
0: Silakan
2: ya.
0: Silakan. Jadi bukan gimana-gimana ya. Coba nanti kita coba lagi ya. Kita ke Manado.
2: Manado ada Ibu Fatmawati.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
3: Maju diganteng.
0: Oh iya dong.
2: Iya Bu Fatmawati. Alhamdulillah baik.
3: Orang Manado juga baik kabarnya.
0: Saya pikir Bu Fatmawati gak doyan sama rock loh. Metal.
2: Aduh, ini metal ini loh Bu Fatmawati.
0: Ayo. Silakan silakan.
2: Langsung ya dengan Lawang Pitu band
0: dan Bang Trison dan kawan-kawan.
3: Lawang Pitu ya.
0: Lawang bukan
2: Lawang.
1: Jangan dilawan Ibu.
2: Lawang Pitu ya. Silakan Bu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu. Ini Ibu Negara.
3: Iya.
0: betul.
3: Saya dari tadi dengar, katanya mau konser atau mau tur ke beberapa kota ya.
0: Iya.
3: Aduh, nggak ada ke Manado ya.
0: Iya, pengen nonton ya.
1: Iya, pengen banget main ke Manado nih Bu.
4: Desainer kita Manado.
3: Iya. Aduh, kalau ke Manado, pasti Ibu Fatma nonton.
1: Kebetulan desainer kita tuh dari Manado Ibu yang bikin cover konsep album baru kita nih.
0: Oh, oke.
1: Okay. Parengkuan ibunya Fam.
0: Iya. Iya, iya.
1: Manado. Dari Manado dia. Nanti saya titip salam buat ibu dari dia ya.
2: Iya.
3: Iya. Iya, makasih.
0: Iya.
3: Bang. Saya dari tadi dengar-dengar saya cuma mau doain aja ya.
0: Waduh, siap.
3: Semoga sukses.
0: Amin.
3: Ke depan. Semoga tetap semangat.
2: Semangat.
3: Semangat.
0: Siap.
3: Baiklah, saya salam-salam dong.
2: Boleh silakan Bu Fatmawati.
3: Saya salam teman-teman, sahabat-sahabat. Ada Pak Benijo, ada Bang Leman, ada Oma Ana, apa kabar? Ada juga Ayu di Ambon. Itu aja ya,
2: siap, makasih.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berarti tidak ada pertanyaan ya dari Oma Ana. Kita ke Maluku.
2: Ada Kak Ayu. Ayu.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam Ayu.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ayu.
2: Silakan Ayu langsung ya dengan Lawang Pitu dan Bang Trison.
4: Selamat malam Bang Trison.
1: Selamat malam Ayu.
4: Sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah, haleluya.
2: Silakan Ayu.
4: Sudah pernah ke Maluku?
1: Sudah.
2: Sudah.
1: Iya. Waktu itu ada konferensi musik Indonesia
2: 2018 ikut.
1: Mbak Ita juga
2: ikut. Iya, ikut 2018 yuk.
0: Karena aku yang bawain tasnya Mbak Ita.
1: Iya, ayo.

0: mudah-mudahan Ibu Ayu.
1: Ya, saya menyapa buat Bu Asmawati tadi ya,
2: silakan
1: Ibu. Terima kasih juga Pak Benejo, Pak Widi di Tokyo, Pria Jakarta dan yang ada di Bone, buat semuanya, selamat malam yang telah mendengarkan. Terima kasih, Assalamualaikum, baik kita bersama Bang Yudi dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita cek ke WhatsApp yang sudah mengirimkan
2: harus
0: ya.
2: Harus dibacain.
0: Iya. Duh, sebentar. Nah, oke, dari siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Tes dari Pak Alex, penggemar Radio di Sanggau dan Entikong. Waduh, terima kasih Pak Alex. Kemudian yang lainnya, sebentar.
2: Tadi ada dari Jawa Timur.
0: Ada dari Jawa Timur ya?
2: Iya, Pak Yusuf tadi.
0: Pak Yusuf mana Pak Yusuf, Mbak Ita?
2: Nih.
0: Oke, Pak Yusuf di Surabaya.
2: Di Surabaya.
0: Apa nih? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Pun kesupen kalian kulo Mbak.
0: Oh iya.
2: Mbak Ita pripun dos pundi kabar? Oh, bagaimana kabarnya Mbak
0: Ita? Bagaimana kabarnya ya dan
2: kalian Mas Trison Manurung beserta personil Lawang Pitu.
0: Mau tanya,
2: untuk menyatukan distorsi musik yang berbeda di tiap personil, apakah di lagu Lawang Pitu masih ada ciri khas Mas Trison Manurung dengan suara screamnya? Apakah masih dipakai di tiap lagu di grup Lawang Pitu?
0: Silakan Mas Trison. Ya.
3: Langsung bisa, saya jawab.
2: Boleh berjawab.
3: Iya.
2: Namanya Yusuf Surabaya.
3: Oh iya, Pak Yusuf, terima kasih. Saya mau jawab kalau untuk masalah scream dan growl itu kan sudah menjadi bagian dari cara bernyanyi saya.
2: Iya, iya, iya.
3: Jadi dimanapun saya bernyanyi, entah itu waktu di Edane, di Rox, di Lawang Pitu, di Dead Distortion, itu hampir semua ada gitu loh.
2: Jadi
3: saya bagi sama semua ada bahwa saya punya ciri vokal saya seperti yang saya punya ini, saya bagikan ke semua tempat band saya di mana saya berekspresi. Jadi ada semua itu, Pak.
2: Pak Yusuf.
0: Pak Yusuf ya, Surabaya.
2: Iya. Ah, sudah terjawab ya Mas Yusuf ya.
0: Ya udah.
2: Iya.
0: Mas Yusuf nggak bisa ngomong
2: kita,
0: lagi.
2: Nih, kita bacain yang lain.
0: Oh, ini tema. Surabaya kapan digemparkan dengan
2: kehadiran Lawang Pitu? Oh iya, mungkin Mas aja bisa jawab. Mungkin torsionya berlanjut ke Jawa Timur, termasuk Surabaya. Ya.
3: Sebenarnya tahun lalu kita sudah ya.
2: Mas,
3: tahun lalu kita sudah
4: Surabaya
3: album
4: itu,
3: pertama tuh.
2: Oh, album pertama ya.
4: Surabaya ya. Ke Malang, Jawa Timur itu kemarin Surabaya, Malang
3: Blitar,
4: banyak. Surabaya itu dua tempat ya.
2: Surabaya
3: dua tempat. Bali terus.
2: Oh, di Bali juga ya.
3: Bali Jawa Timur tahun lalu.
2: Tahun lalu. Wah.
3: Album pertama Mbak Ita.
2: Iya.
4: Tahun ini Surabaya.
2: Kak ngecak.
0: Lah iya.
2: Oh, jadi udah pernah Mas Yusuf.
4: Sudah.
2: Ya, Lawang Pitu sudah pernah. Sudah pernah menggemparkan Surabaya.
4: Nanti kalau Mas Yusuf undang kita langsung berangkat.
2: Nah, itu Mas Yusuf. Nanti ngundang lagi ya Lawang Pitu di Surabaya. Taps.
0: Lanjut siapa lagi yang sudah masuk di WhatsApp kita? Sebentar, coba saya cek. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Mas Roy.
0: Assalamualaikum Mas Roy.
2: Di Banda Aceh, Mas.
0: Di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya sehat semuanya. Selamat malam juga buat bintang tamu. Semoga sukses terus. Salam Mbak Ita dan Mas Yudi untuk Rizky Kaira,
2: penyiar Pro1 Banda Aceh. Juga untuk keluarga Mas Roy di Pare, Kediri, Jawa Timur. Semoga sehat semua di sana.
0: Oh, wong Kediri ternyata. Tapi tinggal di Aceh gitu ya. Lanjut, dari tadi kita gak ada yang nanya loh ke mereka karena udah didominasi oleh para pendengar. Bang Trison, pernah gak sih kepikiran untuk nyanyi
2: di luar genre rock, misalnya pop
0: atau yang agak-agak melo gitu?
2: Mungkinkah?
3: Iya ya.
2: Mungkin aja ya mas.
3: Kalau saya sebenarnya saya bisa bernyanyi di genre apa aja. Itu sebuah tantangan buat saya.
0: Iya.
3: Asal jangan dangdut lah, saya nggak bisa memang.
0: Seriusan?
3: Kurang bisa.
2: Cengkoknya mungkin juga. Cengkoknya kan nggak semua bisa loh mas.
0: Iya.
3: Cengkoknya kok lagi marah-marah saya bisa. Tapi makanya itu di dangdut nggak ada kan.
2: Iya.
3: Bisa marah-marah saya mau.
2: Pasti mau ya mas ya. Walah ya, oke. Ini mau diangkat apa nggak mas dari Solok?
0: Berat kayaknya Mbak.
2: Waduh.
0: ini aja dulu okay, Mbak Ita.
2: Iya. Sebenarnya dirimu dari awal tuh seperti apa pertamanya, Mas?
3: Apanya?

0: apanya? Karakternya, maksudnya karakter cara bernyanyi itu udah langsung ngerok gitu dengan suara screamnya.
1: Saya tuh saya nyanyi dari kecil. Saya mulai bernyanyi tuh dari gereja.
0: Dari
1: sekolah minggu lah. Jadi waktu itu ada namanya sekolah minggu tuh buat anak-anak kecil ya. Itu di antara teman-teman saya yang kecil-kecil tuh saya dijadikan mereka ini gitu.
2: Jadi kalau tumbal.
1: Jadi kalau ada apa-apa untuk perlu soloisi saya disuruh gitu loh sama kakak sekolah minggu saya atau teman-teman mempercayakan saya. Begitu saya beranjak masuk ke SMP, saya sudah mulai senang musik-musik rock gitu. Dan musik pertama yang saya dengar musik rock SD itu adalah Queen. Waktu Queen merilis album Bohemian Rhapsody, itu saya sangat tertarik dengan lagu Love for My Life dan Bohemian Rhapsody.
0: Itu lagu sukaanku tuh, Son.
1: Jadi sebenarnya saya dulu saya tuh suka banget sama Queen. Dan dari SMP sampai SMA saya sering bawain lagu Queen dulu ya. Dulu tapi ya, sekarang gak tahu deh masih kuat atau enggak. Dulu saya suka, masih waktu zaman saya SMA saya suka satu panggung sama Solid 80.
0: Mas Tony Wenas.
1: Jadi Mas Tony Wenas bawain Queen, saya bawain Queen juga anak SMA 1 gitu kan. Beranjak lebih dewasa lagi saya lebih suka lebih yang keras lagi. Lalu saya menyanyikan lagu-lagu Iron Maiden. Kan tuh mulai keras tuh. Berlanjut lagi di lebih dewasa lagi saya menyanyikan lagi lebih keras lagi Roddy James Dio. Saya menyanyikan lagi Metallica Heretic itu. Tapi untuk album yang pertama saya buat bersama Rock, suara saya masih clean.
0: Oh, enggak ada scream-screamnya gitu ya. Enggak
1: sama sekali kalau Baita dengerin lagu album Rock pertama itu tinggi-tinggi. Ya kayak Arul gitu lah.
0: Iya. Arul power metal.
1: Tinggi-tinggi saya dulu. Saya juga enggak nyangka sampai teman saya bilang pasti saya lu bikin lagu enggak mikir hari tuanya apa katanya.
2: Gitu ya.
0: Juga. Seru ini.
2: Diturunin aja bisa enggak ya?
1: Bisa sih sebenarnya. Seperti Metallica juga udah turun kok sekarang kayak kalau live mah.
2: Iya. Oke, kita ke Solok, ada Pak Dipo.
0: Selamat malam Pak Dipo.
3: Selamat malam Pak Dipo. Para ngatelah barakat ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
3: Kaita penatasari.
0: Iya, Pak Dipo.
3: Ya, mau nanya ke bintang tamu.
0: Silakan Pak.
3: Gimana cara menjaga kualitas suaranya? Itu kan nggak mudah, kita udah nyanyi lama, itu kan namanya suara dipakai gitu ya.
2: Siap.
3: Yang pertama kayak di dalam jadi penyanyi itu kan suara dulu yang diutamakannya ya kak. Yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya, kan gak mudah tuh ada menghadapi tantangan liku-likunya dari awal berkarir sampai sekarang berkarir.
2: Siap.
3: Yang terakhir saya ingin tahu ke depannya seperti apa dan bagaimana.
2: Oke,
0: Pak Dipo.
3: Bisa salam salam?
0: Boleh, silakan Pak Dipo.
3: Salam untuk Bung Leman di Lampung, di Jawa.
0: Lampung hari ini disebut sering banget.
3: Padang dan penyiar Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran sekarang.
2: Siap.
3: Salamnya untuk semua yang di studio, di salam.
0: Oke, Pak Dipo.
3: Semua layak Kak sama Bang. Terima kasih. Banyak.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita lanjut berikut ini. Halo, selamat malam. Terputus tampaknya. Silakan liku-liku dan kedepannya seperti apa? Liku-liku ya kan?
4: Liku-liku, lika-liku.
0: Iya, lika-liku. Mungkin Mas Aziz. Lika-liku laki-laki.
4: Ya, baik, selamat malam Pak Dipo dari Solok. Jadi kalau untuk kualitas suara nanti biar Bang Tuan yang menjawab. Untuk lika-liku dari sekarang tuh memang pasti ada lah ya dalam suara.
0: Iyalah pasti ya.
4: Kan kayak keluarga ya. Jadi lika-likunya itu ada aja. Jadi sama lah seperti band lain ya. Tapi itu serunya di situ. Ya untuk menjaganya ya kita memang harus sadar diri masing-masing bahwa ini satu keluarga yang memang kita mau membesarkan bersama-sama. Itu komitmen yang harus kita pegang bersama.
0: Ini personil Lawang Pitu Band ini dari dulu selain vokalisnya itu apakah tetap member yang sama ya, orangnya.
4: Untuk gitaris kita tuh awalnya itu ada Tommy Karmawan, itu adalah gitarisnya dari band Garuk. Masih ingat band Garuk?
2: Garuk.
0: Oh, Garuk.
2: Doping ya.
4: Doping gitu. Lalu beliau kan lebih suka melukis, Pak.
0: Iya.
4: Kebetulan dia pindah ke Yogyakarta. Okay. Lalu digantilah sama Jibon.
0: Sama Jibon dari Lampung.
2: Mas Jibon ini pendiam ya.
0: Iya, Jibon. Lah kamu dari tadi kok diem aja?
1: Dia bicaranya lewat gitar dia.
2: Oh, bicara. Coba dibawa gitarnya.
1: Kalau lukas gitar bicara pasti dia.
0: Bicara. Iya, masih dari tadi Jibon diem aja.
4: Pertanyaan berikutnya dari Pak Jibon tadi, kedepannya bagaimana ya? Lawang Pitu tetap akan tetap komit di pastinya jalur di musik ini, karena memang kita suka ya dengan musik rock ya. Di situ kita bisa mencurahkan isi hati kita lah, lebih jadi macam-macam isi hati.
0: Iya, betul.
4: Salah satunya mungkin lagu Titikan Badai ya, itu isi hati juga.
0: Titikan Badai, Titikan Badai.
4: Jadi mau ngomong ke siapa nggak bisa, kita ngomong lewat
0: ngomongnya lewat lagu. Itu luar biasa loh Mas.
2: Iya, termasuk Mas Jibon kayaknya ngomongnya lewat lagu ya. Iya lagi. Oke. Iya, tentang kualitas suara gimana nih?
0: Iya, boleh jawab Mas Ison.
1: Kalau saya sih yang pasti vokal itu harus olahraga.
0: Oke. Olahragamu apa, Son?
1: Aku ini.
0: Ini serius benar.
1: Olahraga lah vokalis, karena kalau enggak olahraga kendor pasti.
0: Betul ya, pita suaranya memang. Vokalis
1: tuh kayak ini, Mbak, kayak kayak penyanyi kayak pelari lah.
0: Betul.
1: Kalau kita enggak latih kendor.
0: Betul sekali. Setuju banget.
1: Jadi salah satu olahraga yang paling cocok buat vokalis adalah sih sebenarnya jogging ya.
0: Oke.
1: Kedua ya harus sering nyanyi.
2: Oke.
1: Okay. Supaya otot-otot
0: pita suaranya enggak suara kaku, Mas.
2: Kaku, betul. Iya. Aku juga sering siaran kok.
1: Nah, iya. Itu sih kalau serasa itu yang pasti tidur cukup kalau mau
0: tidur cukup
1: manggung.
0: Jika mau manggung benar-benar.
1: Kalau tidur kurang udah hancur pasti deh.
4: Minum air putih yang banyak.
0: Oh iya ya benar Mas Isa, aku setuju banget.
1: Putih, betul.
2: Oke.
0: Sudah terjawab.
2: Sudah terjawab. Nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin dulu Lawang Pitu dengan Atas Nama.
0: Yes.
2: Dilanjut nanti dengan Junior karena ada personilnya di sini.
0: Ada Bang Satrio.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ternyata Mbak Ita Lady Rocker dulu ya.
1: Sampai saiki yo.
0: Oke. Kita ke WhatsApp dulu, banyak banget yang belum kita baca.
1: Wah, dari Tokyo ini.
0: Dari Tokyo loh, wah.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Tokyo.
1: Mas Yudi dan Mbak Ita, salam rahayu Widi di Tokyo. Mau tanya kepada bintang tamunya, judul album perdana berjudul apa dan dipentaskan di pulau atau kota mana?
0: Oke.
1: Itu aja pertanyaannya.
0: Kirim salam buat apa nih?
1: Bu Farida
0: di Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku, Beni Jo di Manado, dan buat penyiar RRI Pro 1 Denpasar, Singaraja, dan buat Mas Yudi dan Mbak Ita, kebagian arigato gozaimasu.
0: Baik. Silakan langsung dijawab.
2: Mas siapa tadi?
0: Widi. Mas
1: Widi
0: di Tokyo.
2: Oke, kami Lawang Pintu itu album pertama kita kasih judul nama Anugerah Harmoni.
1: Anugerah Harmoni.
2: Itu judul lagu di album pertama itu yang yang kita sebut bahwa rock itu tidak melulu dengan yang tadi apa namanya, keras setan,
0: distorsi.
2: Hubungan manusia dengan Tuhan.
0: Oke.
2: Lalu launchingnya ini
3: di Bali.
1: Di Pulau Bali.
2: Di Hard Rock Bali.
1: Oh, hei, keren.
0: Aturan kita diundang ya, Mbak ya.
1: Tahun berapa ini?
2: Ini
1: Lawang Pintu. Album pertama.
2: 2023.
1: 2023.
2: Betul.
0: Siap.
2: Sebelumnya itu kita ada single yang kita rilis, akhirnya kita launching.
1: Jadi satu album ya?
2: Ya, di Hard Rock Bali, udah dengan vokalisnya, dengan Trison.
1: Trison, mantap.
0: Oke.
1: Siap.
0: Ini ada Ciguria di Tebet. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Salam sehat, aku mau WA tolong diangkat. Jadi Ciguria, WA kita ada sedikit
1: masalah
0: trouble,
1: ya.
0: Makanya enggak bisa diangkat lewat teleponnya. Aku dengar suara Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Tapi kita tadi enggak dengar suaranya.
0: Ini makanya. Jadi karena itu bukan gimana-gimana, ya kan? Siap, ini ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
1: Pak Sumarno dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
1: Hadir saja, mau absen.
0: Absen aja. Oh, Pak Sumarno mau nanya ke Tulungagung Jawa Timur
1: kapan untuk Lawang Sewu?
2: Lawang Pintu.
0: Lawang Pintu. Enggak, dia nulisnya Lawang Sewu. Lawang Pintu.
1: Lawang Pintu. Kapan mau ke Tulungagung Jawa Timur?
2: Tulungagung, kita kebetulan untuk yang tahun bulan ini kita masih di Jawa Tengah.
1: Jadi tour show-nya di Jawa Tengah. Pak Sumarno.
2: Nanti kalau memang dari manajemen kita ke Jawa Timur, kita
1: pasti
2: akan mampir.
1: Pasti Kota Tulungagung akan dimampirkan.
4: Sementara ini Bapak datang dulu ke Jawa Tengah.
2: Kan dekat tuh, sekarang tol kan udah deket banget.
1: Jawa Tengah itu udah deket banget. Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Sama Lawang Pintu, kenapa kok namanya dikasih nama Lawang Pintu begitu saja?
0: Tadi udah dijawab sih sebenarnya.
1: Sudah dijawab.
0: Mau dijawab lagi?
4: Kalau Lawang Sewu udah ada di Semarang.
0: Udah dari Semarang ya.
2: Ya, ada aja Lawang Pintu.
0: Oh,
2: kita pernah main di Malang juga. Di Malang ya?
1: Di Kota Malang tuh. Pak Faris udah pernah Lawang Pintu main di Kota Malang.
2: Sudah main di situ.
0: Minggu lalu kita juga ke Malang ya, Mbak Ita ya?
1: Iya, Ruang Rindu.
0: Dua minggu lalu apa ya?
1: 10 hari yang lalu.
0: Yes, pokoknya begitulah ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Yudi dan Mbak Ita dan seluruh personil Lawang Pintu. Dari Arman di Indah Merayu.
2: Arman.
0: Mau tanya, pertama pernah ke Lombok enggak? Terus yang kedua, selama konser
1: kota manakah yang paling berkesan? Itu saja. Untuk album
0: Lombok
1: perdana,
0: dan kota mana yang paling berkesan? Silakan.
2: Ya,
1: kalau
2: Lombok kita belum pernah ke sana. Jadi kita bikin lagu yang album kedua itu namanya Serpihan Surga. Serpihan Surga itu adalah menggambarkan Lawang Pintu terhadap Indonesia.
1: Dengan keindahan Serpihan Surga. Indonesia.
2: Kalau yang paling berkesan, kita semuanya berkesan, Mbak Ita. Makanya kita sampai bikin lagu yang berjudul Serpihan Surga.
4: Saking berkesannya.
2: Semua kota Indonesia, makanannya, budaya,
1: keindahan alamnya, budayanya, semuanya Indonesia itu luar biasa. NKRI luar biasa. Betul sekali.
0: Kita coba dengerin voice note yang dikirim oleh
1: Widan Luis.
0: Ternyata voice note pun enggak kedengeran ya, Mbak Ita ya. Jadi seperti suara robot. Mohon maaf sekali lagi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan
1: oleh Lawang Pintu dan rencana ke depan? Apa yang mau disampaikan untuk seluruh
4: saya
1: pendengar?
4: Sedikit menyampaikan buat teman-teman yang mendengarkan Ruang Rindu pada malam hari ini. Kita mau mengadakan tour show mulai tanggal 15 Mei di Jawa Tengah dan sekitarnya. Kalau teman-teman yang eksis pada malam hari ini bisa datang, kami sangat senang dan bersuka cita sekali apabila kalian bisa hadir di konser kami.
1: Bolop itu ditunggu ya kehadirannya di kota-kota di Jawa Tengah.
4: Ya. Di Jawa Tengah.
1: Oke, mantap. Kemudian ada media-sosial yang mau dibagikan?
0: Ya,
1: akunnya.
0: Sosial media kita ada di IG kita, ada Lawang Pitu Official ya. Lalu di Facebook juga ada namanya Lawang Pitu. Lalu di TikTok kita ada Lawang Pitu Official.
2: Oke.
0: Itu bisa Instagram. Masuk ke sana teman-teman, dan IG-nya tadi sudah masuk. Yeah. Ya, dan dari kami, dari saya terutama dari Asisi, sesuai dengan judul album kita yang kedua, Lahir Untuk Jadi Pemenang.
2: Oke.
0: Jadi buat pendengar semuanya, jangan pernah khawatir tentang apapun. Kita tidak boleh jadi pejudang, kita harus jadi pemenang.
2: Amin.
1: Ya. Mantap.
2: Terakhir barangkali Mas Jibon.
5: Ya, ampun ya. Kedengeran suaranya. Suaranya berkedengeran. Semoga musik rock bisa berjaya kembali.
2: Kupikir segalanya loh. Ya sudah. Terima kasih banyak teman-teman dari
1: kita akhiri kebersamaan kita malam ini ya.
2: Betul,
1: Mas.
2: Betul, ya. Mbak Ita. Satu lagi, selamat malam Abang Yudi dan Kakak Ita. Abang Trison jangan lupa datang ke Sorong dengan Abang Yudi dan Kakak Ita. Horas Bidan Luis si Hombi.
1: Oke,
2: ditunggu. Insyaallah, ditunggu tiketnya ya.
1: Ditunggu tiketnya.
2: Ya, ditunggu. Wah, seru banget.
1: Iya nih.
2: Tadi beneran saya pada saat mau siaran agak sedikit pesimis. Dalam artian kan yang dengerin kita ada yang oma-oma gitu ya. Ternyata semangat mereka luar biasa yang dengerin juga.
1: Banyak banget. Lawang Pitu top.
2: Ngeri katanya. Ngeri. Ya sudah, saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurna Masari.
2: Sampai bertemu kembali Rabu depan.
6: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 1.
1: Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Ruang Rindu Nasional yang disiarkan dari Pro 1 Jakarta. Selanjutnya tetap bersama kami pendengar, karena kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan program musik dan informasi untuk Anda.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali menghadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar informasi Vladimir Putin sindir negara Muslim yang tak bela Iran dan Palestina. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin menyindir negara-negara Muslim yang tak membela Iran dan Palestina. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, tidak ditemukan informasi valid atau pernyataan Putin yang menyindir negara Islam dalam konteks perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Melansir dari trtworld.com dan aa.com.tr, Putin menelpon Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan untuk membahas dampak perang Iran melawan Amerika Serikat. Dalam komunikasi itu, Putin mengucapkan selamat ulang tahun ke-65 kepada Nahyan serta memuji perannya memperkuat kemitraan strategis Moskow dan Abu Dhabi. Putin menyatakan kepuasannya atas perkembangan hubungan bilateral di semua bidang. Ia juga berterima kasih kepada Nahyan atas bantuan berkelanjutan Uni Emirat Arab kepada warga negara Rusia. Dan berdasarkan informasi yang menyatakan Vladimir Putin sindir negara Muslim yang tak bela Iran dan Palestina, dipastikan merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, di pukul 22.02 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali menghadirkan sandiwara atau drama radio untuk Anda. Dan edisi malam ini ada drama radio dengan judul Pulang Jadi Abu, produksi dari RRI Gorontalo. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.
2: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
3: Salim. Kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
2: Salim?
3: Bu?
2: Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
3: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
4: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega?
2: Kalau aku diam, aku hancur.
0: Kalau aku marah, aku dianggap gila.
2: Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: Sepi. Semua pergi. Aku ditinggalkan. Bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat! Lihat! Terbakar! Ini hasilnya! Ini hasilnya! Ini hasilnya! Kembalikan hidupku! Kembalikan! Kembalikan aku yang dulu!
1: Oh, jauhnya!
0: Aku cuma ingin pulang.
2: Bu, dia tidak sadar. Dia butuh bantuan.
3: Pak Zulmi, selamatkan dia. Saya mohon.
0: Sunyi. Tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
4: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
4: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
4: Iya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembaran seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
4: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: mereka akan datang. Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Menjadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang

0: Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu RRI Sungai Liat. Dan tadi sudah dilaksanakan, ya, sudah kita dengarkan sama-sama Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 Jakarta. Dan selanjutnya kita lanjutkan Ruang Rindu RRI Sungai Liat sampai dengan nanti berakhir di pukul 23.00. Dan satu pembahasan malam ini adalah mengenai makanan apa sih yang kamu sangat rindukan dan sudah jarang sekali kamu konsumsi. Dan Anda bisa ceritakan bersama kami di nomor telepon 0711, kemudian di 0717 maksud kami, kemudian di 94301, dan di WhatsApp di 0811-717-9111. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Bang Topan.
0: Oke, ini Bang Leman di Tanggamus, ya?
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Bang Topan, Kota Agung Tanggamus, Lampung, Bang
0: Topan. Oke, bagaimana kabarnya Bang Leman?
1: Baik, sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke Bang Leman, pembahasan kita malam ini adalah mengenai makanan apa sih yang Bang Leman sudah lama sekali belum dikonsumsi dan rindu untuk dikonsumsi lagi, apa tuh?
1: Oh, banyak Bang Topan.
0: Apa tuh?
1: Yang makanannya menjadul,
0: Bang Topan. Apa tuh?
1: Macam kayak Gatot, Bang Topan.
0: Gatot?
1: Iya.
0: Apa tuh Gatot?
1: Gatot itu semacam kayak temannya Cenil itu, Bang Topan. Cenil, Cenil itu, Bang Topan.
0: Semacam Cenil, ya?
1: Iya, dia terbuat dari singkong, Bang Topan.
0: Oke. Itu terakhir kapan makannya itu?
1: Udah lama, Bang Topan. Itu zaman dulu saya masih kecil, Bang Topan.
0: Masih kecil ya, terakhir ya?
1: Iya. Tapi kadang-kadang saya itu ada di dalam kiri-kiri, tapi enggak saya zaman dulu, Bang Topan.
0: Oke.
1: Lain gitu, beda gitu.
0: Oke, gitu. Walaupun ada yang jual, enggak saya enak dulu ya?
1: Iya, zaman dulu, zaman nenek moyang kita dulu, Bang Topan, tahun 80-an, Bang Topan.
0: Oke.
1: Gitu. Di sana ada, Bang Topan, yang menjatuh. Tiwul, Cenil itu, Bang Topan.
0: Ada juga ada, di pasar-pasar gitu.
1: Iya. Macam-macam kue kayak, kue apem, kue serabi.
0: Masih ada, kalau di pasar-pasar masih ada kayaknya.
1: Iya, itulah saya senang makan yang macam-macam makanan kue, Bang Topan.
0: Oke. Mau request lagu apa Bang Leman malam ini?
1: Lagunya Untukmu Kekasih aja, Bang Topan.
0: Untukmu
1: Kekasih.
0: Kekasih dari?
1: Ebit Giade atau Ega.
0: Oke. Mau titip salam sama siapa?
1: Giade. Salam-salamnya spesial Bang Topan, teman-teman, sampai tuntas.
0: Oke.
1: Pak Julia, Pak Ahmad di Bandung. Untuk Pak Ahmad, untuk Pak Iwan juga yang di Bangka Belitung, Bung Ramadan, Ibu Sumi, Bung Alek, Bung Hadi, Pak Jante, Pak Suami, Bung Alek, Bung Niko, Bang Jul, untuk Bung Sultan yang sudah lama gak gabung di Pak Sultan.
0: Okay.
1: Kemana dia ini?
0: Belum ada juga kabarnya, udah 4 bulanan kalau gak salah.
1: Saya udah kangen dia, opininya dia ini.
0: Iya, betul sekali, Bu.
1: Iya, dan semua sajalah. Tanpa kecuali mengingat waktu sudah jam tengah 11 fotopannya. Itulah
0: fotopan. Okay,
1: makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi ya, ada Bung Leman di Tanggamus, dan kita masih menantikan untuk Anda yang masih ingin berpartisipasi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam juga Bung Topan. Ruang Rindu, okay. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, okay. Bung Zulfaizar di Bangka Selatan, ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Bagaimana kabarnya, Bung?
2: Baik-baik, saya sehat.
0: Oke. Ini pembahasan kita malam ini mengenai satu makanan yang mungkin sudah lama sekali belum dikonsumsi dan sangat dirindukan. Kalau Bung Zulfaizar apa tuh?
2: Tiwul,
0: Tiwul. Oke.
2: Dari Gatot tuh jadi tiwul kan?
0: Oke. Tiwul udah berapa lama enggak konsumsi?
2: Waduh, udah berapa tahun? Tahunan udah,
0: Udah Bung, tahunan ya?
2: Iya, enggak pernah ketemu lagi.
0: Susah berarti nyarinya ya?
2: Iya, susah nyarinya di Bangka Selatan ini susah.
0: Oke, baik. Tapi kalau di Jawa tuh gampang itu kayaknya.
2: Iya.
0: Banyak yang jual kan?
2: Ada, pernah ketemu belum lama ini. Aru tuh ya dari Bangka nih juga bikin pakai ubi juga.
0: Oke.
2: Nah, iya.
0: Makanya yang pakai ditabur pakai kelapa itu ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa malam ini?
2: Lagunya Mas Hantaran ya.
0: Mas Antaran.
2: Iya, dari ini, dari siapa itu? Yolanda.
0: Yolanda, oke. Mau titip salam sama siapa?
2: Salamnya buat Pak Irwan tadi, Pak Irwan di Air Kantung, Kang Irwan di ini, di tangga, di ini, di Bandung. Buat Pak Ramadan, buat Mbak Ayu, buat Bung Leman tadi, buat Nico, buat Juan Arif, buat Julia, buat Bu Le Sumi, buat Suhamid, buat Pak Azadin, buat Atok Beltim, buat Bung Ramlan, Sergio Yohanes, buat siapa lagi nih, buat ya semua-semuanya lah, anu, Bung Dudi ya,
0: ada malam. Okay,
2: sih, mudah-mudahan pada sehat semua, Bung Dudinya sehat selalu, selalu dilindungi Allah ya.
0: Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan kita juga sudah terhubung melalui telepon WhatsApp ya, ada Bung Fuji nih. Halo, selamat malam Bung Fuji.
1: Halo, assalamualaikum Bung Topan.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bung Fuji?
1: Alhamdulillah, baik. Semoga Bung Topan dengan all crew sehat dan sukses selalu.
0: Amin, alhamdulillah. Oke, Bung Puji, kita punya pembahasan nih malam ini. Makanan apa nih yang sudah lama Bung Puji belum konsumsi dan sangat dirindukan?
1: Kalau di Bangka nih, rata-rata masih ada ya, yang menurut saya.
0: Oke.
1: Masih banyak yang ada, tapi kalau yang versi Jawa, itu yang kalau Gatot masih juga. Kalau saya sih, karena sering update ya, ini saya cari. Kalau makanan yang di Bangka ini, baik dari yang khasnya etnis, terus baik kita Melayu ya, itu menurut saya sih masih banyak.
0: Masih banyak ya?
1: Masih banyak yang anu itu. Apalagi kami di Deniang ini kan banyak juga yang dari luar kan,
0: pendatang ya,
1: dari luar Bangka. Jadi kalau yang Gatot itu dibuat dari gaplek, yang gaplek ubi yang dijemur. Terus dikukus, tapi kalau ditumbuk halus, nah itu jadinya tiwul.
0: Tiwul, oke.
1: Iya, kalau ditumbuk halus itu jadinya tiwul. Nah, tapi kalau ubinya direndam di air sekian lama sampai dia hancur, langsung kita, itu jadinya beras aru.
0: Oke, artinya singkong ini banyak manfaatnya ya?
1: Sering, ya, saya sering.
0: Oke, baik.
1: Kalau barang itu sering, jadi alhamdulillah sih. Nah, kalau yang nggak ada lagi ya, misalnya, jadi jenis buah-buahan yang nggak suka.
0: Apa tuh? Buah apa tuh?
1: Buah rembia, rukem juga, apalagi yang buah alam ya. Ada buah purin, terus buah berangan, terus banyak masih yang itu di hutan. Walaupun kita banyak hutan, tapi ya. Udah agak-agak susah. Kalau dulu sih buah berangan itu ya, banyak juga yang jual di pasar. Sekarang nggak ada lagi.
0: Oke.
1: Terus banyak gitu. Itu.
0: Kalau yang kayak duku yang kulitnya tebal, kalau dari daerah saya nyebutnya itu tupak. Kalau di sini ada nggak di Bangka ini?
1: Kalau yang kulitnya tebal itu.
0: Iya, duku tapi kulitnya kayak
1: langsat,
0: duku.
1: Kayak langsat.
0: Iya, kayak langsat itu. Ada nggak? Pernah masih ketemu nggak?
1: Di sini. Kalau di Bangka ada satu namanya ketap seperti duku, cuman agak kecil, agak besar.
0: Oh, kecil.
1: Kulitnya tebal juga itu.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Asam
1: manis. Rasanya
0: manis.
1: Gitu.
0: Oh, manis.
1: Kalau yang topak ini di sini ini apa ya? Seperti langsat, cuman saya lupa namanya. Sudah jarang itu.
0: Iya, agak asam-asam gitu kan.
1: iya, benar. Saya lupa itu.
0: Oke, baik.
1: Karena saya dulu zaman anak rumah sering petualang, jadi banyak juga pohon kayak buah-buah yang di hutan itu yang saya rasakan. Asam kandis itu manggis hutan.
0: Oke, asam
1: pernah
0: kandis
1: juga. Iya.
0: Oke, baik. Makin sekarang makin susah ditemuin berarti ya Bung Fuji ya.
1: Iya, seperti buah arang-arang ya, buah arang-arang, kelisut, terus asi-asi, buah nasi-nasi. Nah, terus jambu hutan, buah mendara. Itu saya banyak tahu.
0: Oh, oke, baik.
1: Pokoknya patokannya kalau dimakan tupai atau dimakan burung itu nggak ada bangkanya udah.
0: Okay.
1: Kita makan. Oh, itu menurut orang tua dulu.
0: Patokannya.
1: Jadi
0: ya?
1: Kalau di hutan jangan takut lah.
0: Oke, betul sekali.
1: Kayak gitu.
0: Lengkap penjelasannya dari Bung Puji ini. Mau request lagu apa Bung Puji malam ini?
1: Biasa sih kalau saya sih enggak pernah request, tapi kalau salam-salamnya sih biasa sih buat seluruh yang pasti all crew RRI tanpa terkecuali dan pendengar RRI Sungai Liat dimanapun berada dari A sampai Z tanpa terkecuali, terutama yang mendengarkan, karena kalau disebut satu-satu takutnya ada yang kelupa, kok saya nggak disebut. Tapi kalau semuanya tanpa terkecuali
0: dapat
1: yang
0: semua,
1: sering dapat semua.
0: Okay.
1: Bukan kita nggak mau nyebutin namanya karena faktor U juga, nanti takut lupa, wah ini orang kok hanya yang anu. Enggak, saya dari dulu itu pokoknya semua pendengar RRI. Dan satu hal juga yang sering saya sampaikan yaitu moto RRI tetap gitu. Sekali di udara tetap di udara. Itu terus saya gaungkan.
0: Oke, baik.
1: Gitu,
0: terima kasih Bung Puji sudah bergabung bersama kami.
1: Oke, ya. Assalamualaikum Bung
0: Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kami masih menantikan partisipasi Anda dari telepon maupun WhatsApp. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat.
0: Oke, dengan siapa dan di mana ini? Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Sepertinya belum terhubung dengan baik ya pendengar. Kita masih menantikan Anda untuk berpartisipasi bersama kami pada program Ruang Rindu malam ini, pendengar.

0: Meruang Rindu.
1: Meruang Rindu. Oh. Bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oh, oke, okay. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Nur Hadi Bang.
0: Oh, oke, okay. Bung Nur Hadi. Bagaimana kabarnya Bung Nur Hadi?
1: Baik, Bang.
0: Alhamdulillah. Kita pembahasan malam ini mengenai makanan yang sudah lama atau sudah jarang sekali dikonsumsi. Kalau Bung Nur Hadi apa tuh?
1: Di itu Bang.
0: Apa tuh? Gatot.
1: Iya.
0: Oke, okay. Udah lama sekali. Banyak yang rindu sama makanan Gatot ini ya. Sepertinya di Bangka ini.
1: Iya Bang. Okay. Udah lama itu Bang. Kalau buah-buahan ini jambu monyet.
0: Jambu monyet.
1: Uh-huh.
0: Oke. Okay.
1: Sama remunting.
0: Remunting.
1: Udah jarang lagi nih lah.
0: Oke, okay, betul. Saya pernah dengar juga tuh remunting. Udah jarang ya?
1: Terus di sini juga keduduk.
0: Keduduk. Oke, okay, baik.
1: Bahasa Indonesia karamunting.
0: Karamunting. Oke, okay, baik. Mau request lagu apa malam ini, Bung Nur Hadi?
1: Lagu Redi Purwasi, Bang.
0: Oke, okay, judulnya?
1: Kamu Hati dan Cintamu.
0: Hati dan Cintamu. Oke, okay. Mau itu salam untuk siapa?
1: Salamnya buat semua Bang udah malam.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih.
1: Sampai terkendali.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Bung ya, Nur Hadi. Oke sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, akan langsung kita putarkan ada Ebit GAD dengan Untukmu Kekasih.

Pendengar, lagu dari Dewa 19 dengan judul Jalan Kita Masih Panjang ini telah mengakhiri kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu pada edisi hari ini 6 Mei 2026. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami di Pro 1 Sungai Liat. Tapi jangan kemana-mana pendengar, karena dalam 1 jam ke depan kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan lagu.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

menunduk saat makan. Sedangkan hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Lian, kanal informasi dan inspirasi. Dan tidak terasa pendengar, waktu saat ini telah menunjukkan pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, waktunya saya Tova Libero pamit dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan juga mendengarkan dalam berbagai pilihan program yang kami hadirkan hari ini. Dari pukul 5 pagi tadi sampai dengan berakhir di pukul 23.59. Dan juga pendengar, kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam siaran edisi hari ini. Dan terima kasih atas partisipasi Anda. Dan sebelum menutup kebersamaan kita pada malam hari ini, kami hadirkan kembali renungan malam untuk Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, maaf hanya 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang dapat menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Kemenangan yang dapat menghadirkan rasa damai. Kemenangan itu akan kita raih ketika berhasil memadamkan api amarah dengan memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar, dengan saling memaafkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedamaian dan ketentraman hidup akan tercipta. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut dan mudah memaafkan mereka yang berbuat menyakiti kita, bahkan mendoakan mereka agar hati mereka dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari kesalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

engkau berada. Dari langit, dari laut, dari gunung dan lembah, Allah memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizki semua makhluknya. Maka melalaikan ketaatan kepadanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan yang berlipat ganda. Tugas kita bukanlah mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memilikinya, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap rizki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang bercita menggenggam dunia. Dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja membanting tulangnya, memeras keringat demi angka simpanan yang mungkin esok pagi ditinggalkannya menghadap Sang Pencipta. Bekerja itu bagian dari ibadah. Kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha, sedang rizki dan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Dan akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada. Hadir menyapa Anda kembali di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Kamis di 7 Mei 2026. Pendengar pagi ini Bangga Belitung Pagi bersama saya Reta Kurniawan, juga bersama rekan operator kami dan Bung Gunawan, teknisi pemancar Kima, juga stasiun Rili, menemani Anda pendengar hingga nanti berakhir kebersamaan kita di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan terlebih dahulu murotal Quran, dan nantinya kita akan lanjutkan dalam program kita Mutiara Pagi, dan tentunya beberapa acara yang akan nantinya mengajak Anda untuk berinteraktif bersama kami di line telepon, SMS, dan juga pesan WA. Dan tentunya pendengar Pro 1 bisa Anda pantau selain di frekuensi FM, AM, Anda juga bisa memantau siaran kami melalui audio streaming kami di rri.co.id atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan tentunya kita akan terus mengudara menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, sebelum kita hadirkan dialog Mutiara Pagi, kita dengarkan terlebih dahulu murotal Quran, akan bacakan surah Al-A'la bersama Qori Musamil Hasbalah. Pendengar dari meja tugas, ucapkan selamat pagi, tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

minum, berpakaian, serta bersedekahlah tanpa disertai dengan sikap berlebihan dan kesombongan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada. Hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Dialog Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Kamis di 7 Mei 2026. Dan tentunya pagi ini pendengar, saya tidak sendiri. Kita bersama narasumber kita yang sudah tersambung dari Masjid Agung Sungaliat, ada Ustaz Jaja Sulaiman SPDI, dan tentunya didampingi oleh Haji Dedi selaku operator Masjid Agung. Saya akan sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, baik. Ini kita belum bisa memantau suara Ustaz Jaja ya di pagi hari ini. Baik, dan yang pastinya pendengar, kita akan coba nantinya tersambung bersama Ustaz Jaja pagi ini. Dan yang pastinya juga kita akan berbicara hari ini ya, terkait topik kita pendengar ya, fikih kurban. Karena memang ini tinggal menghitung hari, kita akan menuju ke Lebaran Idul Adha ya. Dan yang pastinya kita coba nantinya akan tersambung bersama narasumber kita yang ada di Masjid Agung Sungai Liat. Pendengar Pro 1, nantinya Anda bisa gabung bersama kami di line telepon di 94301 ya, di 08117179111. Anda juga bisa nantinya untuk menyampaikan pertanyaan Anda pendengar ya bersama Pro 1 untuk hari ini. Dan tentunya kita masih coba untuk menyambungkan Masjid Agung Sungaliat untuk pagi hari ini ya. Dan yang pastinya kita akan coba kembali tersambung bersama narasumber kita pendengar pagi hari ini. Baik, kita belum tersambung bersama narasumber kita di Masjid Agung Sungaliat ya untuk pagi ini. Dan yang pastinya kita masih coba akan terhubung bersama Haji Dedi ya, dan juga Ustaz Jaja Sulaiman SPDI untuk pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Baik, kita belum tersambung bersama Ustaz Jaja. Baik, pendengar Pro 1, sembari menantikan tersambung bersama Ustaz Jaja di pagi hari ini, kita akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu yang satu ini, kita bersama Pro 1.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Baik, kita coba tersambung kembali ya. Semoga bisa tersambung bersama Ustadz Jaya pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Ustadz Jaya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, tapi ini kecil sekali suaranya.
1: Iya.
0: Baik, nanti coba akan bisa tersambung ya. Baik, hari ini kita berbicara fikih kurban ya Ustadz ya. Nah, pendengar, nanti Anda bisa bergabung sama kami, bisa bertanya langsung terkait apa yang kita bahas untuk pagi hari ini ya. Yang pastinya 94301 08 11 71 79 111. Tapi sebelumnya mungkin akan kita dengarkan terlebih dahulu tausiah singkat dari narasumber kita. Ustaz Jaja, kami silakan.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tammim bil khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Kamis tanggal 20 Zulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Mei 2026 Masehi, adalah tentang fikih kurban. Insyaallah kurang lebih sekitar 10 hari lagi kita akan menuju ke pelaksanaan ibadah kurban yang jatuh insyaallah pada tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saudaraku semuanya, pendengarnya dimanapun berada, ibadah kurban adalah ibadah mahdoh, ibadah ritual yang ibadah tersebut tidak pakai logika. Aturannya, kaifiatnya, tata caranya itu langsung diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku semuanya, ketika kita berbicara tentang kurban, kita akan berbicara tentang fikih kurban. Fikih kurban itu membahas yang pertama tentang pengertian kurban itu sendiri, kemudian hukum berkurban, saudara kesemuanya, kemudian syarat-syarat orang yang berkurban, kemudian syarat-syarat hewan yang dikurbankan, waktu pelaksanaan kurban, dikemanakan daging kurban tersebut, itu dibahas di dalam fikih kurban. Maka kita akan ambil tentang penjelasan kurban ini di kitab Fathul Qarib. Pada bab kurban dijelaskan bahwa faslun fi ahkamil udhiyah, pasal menjelaskan hukum-hukum kurban. Bidomil hamzati fil ashar. Al-udhiyah dengan baca dommah huruf hamzahnya. Wahuwa ismun lima yuzbahu minan na'am yawma'i din nahri wa ayyamat tashrik taqarruban ilallahi ta'ala. Al-udhiyah, saudaraku semuanya, yaitu nama binatang ternak yang disembelih pada hari raya kurban, Idul Nahar ataupun Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah. Wa ayyamat tasyrik, dan hari-hari tasyrik, 3 hari, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. apa tujuannya taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan bahas saudaraku semuanya. Yang pertama, catatan bagi kita bahwa kurban itu ditentukan oleh agama harus hewan-hewan yang wajib dizakati, tidak semua hewan. Sudah saya sampaikan tadi, ini ibadah mahdhah, enggak bisa semau kita. Ada aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang wajib dizakat itu yang pertama unta. Ini adalah kurban terbaik. Jadi kalau di ranking, kalau di kemudian yang kedua, saudaraku semuanya, yang boleh dan ditetapkan oleh agama untuk dikurbankan adalah lembu. Lembu itu sapi. Boleh juga kalau seumpama enggak ada sapi, kerbau, karena masih dalam kategori lembu. Ini ranking kedua. Kemudian ranking ketiga adalah kambing. Dan ranking keempat adalah, saudaraku semuanya, domba. Inilah yang disebut dengan bahimatul an'am, hewan ternak tertentu. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, saudaraku semuanya, mengatakan tidak sah apabila berkurban selain dengan bahimatul an'am, walaupun nilainya sama ataupun lebih.

Orang diwajibkan untuk beribadah, untuk sholat, untuk puasa. Saudaraku semuanya, ada ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh agama. Kayak bayi, belum wajib sholat. Kayak bayi balita di bawah 5 tahun, enggak wajib puasa. Sama dengan hewan yang akan dikurbankan, ditentukan. Kayak semisal onta, dijelaskan onta itu saudaraku semuanya, minimal umurnya adalah 5 tahun, masuk tahun ke-6. 5 tahun berapa bulan ya? 5 kali 12 bulan aja, 60 bulan lewat 1 hari. Sapi juga ditentukan berapa tahun ya? 2 tahun masuk tahun ketiga, 24 bulan lewat. Ataupun 12 bulan lewat 1 hari. Domba 6 bulan masuk bulan ke-7. 6 bulan lewat 1 hari. Ini namanya ibadah mahdhah. Ibadah yang ditentukan oleh agama, tidak semau-mau kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudaraku semuanya, catatannya dari penjelasan yang disampaikan di kitab Fathul Qarib, binatang tersebut disembelih pada hari raya kurban. Tuh, saudaraku semuanya. Wa ayyamat tasyrik, dan di hari-hari tasyrik. Jadi hanya 4 hari itu aja. Dan hari raya Idul Adha pun ditentukan oleh agama, saudaraku semuanya. Tidak sepenuh waktu di tanggal 10 Zulhijjah tersebut. Tidak 24 jam. Tapi ditentukan penyembelihan tersebut, saudaraku semuanya, dilakukan setelah sholat sunat Idul Adha. Jadi kalau pagi-pagi ba'da subuh kita menyembelih, sementara kita belum sholat sunat Idul Adha, maka saudaraku semuanya tidak sah. Maka Nabi katakan, man sholla sholatana wa nasaka nusukana fahuwa minna, wa man lam yusolli sholatana wa lam yudhi falaisa minna in kana ghaniyan. Barang siapa yang sholat seperti sholat kami, kemudian barang siapa yang beribadah seperti ibadah kami, fahuwa minna, maka dari golongan kami. Jadi ikuti ketentuan yang diajarkan oleh Nabi. Wa man lam yusolli sholatana, dan barang siapa yang sholat tidak seperti sholat kami, wa lam yudhi, dan barang siapa tidak berkorban, palaisa minna, maka bukan dari golongan kami, in kana ghaniyan, jika dia mampu. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyamat tasyrik, dan di hari-hari tasyrik, kalau tanggal 10 Zulhijjah enggak sempat, nih di tanggal 27 Mei itu, kita lihat di kalender Mei 2026. Enggak sempat tuh memotong hewan kurban. Bolehkah di hari ke-11 di bulan Zulhijjah? Boleh. Itu 24 jam. Baik siang ataupun malam boleh. Walaupun ada yang mengatakan malam hukumnya makruh dulu karena penerangan kurang. Kalau sekarang silahkan. Kemudian di tanggal 12 juga boleh. Tanggal 12 jatuh pada hari Jumat, tanggal 29 Mei. Enggak sempat juga, masih ada waktu satu hari lagi. Tanggal berapa? 13 Zulhijjah, bertepatan dengan tanggal 30 Mei. Sampai sebelum waktu sholat maghrib, masih ada kesempatan, silahkan. Bagaimana saudaraku semuanya, kalau seumpama pembagian daging hewan kurbannya melebihi di hari-hari tasyrik? Enggak apa-apa saudaraku semuanya. Dijelaskan di kitab Fathul Qarib, lauda bahaha fil ayyam summa kharajat qabla tafriqiha farraqaha ba'da dalika. Jika seseorang menyembelih binatang kurban pada hari-hari kurban 10, 11, 12, 13. Kemudian hari-hari kurban tersebut habis sebelum daging kurban dibagikan, maka bagikanlah daging kurban tersebut setelah habisnya waktu berkurban. Artinya setelah hari raya tasyrik. Boleh.
Jadi kita motong hewan.

0: kurban tuh. Kemudian kita bagi-bagikan, kita ketok pintu orang yang menjadi sasaran hewan kurban itu, entah tetangga ataupun fakir wal miskin. Rupa-rupanya dia enggak ada pulang kampung. Akhirnya kita simpen daging tersebut di kulkas. Sampailah tanggal melewati dari tanggal 13 Zulhijjah, hari tasrik yang ketiga. Baru tanggal sekitar 15 Zulhijjah dibagikan ke yang bersangkutan, diserahkan karena dia sudah pulang kampung kembali ke rumahnya. Enggak apa-apa. Yang menjadi syaratnya adalah, saudaraku semuanya, penyembelihannya itu jangan lewat dari tanggal 13 Zulhijjah sebelum waktu sholat maghrib. Itu saudaraku semuanya, yang kedua catatannya. Kemudian yang ketiga, taqarruban ilallahi ta'ala. Yang ketiga, karena untuk mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ending, ini tujuan pokok. Karena di tanggal 10 Zulhijjah juga ada tuh orang motong sapi. Tapi tujuannya bukan untuk taqarruban ilallahi ta'ala, untuk buyuk, untuk jualan. Kan banyak ya yang motong tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 tuh di tempat-tempat rumah potong hewan, namanya RPH. Banyak tuh orang motong sapi. Kalau di Jawa motong domba, motong kambing, dijual di pasar. Itu tujuannya bukan untuk kurban, maka dia enggak dapat pahala berkurban. Karena apa? Tujuannya bukan taqarruban ilallahi ta'ala. Maka saudaraku semuanya, perlu kita pahami bersama. Jangan sampai kita salah tujuan, salah niat. Ketika salah niat, maka tidak akan sampai ke tujuan ibadah kita. Karena kata Nabi, innamal a'malu bin niat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatunya harus dengan niat, dan seseorang akan memperoleh hasil sesuai dengan niat yang dimukulnya. Hari Senin kemarin kita bahas, kenapa kurban Qabil tidak diterima? Bukan karena kurbannya dengan hasil pertaniannya, bukan. Diperbolehkan pada saat itu, syariat agama zaman Nabi Adam memperbolehkan berkurban dengan hasil tani. Tapi apa yang salahnya pada diri Qabil? Niatnya bukan taqarruban ilallahi ta'ala, tapi karena terpaksa. Maka saudaraku semuanya, Allah katakan tuh di Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-37. A'udhu billahi sami'il alimi minasyaitonir rajimi bismillahirrahmanirrahim. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Walaki yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi kata Allah, ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Itulah tujuan kurban, meraih derajat takwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa kemarin kita bahas Qabil enggak diterima, kemudian Habil diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kurban Habil karena pondasinya takwa, pondasinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka renungan bagi kita nih yang berkurban tahun ini, insya Allah di tanggal 27 Mei 2026, mari tata niat kita. Jangan sampai kita berkurban karena ingin dipandang oleh manusia, dilihat oleh manusia, namanya riya, ataupun ingin didengar oleh manusia, sum'ah. Kurban kita gede limosin, kurban kita hebat banyak, kurban kita mahal. Nah, na'udzubillah, summa na'udzubillah, kelak nanti enggak ada pahalanya si Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, saudaraku semuanya, apa hukum kurban? Ini banyak ditanyakan oleh orang. Dijelaskan di kitab Fathul Qarib, wal udhiyatu sunnatun muakkadatun alal kifayah. Al udhiyah hukumnya adalah sunnah kifayah muakkadah. Tuh, tiga catatannya. Pertama, hukumnya sunnah, tapi sunnahnya sunnah yang mendekati wajib. Namanya sunnah muakkadah. Mungkin sekitar 75% lah, 25%-nya lagi udah mau wajib tuh. Kemudian yang kedua, selain sunnah muakkadah juga sifatnya kifayah. Artinya dijelaskan oleh pengarang di kitab Fathul Qarib, Tuan Musannif ini, fa idza ata biha wahidun min ahlil bait kafa an jami'ihim. Sehingga ketika salah satu dari penghuni suatu rumah telah melaksanakannya, maka sudah mencukupi dari semuanya. Tuh. Demikian saudaraku semuanya penjelasannya. Jadi boleh kita bersyarikat dalam pahala, bukan bersyarikat dalam hewan kurban. Kalau hewan kurban sudah ditetapkan oleh agama, untuk kambing satu orang, enggak boleh bersyarikat dengan 7 orang kambing. Untuk sapi bersyarikat 7 orang. Dan untuk unta bersyarikat 7 ataupun 10 orang. Sebagaimana riwayat dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala, beliau mengatakan, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahadaral adha fastarakna fil baqarah 7 wa fil ba'iri 10. Dahulu kami pernah bersafar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu tibalah hari raya Idul Adha, maka kami pun berserikat tuh 10 orang untuk kurban seekor unta, sedangkan untuk seekor sapi kami bersyarikat sebanyak 7 orang. Ini ketentuan agama, enggak boleh 100 orang tuh diniatkan berkurban untuk apa namanya tuh satu ekor sapi, enggak boleh, dibatasin. Yang boleh bersyarikat dalam pahala seperti yang kita bahas ini. Maka tuh riwayat dari Atha bin Yasar, ia berkata, sa'altu Aba Ayyub al-Ansariya kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya, kata Atha bin Yasar nih, kepada Ayyub al-Ansari, bagaimana kurban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau menjawab, kana ar-rajulu yudahi bisyati anhu wan ahli baiti fayakuluna wa yut'imuna. Kata Ayyub al-Ansari, beliau katakan, saudaraku semuanya, seseorang biasa berkurban dengan seekor kambing diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya, lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Ah, ini saudaraku semuanya. Nah, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Mumti berkata, kolektif dalam pahala kurban tidaklah terbatas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban untuk seluruh umatnya. Ada juga seseorang di masa Nabi yang berkurban dengan satu kambing untuk dirinya sendiri beserta keluarganya, walaupun jumlahnya 100, saudaraku semuanya. Ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, saudaraku semuanya. Kana ar-rajulu fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang suami tuh menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Ini bersyarikat dalam pahala. Tapi saudaraku semuanya, ada ketentuan. Nih perlu dicatat juga. Niatan untuk satu keluarga, untuk satu kurban dibolehkan asalkan memenuhi 3 syarat. Apa 3 syarat tersebut, Ustaz? Yang pertama, tinggal bersama atau satu rumah. Ah, ini niatan pahala. Jadi semua yang ada di rumah tersebut boleh diniatkan pahala. dalam satu kambing umpamanya, ataupun kita bersyarikat dengan orang lain 7 orang pada seekor sapi, kita salah satunya, 1 orang kita setor 3,5 juta. Nah, boleh kita niatkan pahalanya untuk kita dan untuk keluarga kita yang tinggal serumah dengan kita, ya. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, istri atau masih kerabat, walau jauh kekerabatannya. Tuh, bini kita, bini pertama, 2, 3, dan 4, andaikan bininya lebih dari 1, saudaraku semua, silahkan. Ataupun kerabat, walaupun jauh kekerabatannya, kakak kita, adik kita, uak kita, paman kita, itu kan masih kerabat, walaupun jauh, boleh diniatkan dalam pahala. Kemudian yang ketiga yang diniatkan dalam pahala adalah orang yang wajib dinafkahi, seperti kedua orang tua dan anaknya yang masih kecil, atau sebagai hadiah untuk satu keluarga yang ada seperti paman ataupun saudara dalam satu rumah. Nah, ini saudara kesemuanya, bahkan boleh diniatkan bagi mereka yang sudah meninggal dunia, saudaraku semuanya, dapat tuh pahalanya, ya, saudaraku semuanya. Maka ketika ditanya orang, Ustaz, bagaimana kami mau mengkurbankan orang tua kami yang sudah meninggal dunia? Ada pendapat ulama, saudaraku semuanya, sasaran kurban itu adalah untuk yang hidup. Kenapa? Karena nikmat hayat. Selagi kehidupan masih ada pada dirinya, pada jiwanya, maka selagi itu juga dia harus bersyukur atas kehidupan tersebut. Maka yang sudah mati gak bisa lagi. Kenapa? Ngandung masakoh, kesulitan meminta izin. Kan harus diminta izin dulu, saudaraku semuanya. Tapi memang ada keterangan yang lain di kitab Fathul Qarib, disebutkan tuh sama Abu Hasan Al-Ubadi, beliau memperbolehkan berkurban atas nama si mayit, karena kurban adalah termasuk bagian dari sedekah. Sedangkan sedekah dari si mayit itu hukumnya sah dan bisa memberikan kemanfaatan pada si mayit, dan pahala juga akan sampai pada mayit menurut konsensus para ulama, ijma ulama, kata beliau. Tapi ulama yang lain mengatakan enggak boleh. Boleh berkurban atas nama si mayit, kata ulama yang lain, dengan catatan 2. Yang pertama, ada wasiat. Jang, saya ini belum berkurban, gak ada uang kemarin. Kalaulah nanti seumpama kamu punya rezeki, sudah kerja, kaya, mampu, tolong kurbankan kami berdua, orang tuamu, ayah dan ibumu, ketika nanti sudah meninggal dunia. Tak, mereka meninggal dunia, kita mampu, kita kaya, maka itu menjadi wajib bagi kita. Kenapa? Ada wasiat. Ataupun yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, kita berkurban atas nama kita dan atas nama orang lain dalam masalah pahala. Boleh bersyarikat dalam pahala, baik untuk yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Baik, saudaraku semuanya, sedikit lagi kita lanjutkan. Wala tajibul udhiyatu illa binadzin. Al-udhiyah atau kurban ataupun an-nahru itu tidak bisa wajib kecuali dengan nazar. Jadi hukum kurban itu ada 2. Ada kurban sunnah, ada kurban wajib. Kurban sunnah yang biasa kita lakukan tiap tahun. Kurban wajib adalah kurban yang dinazari. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh. Apa-apa saja yang kamu infakkan dan apa-apa saja yang kamu nazarkan, fa innallaha ya'lamu, maka Allah Maha mengetahui. Kita pernah bernazar, kalaulah anak saya jadi tentara, kalaulah anak saya masuk polisi, kalaulah anak saya diangkat P3K, saya akan berkurban. Alhamdulillah Allah kabulkan, maka wajib, saudaraku semuanya. Sementara kalau tidak ada nazar, enggak wajib. Karena ibadah kurban itu wajib hanya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Muhammad menafsirkan sendiri ayat tersebut. Ayat kedua dari Quran surah Al-Kautsar, apa kata beliau? Uli ujiba alayya nahru, diwajibkan atasku, kata Nabi, menyembelih hewan kurban. Ujiba alayya nahru, diwajibkan atas beliau. Maka kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas haji wada itu Rasul berkurban dengan 100 ekor unta. Kemudian beliau menyembelih dengan tangannya sendiri sebanyak 63 ekor. Sisanya diserahkan kepada menantu beliau, namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha. Dua catatannya, saudaraku semuanya. Yang pertama, Nabi tidak ingin tiap tahunnya beliau lewatkan tanpa berkurban. 63 ekor, artinya 63 tahun. Yang kedua, bahwa umur Nabi itu tidak lebih dari 63 tahun. Waktu itu belum diketahui, tapi setelah kematian beliau, setelah wafatnya beliau, baru diketahui bahwa itu adalah isyarah bahwa Nabi Muhammad SAW umurnya hanya sampai dengan 63 tahun. Saudaraku semuanya, pendengar RRI dimanapun berada, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada pembahasan pagi hari ini tentang tema kita, fikih kurban. Mudah-mudahan ada manfaatnya mengulang-ulang yang pernah kita sampaikan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz Jaja sudah memberikan tausiah. Kita sudah ada penelpon, Ustaz. Kita sapa ya, Ustaz ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, Pak Udin ya.
2: Ya, ya.
1: Baik,
2: ya.
1: Boleh Pak Udin, silakan.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Iya, ya, baik, silakan.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Ini suara ustadznya kecil sekali ya. Baik, boleh, bisa terpantau Pak Udin, boleh, silakan.
2: Begini Pak Ustadz, ini pengalaman. Saya berkurban mungkin 3 tahun yang lalu. Saya kirim karena di Bangka ini harga kambing itu kalau 5 juta itu kecil. Nah, saya kirim ke adik saya di luar Bangka untuk berkurban satu kambing dengan biaya sekitar 5 juta. Ternyata di tempat adik saya itu harga kambingnya murah. Sehingga katanya, ya daripada satu ya 5 juta ini dapat dua yang lumayan. Udah dibelikan nyala dua. Nah, oleh karena itu bagaimana tuh Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz Jaja ditanggapi, silakan.
0: Baik, bagus. Ya, pertanyaannya. Bolehkah kita berkurban di tempat orang di luar tempat tinggal kita, saudaraku semuanya? Karena kalau di kita ini hewan kurbannya mahal. Kenapa mahal? Banyak sebab mungkin ya. Karena kita kan daerah kepulauan, yang pertama biaya transportasi. Nah, mahal juga itu biaya transportasi, bawa ke sini itu pakai truk, nyeberangnya dua kali kalau dari Jawa, apalagi dari Madura, saudara kesemuanya. Lewat lautnya berapa kali? 2-3 kali. Belum lagi biaya perawatannya, ya. Rumputnya segala macamnya, akhirnya kosnya karena besar, maka penjualannya juga mahal. Akhirnya kita berkurban di tempat orang, di tempat kelahiran kita di Jawa seumpama. Apakah boleh? Secara hukum fikih boleh, Pak. Silakan. Tapi kurang apa ya? Kurang utama. Karena apa? Dijelaskan di kitab Fathul Qarib, saudaraku semua, far'un mahallut tadhiyati baladul mudhahi wa fi naqlil udhiyati wajhani Tempat kurban adalah daerah orang yang berkurban itu sendiri, saudaraku semuanya. Jadi kalau kita tinggal di Sungai Liat tuh, di Kabupaten Bangka, maka kita berkurban di Sungai Liat inilah, di Kabupaten Bangka, ya. Sedangkan dalam masalah memindahkan kurban ke daerah lainnya, itu ada dua pendapat. Yang pertama, ada yang membolehkan, tuh, wajhani. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Jadi Bapak, tenang aja. Yang Bapak lakukan 3 tahun yang lalu, itu gak apa-apa. Kan ada yang membolehkan. Curang, cuman kemanfaatannya agak kurang. Kenapa? Kan sudah sering kita sampaikan, kita ini makhluk sosial. Zon politikon. Makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dan orang yang banyak membantu kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Siapa orang yang terdekat dengan kita? Orang yang ada di kampung kita, tetangga kita, saudaraku semuanya. Orang yang nempel dengan rumah kita. Ada yang mengatakan 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Mereka itulah yang hanya nolong kita. Ketika kita meninggal dunia, mereka yang menggotong jenazah kita. Ketika kita sakit, mereka yang membawa kita ke rumah sakit. Ketika kita ada kenduri, mereka lah pertama kali yang diundang untuk mendoakan kita. Maka jangan sampai ketika kita membagi-bagikan daging hewan kurban ke tempat orang, sementara ketika butuh, mereka itulah yang menolong kita. Nah ini kan gak ngam, kata kita orang Bangka. Gak cocok, saudaraku semuanya. Itu yang diajarkan oleh agama, ya. Wa'ati dal qurba, kerabat dekat, saudaraku semuanya. Kita bantu dulu, berikan kepada saudara-saudara kita dulu. Termasuklah tetangga-tetangga dekat kita dulu. Kalaulah sudah terpenuhi daging hewan kurban, sudah terbagi, masih ada sisa, ada proposal dari kampung sebelah, kampung yang jauh, kita sudah cukup, boleh dibagikan. Termasuk yang Bapak lakukan tadi, seumpama di tempat Bapak udah banyak Ustaz. Di sini orang kaya semua. Jadi kami alihkan kurbannya, kirim uang ke sana, ke Jawa seumpama. Lagian di sana lebih murah. Nah, kemanfaatannya kurang. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita hidup bersosial kemasyarakatan. Dan tentu yang dekat itulah yang perlu pertama kita perhatikan dalam masalah pembagian hewan kurban. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, demikian ya Bu Udin yang sudah gabung bersama kita. Terima kasih. Dan di belakang Pak Udin, buat yang ingin gabung kembali boleh. Ini ada telepon. Baik, kita sapa Ustadz ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
1: Iya, apa kabar Pak Haji Rusli dan?
3: Alhamdulillah, sedikit selamat Mbak.
1: Baik, semoga cepat sehat. Boleh langsung ke Ustadz aja Pak Haji.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah.
3: Alhamdulillah, ini momen yang tepat juga nih, coba materi yang disampaikan Ustaznya. Saya ingin tanya begini, Ustaz. Saya ini kan dengan almarhum orang rumah pertama itu kan tinggalnya dulu di Air Hitam, Ustaz. Jadi jemaah masjid At-Taqwa lah katakan dulu di Air Hitam tuh. Sementara sekarang ini alhamdulillah dengan istri yang sekarang, saya kan tinggalnya di Kebun Gajah Mada Pangkal Pinang sekarang. Nah, seandainya saya punya kemampuan nih, kan seperti kata Ustaz tadi kan, di mana kita mungkin disitulah kita berkorban, itu yang paling abdol kan. Tapi saya berpikir begini, karena Air Hitam juga masih tempat saya, anak saya banyak di sana, misalnya saya punya kemampuan nih, saya ikut juga berkorban di Air Hitam, katakanlah ya dalam satu sapi yang 7 orang tuh, karena setiap tahun dilakukan di masjid kami itu. Juga di Gajah Mada nih, misalnya begitu juga, di Gajah Mada juga ada yang kurban gabungan tuh. Nah kira-kira kalau saya melakukan itu, mohon maaf nih, bukan dia tak kabur, tapi keingin saya kalau ada rezeki memang ingin begitu. Kira-kira gimana tuh Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh silakan Ustaz.
0: Nah ini cakep saudaraku semuanya. Di tempat kita berkurban tuh, kampung kita Sungai Liat ya, kita berkurban dengan 1 ekor kambing ataupun bersyarikat dengan orang lain 7 orang pada seekor sapi. Cakep. Kemudian karena kita ada uang lebih tuh, kita juga mengirimkanlah uang itu ke tetangga sebelah ataupun ke kampung halaman kita dulu yang pernah kita tinggal di sana. Itu lebih cakep lagi saudaraku semua. Jadi double. Dan itu bagian dari menyambung tali silaturahim. Walaupun kita ada hadir di kampung kita yang nun jauh di sana, tapi sedekah kita hadir di sana. Nanti kan akan dibacakan. Pulanah binti pulan, sumpama pulan bin pulan. Alhamdulillah nih kawan kita dulu nih. Alhamdulillah ikut berkurban. Itu bagian dari menjaga silaturahim. Jadi double pahalanya Pak Haji ya. Pahala berkurban yang berlipat ganda kita lakukan di kampung kita dan di kampung kita yang dulu, saudaraku semuanya, plus bagian dari silaturahim, saudaraku semua. Dan kata Nabi, man ahabba ayyub satulau fi rizkihi wa yungsal fi athali fal yasir rahimah. Barang siapa yang senang, barang siapa yang ingin dipanjang, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, fal yasir rahimah, maka bersilaturahimlah ya. Jadi walaupun kita tidak datang tapi uang kita sampai ke sana, itu bagian dari silaturahim ya, membantu sesama. Karena mungkin keterbatasan waktu, keterbatasan transportasi, kita tidak bisa. Tapi uang kita sudah kita sampai ke sana. Insya Allah nilainya sama dengan silaturahim, bermuajah dengan mereka. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, demikian Pak Haji Rusli. Ini ada Pak Rama di Belitung Timur. Pak Haji, saya bacakan WA-nya ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah.
1: Katanya Ustaz Jaja, yang kurban ada wasiat tadi, itu kurban wajib atau kurban sunnah? Baik, itu saja Ustaz. Silakan, mungkin ya, bisa ditanggapi.
0: Wasiat itu wajib ditunaikan Pak ya, selagi wasiat itu tidak untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengandung masakah. Contoh wasiat yang mengandung maksiat, saudaraku semuanya, dia kasih pesan tuh dengan kita, andaikan saya mati, tolong sertakan juga barang-barang yang saya sukai. Sumpama ada emas ikut ditanam, ada sepeda ikut ditanam. Ini wasiat betil, nggak boleh ditunaikan, saudaraku semuanya. Kemudian wasiat itu mengandung masakoh, mengandung kesulitan. Andaikan kita orang Papua tinggal di Kabupaten Bangka, kita ngasih wasiat, kalau saya meninggal dunia, tolong kuburkan saya di Papua sana. Ini ngandung masakoh. Masakoh itu kesulitan, biayanya mahal, suntik formalin, belum lagi untuk apa namanya tuh peti matinya mahal, biaya transportasinya mahal, kargonya mahal. Ke Jawa aja sekitar 17 jutaan tuh ngirim jenazah itu. Belum lagi kesulitan di jalan. Maka enggak perlu ditunaikan karena mengandung masakah. Tapi kalau tak mengandung apa namanya tuh kesulitan, kemudian tidak bermaksiat pada Allah, wajib. Contohnya yang saya sampaikan tadi, saudaraku semuanya. Orang tua kasih pesan dengan kita, kalau semua saya meninggal dunia tuh, ada tirkah, bukan warisan ya, ada tirkah. Tirkah itu harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mayit. Maka tolong dikurbankan kami berdua, ayah dan ibu, pakai harta yang kami tinggalkan, namanya tirkah, wajib. Kalau ada ditunaikan dosa, saudaraku semuanya, ambil dari harta dia sebelum dijadikan harta warisan, dikurangi 4. Hutang pada Allah, hutang pada Allah itu salah satunya zakat yang belum dibayar, puasa, saudaraku semuanya, namanya fidyah ya, sholat yang dia tinggalkan, satu sholat satu fidyah. Kemudian hutang kepada sesama manusia, ada arisan dia udah dapat, tapi keburu meninggal dunia, bayar tuh. Kemudian yang ketiga yang tengah kita bahas, nazar. Nazar dalam bentuk apapun, saudaraku semuanya, yang diwasiatkan oleh orang tua kita wajib, termasuklah wasiat yang lain. Dia katakan, apabila saya meninggal dunia, tolong tanah yang nyempel ke masjid itu sedekahkan ke masjid untuk lahan parkir. Maka ini jadi wajib. Tapi wasiat ada catatan di dalam pembahasan ilmu waris ini ataupun paroid ini, tidak boleh melebihi dari angka 30%. Ya, 30% ya, saudaraku semua. Itu. Kemudian yang keempat yang perlu diselesaikan dari harta tirkah itu adalah biaya pemulasaran jenazah. Nah, baru setelah dikurangi oleh 4 perkara ini, itulah namanya harta warisan. Kalau masih ada sisa, kalau enggak ada ya habis semuanya. Itu Pak ya, jadi wajib Pak nazar. Anu apa namanya tuh wasiat yang disampaikan oleh orang tua kita. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, itu ya menjawab pertanyaan Pak Rama di Belitung Timur, begitu, yang sudah gabung bersama kita di hari ini. Karena mungkin kita dibatasi waktu juga ya Ustadz ya. Ustadz Jaja, mungkin terakhir ada ingin disampaikan ke pendengar kita dari yang kita bahas untuk hari ini sebagai closing statementnya. Silakan, masih ada waktu 1 menit.
0: Cukup kayaknya.
1: Oh, cukup ya. Baik. Mungkin besok lagi dilanjutkan Ustadz ya. Baik, Ustadz Jaja terima kasih banyak waktunya. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama Pro 1. Kami akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: Yang penting kita minta setelah pasca penetapan harga, saya minta Bapak Gubernur membentuk tim pengawasan ya, melibatkan unsur Kejati, Kapolda, DPRD, kita awas.
1: 200% turun ya dari tahun-tahun kemarin. Kalau tahun kemarin tuh sudah ada yang mesen 10 misalnya. Sekarang paling baru 2 orang yang mesen. Itu pun baru DP.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Sungaliat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong terbentuknya tim pengawasan hingga posko pengaduan terkait harga TBS kelapa sawit. Penjual hewan kurban di Sungaliat mengeluhkan sepinya pembeli pada satu bulan menjelang Idul Adha.

0: Saya sampaikan berita yang pertama, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong terbentuknya tim pengawasan hingga posko pengaduan terkait harga TBS kelapa sawit. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Yang intinya bahwa kita minta setelah harga ini ditetapkan, perlu dibentuk tim pengawasan. Ya, tadi dari Aspidum, dari Dikensus.
2: DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong terbentuknya tim pengawasan hingga adanya posko pengaduan terkait harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di Bangka Belitung. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Babel Didit Sribus Jaya ketika rapat terkait harga TBS kelapa sawit bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit dan Apkalsindo, serta Aparat Penegak Hukum atau APH di kantor DPKP Babel Rabu kemarin. Didit mengatakan hal yang penting pasca penetapan harga pihaknya meminta gubernur untuk membentuk tim pengawasan yang melibatkan unsur Kejati, Polda, dan DPRD untuk mengawal perjalanan harga TBS tersebut. Selain itu, perlunya adanya posko pengaduan agar keluh kesah petani bisa diketahui. Posko ini nantinya diserahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Dinas Pertanian.
1: Maka kita serahkan teknisnya kepada rekan-rekan, perusahaan, asosiasi, maupun teknis diserahkan. Yang penting kita minta setelah pasca penetapan harga, saya minta Bapak Gubernur membentuk tim pengawasan, ya, pengawasan melibatkan unsur Kejati, Kapolda, DPRD, kita awasi seperti apa perjalanan daripada harga ini. Yang kedua, perlu ada posko pengaduan, ya, posko pengaduan dulu supaya tahu keluh kesah petani seperti apa.
2: Sementara Kepala DPKP Babel Kurniawan mengatakan tujuan rapat ini menetapkan harga TBS menggandeng perusahaan kelapa sawit yang ada di Bangka Belitung dan data yang masuk sesuai formula yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian RI.
3: Oh, tujuan rapat ini kita menetapkan harga TBS, harga tandan buah segar dari perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Provinsi Kepulauan Belitung dan data yang masuk sesuai formula yang ditetapkan oleh Kementan. Nah, harapannya setelah ini kita tetapkan, nanti ada beberapa masukan kan dari perwakilan dari Polda maupun dari Kejati dan dari Pak Ketua Dewan bahwa TEKU akan menyusun formulasi untuk pengawasan.
2: Terkait keinginan para petani akan kenaikan harga TBS yang lebih tinggi, Kurniawan menjelaskan adanya komponen-komponen yang perlu diedukasikan. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Apkasindo Provinsi Bangka Belitung menyambut baik terbentuknya tim pengawasan hingga posko pengaduan terkait harga TBS kelapa sawit. Debi Nirwandi kembali melaporkan.
4: Kami menyambut baik karena kita lihat itu di Riau udah berjalan lama ini kan, Apkasindo bersama pihak Kejati. Harganya
2: Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau Apkasindo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut baik solusi DPRD Babel bersama Aparat Penegak Hukum atau APH terkait penentuan harga tandan buah segar TBS kelapa sawit. Demikian hal ini disampaikan oleh PLT Ketua Apkasindo Bangka Belitung Jamaluddin kepada RRI di Pangkal Pinang. Menurut Jamaluddin, solusi yang baik itu untuk pabrik tanpa kebun maupun pabrik dengan kebun, yaitu adanya pembinaan. Pembinaan ini penting agar petani mengetahui cara panen, cara pemangkasan, hingga cara pemupukan yang benar, sehingga tidak hanya membahas rendemen terus-menerus.
4: Kami menyambut baik karena kita lihat itu di Riau udah berjalan lama ini kan, Apkasindo bersama pihak Kejati. Harganya Pak Ketua tadi bagus tujuannya menstabilitaskan harga petani. Iya, harganya ini belum stabil ini kan. Yang ini tadi solusi-solusi yang ditawarkan dari pihak Apkasindo, pabrik tanpa kebun ataupun pabrik ada kebun, intinya ini ada pembinaan.
2: Sebelumnya DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong terbentuknya tim pengawasan hingga adanya posko pengaduan terkait harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Babel Didit Sribus Jaya ketika rapat terkait harga TBS kelapa sawit bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit dan Apkalsindo, serta Aparat Penegak Hukum atau APH di kantor DPKP Babel Rabu kemarin. Didit mengatakan hal yang penting pasca penetapan harga pihaknya meminta gubernur untuk membentuk tim pengawasan yang melibatkan unsur Kejati, Polda, dan DPRD untuk mengawal perjalanan harga TBS tersebut. Selain itu, perlunya adanya posko pengaduan agar keluh kesah petani bisa diketahui. Posko ini nantinya diserahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Dinas Pertanian.
1: Kita serahkan teknisnya kepada rekan-rekan, perusahaan, asosiasi maupun teknis diserahkan. Yang penting kita minta setelah pasca penetapan harga, saya minta Bapak Gubernur membentuk tim pengawasan. Ya, pengawasan melibatkan unsur Kejating, Kapolda, DPRD. Kita awasi seperti apa perjalanan daripada harga ini. Yang kedua, perlu ada posko pengaduan, ya. Posko pengaduan dulu supaya tahu keluh kesah petani seperti apa.
2: Sementara Kepala DPKP Babel Kurniawan mengatakan tujuan rapat ini menetapkan harga TBS menggandeng perusahaan kelapa sawit yang ada di Bangka Belitung dan data yang masuk sesuai formula yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian RI. Terkait keinginan para petani akan kenaikan harga TBS yang lebih tinggi, Kurniawan menjelaskan adanya komponen-komponen yang perlu diedukasikan. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwan di RRI.
0: Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 terbagi dalam dua sesi pendaftaran. Irwan Olia Rahman melaporkan.
5: Tahap yang pertama afirmasi dan prestasi, yang kedua domisili sama mutasi.
6: Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 berbeda dengan tahun ajaran sebelumnya karena terbagi dalam dua sesi pendaftaran. Hal tersebut diungkapkan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka, Vini Awilia. Vini Awilia menjelaskan SPMB tahun ajaran 2026-2027 sama seperti tahun sebelumnya melalui 4 jalur utama yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur afirmasi. Hanya saja yang membedakan pada SPMB tahun ajaran 2026-2027 pendaftaran dibagi dengan dua sesi. Pendaftaran sesi pertama khusus untuk jalur afirmasi dan prestasi yang akan dibuka pada 2 hingga 5 Juni 2026.
5: Kemudian nanti ada proses verifikasi pengolahan data, terus diumumkan di 12 Juni untuk yang jalur afirmasi dan prestasi.
6: Selanjutnya pendaftaran sesi kedua jalur domisili dan mutasi akan dibuka pada 15 hingga 19 Juni 2026. Jalur domisili dan mutasi akan diumumkan pada 26 Juni 2026, sedangkan untuk penetapan siswa akan diumumkan pada 1 Juli 2026.
5: Tahap yang pertama afirmasi dan prestasi, yang kedua domisili sama mutasi. Itu untuk memudahkan masyarakat ketika dia tidak lolos di afirmasi dan prestasi, dia bisa bersiap untuk daftar lagi di domisili misalnya dan mutasi.
6: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Sungai Liat Margono mengatakan pihaknya telah mendapat undangan sosialisasi dari Dindikpora Kabupaten Bangka pada 12 Mei 2026 di Gedung Pertemuan Geraha Maras.
7: Sudah diundang untuk mengikuti sosialisasi itu di tanggal 12 Mei 2026, Pak. Itu di kantor bupati situ. Klinisnya, klinis pelaksanaannya, bagaimana yang online, bagaimana yang offline, itu biasanya dijelaskan nanti, Pak.
6: Dindikpora Kabupaten Bangka juga menyediakan layanan bantuan atau pengaduan bagi masyarakat yang memiliki kendala dengan sistem penerimaan murid baru. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Olia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penjual hewan kurban di Sungai Liat mengeluhkan sepinya pembeli pada satu bulan menjelang Idul Adha. Irwan Olia Rahman melaporkan.
8: Kalau tahun kemarin tuh udah ada yang mesen 10 misalnya. Sekarang paling baru 1-2 orang yang mesen.
6: Penjual hewan kurban di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka mengeluhkan permintaan yang turun dibanding dengan tahun sebelumnya. Abbas, salah satu penjual hewan kurban, mengatakan pada 2025 lalu, satu bulan sebelum Idul Adha, sudah mulai ramai pembeli dan calon pembeli yang datang, baik individu maupun kelompok arisan masjid. Dibanding tahun sebelumnya mengalami penurunan permintaan hingga 200%. Abbas mengatakan saat ini satu bulan menjelang Idul Adha baru 3 orang calon pembeli yang datang dan membayar uang muka sebagai tanda jadi. Abbas mengungkapkan pada Idul Adha 2025 lalu menjual sebanyak 80 ekor sapi yang dikirim hingga ke Bangka Barat dan Bangka Selatan.
8: Di sebulan sebelum lebaran nih jauh beda dari tahun-tahun kemarin. 200% turunnya dari tahun-tahun kemarin. Kalau tahun kemarin tuh udah ada yang mesen 10 misalnya. Sekarang paling baru 1-2 orang yang mesen. Itu pun baru DP, belum dilunasin. Ya, belum fix 100% jadi bengkaknya. Ini biasanya jadi.
6: Saat ini Abbas juga telah berupaya memasarkan hewan kurban sapi dan kambing melalui media sosial dan menggerakkan sebanyak 40 orang untuk memasarkan sapinya. Abbas menilai penurunan permintaan hewan kurban dikarenakan faktor perekonomian masyarakat kian menurun. Disinyalir karena penambangan timah dan perkebunan diawasi ketat sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Dinpan Pertan Kabupaten Bangka Krisnaningsih mengatakan permintaan hewan kurban pada momen Idul Adha tahun ini berpotensi mengalami peningkatan.
9: Kebanyakan kelihatannya agak meningkat tahun ini, Pak. Jadi kami populasinya mungkin 20% dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin mungkin jumlah yang untuk Kabupaten Bangka stoknya itu 1.191 untuk sapi dan untuk kambingnya 1.458.
6: Potensi peningkatan permintaan hewan kurban tersebut diketahui usai Dinpan Pertan Kabupaten Bangka melakukan survei ke masjid-masjid terkait jumlah arisan hewan kurban. Dari Kabupaten Bangka, Iron Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Sengaliat Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memperingati Pekan Imunisasi Dunia 2026 dengan mengusung tema Lengkapi Imunisasi Sepanjang Usia. Sep Trianingsi melaporkan.
10: Sebenarnya memang variatif. Ada kecamatan-kecamatan atau puskesmas-puskesmas itu.
11: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memperingati Pekan Imunisasi Dunia 2026 dengan mengusung tema Lengkapi Imunisasi Sepanjang Usia. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa imunisasi tidak hanya penting bagi anak-anak, tetapi juga hingga usia dewasa. Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar mengatakan imunisasi merupakan langkah paling efektif dalam mencegah berbagai penyakit berbahaya seperti polio, campak, rubella, difteri, hingga TBC. Hairil mengakui bahwa capaian imunisasi di wilayah Belitung Timur masih bervariasi. Beberapa kecamatan telah mendekati target nasional, namun masih ada wilayah yang berada di bawah capaian tersebut.
10: Oleh sebab itu, saya minta kesadaran dari warga, terutama yang punya bayi. Ayo lengkapilah imunisasi itu dengan lengkap. Jangan ada mendengar emak-emak yang lain bahwa begitu anaknya disuntik, sakit. Nah itu menandakan bahwa ini bahwa imunisasi itu berjalan dengan baik, lancar. Nah itulah tanda salah satu buktinya. Dulu kan kita gigi-gigi juga di imunisasi, tapi tidak ada keluhan. Nah, sekarang banyak beginilah begitu. Jadi hal-hal inilah yang kadang-kadang selalu memberikan dampak kepada ibu-ibu dan anak berimunisasi. Padahal imunisasi itu anunya sudah uji klinis. Dan itu aman untuk digunakan.
11: Haidel mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh informasi yang keliru terkait efek samping dari imunisasi. Ia berharap melalui peringatan Pekan Imunisasi Dunia 2026, masyarakat semakin sadar pentingnya melengkapi imunisasi, sehingga cakupan di Belitung Timur dapat mencapai target nasional. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Bangka menyediakan cadangan logistik atau buffer stock sebagai penanganan awal untuk membantu masyarakat saat terjadi bencana. Bustomi Ahmad melaporkan.
12: Dalam kondisi awal, Puting Beliung.
13: Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Bangka menyediakan cadangan logistik atau buffer stock untuk membantu masyarakat saat terjadi bencana. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa, mengatakan cadangan logistik atau buffer stock tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Sosial sebagai upaya mempercepat penanganan bencana di daerah.
12: Dalam kondisi awal, puting beliung atau banjir, kita mengeluarkan buffer stock. Buffer stock ini kan hanya makanan siap saji. Kemudian selimut, juga kasur, terpal, ya kalau dibutuhkan.
13: Ia menjelaskan persediaan cadangan logistik tersebut saat ini tersimpan di gudang melalui Taruna Siaga Bencana Tagana sebagai strategi awal mempercepat penanganan bencana. Ia menyebut bantuan sosial diberikan setelah terjadinya bencana, sementara bantuan tanggap darurat kewenangan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangka. Menurutnya, bantuan sosial setelah bencana dari pemerintah daerah biasanya berupa sembako yang nilainya kurang lebih 50 juta rupiah pada tahun 2026. Dengan bencana alam yang sering terjadi seperti angin puting beliung dan bencana banjir. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Bangka tahun 2025, pihaknya telah menyalurkan bantuan sosial atau buffer stock berupa makanan dan sandang di dua desa di Kecamatan Mendo Barat, yakni Desa Kace dan Desa Kace Timur. Di Desa Kace, penyaluran bantuan makanan siap saji untuk 51 keluarga penerima manfaat dan lemari sebanyak 41 buah serta kasur 14 buah. Sedangkan bantuan sosial di Desa Kace Timur berupa makanan siap saji bagi 71 keluarga penerima manfaat, lemari 11 buah dan kasur 11 buah. Bustumi Ahmad melaporkan.
0: Hasil evaluasi realisasi pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Bangka pada triwulan pertama tahun 2026 berjalan sesuai perencanaan. Berikut laporan Ratna Gusari.
14: Kita 2026 ini mencoba di angka 270-280 ya. 2027 itu kita harus menembus 300.
15: Gitu. Bupati Bangka Ferry Insani memastikan hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah pada triwulan 1 tahun berjalan masih berada pada jalur yang tepat atau on the track. Sejumlah target khususnya terkait pendapatan asli daerah PAD disebut masih sesuai dengan perencanaan meski tetap memerlukan sejumlah penyesuaian. Ferry menegaskan evaluasi tidak hanya berfokus pada capaian tetapi juga pada efektivitas program dan kebijakan di lapangan. Salah satu langkah yang diambil yakni menghapus sejumlah pungutan yang dinilai tidak lagi relevan dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan perbaikan pada jumlah sektor yang belum mencapai target, salah satunya terkait pengelolaan balai benih ikan BBI yang dinilai belum optimal sehingga perlu dilakukan penyesuaian kebijakan ke depan.
14: Ada yang misalnya kita anggap tidak perlu lagi, mungkin cukup evaluasi lah, tidak usah kita pungut ya, misalnya BBI, meskipun ada aturan menjual ikan ya, nggak usah lagi kecil kan, udah lah itu bagian yang mungkin harus kita evaluasi, tidak usah lagi lah, seluruh swasta lah, pemerintah nggak ngurus-ngurusin begitu. Terus beberapa juga yang kita perbaiki, misalnya terkait dengan objek retribusi yang pariwisata, kalau sifatnya investatif boleh kita bangun, kita perbaiki. Ada yang bilang, Pak, kalau diperbaiki mau nyewa, nah, kita perbaiki gitu.
15: Di sisi lain, menurut Ferry, PMK Bangka mulai mengarahkan pada belanja yang bersifat investatif, terutama dalam pengembangan objek wisata dan infrastruktur pendukung. Langkah ini dinilai dapat mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan. Untuk target tahun 2025 kemarin sejumlah 250 miliar, angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 270 hingga 280 miliar pada tahun 2026 dan diharapkan mampu menembus 300 miliar pada 2027. Kenaikan itu menurut Ferry cukup signifikan sehingga membutuhkan strategi yang matang terutama dalam mengoptimalkan sektor pajak dan retribusi daerah tanpa harus membebani masyarakat. PMK Bangka juga menargetkan tambahan sekitar 30 miliar dari sektor retribusi dengan rata-rata kontribusi. Retribusi diperkirakan mencapai 30%. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, berikut kita akan dengarkan wawancara berkaitan dengan komponen maupun target pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Bangka tahun 2026 bersama reporter kami Rana Gusari.
15: Mendengar di mana saja Anda berada, berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan juga retribusinya, kita akan berbincang langsung bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Kabupaten Bangka, ada Pak Haryadi. Baik Pak Haryadi, sejauh ini bagaimana Pak dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan PMK Bangka terhadap realisasi pendapatan asli daerah pada triwulan pertama 2026 ini?
16: Target dan realisasi untuk tahun 2026. Jadi kalau kita lihat secara umum, alhamdulillah untuk retribusi insya Allah dari hasil rapat tadi untuk 2026 insya Allah bisa sesuai target yang ditetapkan sudah. Artinya targetnya 103 miliar secara total. Nah itu terbagi ada blut, ada juga di beberapa OPD pengampu retribusi. Insya Allah bisa dicapai lah.
15: Bisa capai. Iya. Pak tadi Pak Bupati bilang 270 sampai 280 ya?
16: Itu enggak. Kalau retribusinya tadi 103.
15: Itu PAD-nya,
16: untuk ya PAD retribusinya ini. Untuk retribusi
15: penyumbang terbesar dari mana Pak?
16: Dari blut.
15: Untuk PAD kita, blut ya.
16: Kalau untuk retribusi blut.
15: Kalau boleh tahu persentasenya berapa
16: Pak? Ya. Retribusi 103, realisasi seluruhan 39 miliar atau sudah terrealisasi 38,04% retribusi. Itu secara umum.
15: Pak, kalau PAD yang lainnya apa Pak?
16: PAD kan PAD lainnya. Pajak daerah, retribusi, kemudian hasil kekayaan yang dipisahkan sama lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ada 4 komponen PAD ya. Ada 4 komponen PAD. Kalau pajak daerahnya 123 miliar, retribusinya 103 miliar. Kemudian untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 6.500.000.000 dan lain-lain PAD yang sah 1.592.000.000. Secara keseluruhan PAD kita

0: utang ya, utang dari tahun-tahun lalu. Jadi tujuan kita membuat kegiatan itu adalah untuk mendorong masyarakat yang memiliki hutang-hutang yang sudah lama untuk dapat diselesaikan dengan memberikan pengurangan pajak dan penghapusan sanksi administrasi. Itu harapan kita.
1: Nah, setelah diberlakukan itu mulai kapan, Pak?
0: 1 April ya, 1 April, 3 bulan April, Mei, Juni. 3 bulan. Sudah banyak masyarakat, banyak yang bayar. Ini juga banyak permintaan dari desa-desa agar kami melakukan apa namanya kegiatan pemungutan pajak di desa tersebut. Permintaan dari beberapa desa. Jadi kita mulai hari ini mulai turun ke desa-desa beberapa hari dalam rangka merealisasikan program itu sehingga masyarakat bisa segera melakukan pembayaran pajak, langsung dapat pengurangan dan penghapusan itu tanpa pengajuan. Jadi otomatis sudah tersistem.
1: Pendengar, demikian bincang singkat kita bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Kabupaten Bangka, Pak Haryadi. Sampai jumpa.
2: Dan sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Pro 1.
1: Dengan Anda masih bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini masih bersama Reta menemani Anda, dan tentunya kebersamaan kita hingga pukul 7 nanti. Sebelum nanti kita akan ikuti berita dari Pro 3 dari Jakarta. Pendengar Pro 1, kali ini beberapa informasi coba kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Jadi memang banyak sekali pendengar informasi-informasi yang bisa Anda baca ya melalui portal berita kami di rri.co.id. Di antaranya pendengar, kali ini coba kami hadirkan informasinya. Di hari ini ya, terkait ibadah haji. Jadi pendengar, utamakan keselamatan, Kemenhat perketat screening kesehatan jemaah haji. Ya pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhat terus memperketat proses screening kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan, dan hal ini dikatakan oleh Kasubdit Pengawasan Haji Khusus Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Dani Pramudia. Ia mengatakan bahwa tahun ini telah diterapkan kebijakan istitoah atau kemampuan kesehatan sebagai syarat utama keberangkatan jemaah, dan kebijakan ini dilakukan agar memastikan keselamatan selama beribadah di tanah suci. Evaluasi kesehatan tetap dilakukan meskipun jemaah telah berada di embarkasi. Dalam beberapa kasus ditemukan jemaah yang dinyatakan tidak layak untuk berangkat setelah pemeriksaan lanjutan, dan terdapat sejumlah jemaah yang akhirnya batal berangkat mendengar di tahun ini karena alasan kesehatan. Namun pemerintah akan mengupayakan agar mereka dapat diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji berikutnya. Ya, dan tentunya pengetatan screening ini dilakukan semata-mata untuk melindungi keselamatan jemaah selama menjalankan ibadah haji. Itu mendengar informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda terkait ibadah haji ya. Dan yang pastinya saat ini juga para jemaah sudah tiba ya di Madinah Mekah yang melaksanakan ibadah haji. Semoga tentunya doa kita bersama jemaah haji kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan lancar, dan tentunya diberikan kesehatan kembali pulang ke tanah air dan menjadi haji yang mabrur. Kemudian mendengar informasi lainnya juga, kita masih kutip untuk Anda, masih dari portal berita kami di rri.co.id, di kebersamaan kita untuk hari ini. Nah, kali ini informasi terkait pemerintah siap cairkan gaji ke-13 bagi ASN dan diharapkan bisa menjadi pendorong konsumsi rumah tangga di triwulan 2 2026. Dan gaji ke-13 ini biasanya dicairkan setiap bulan Juni untuk membantu biaya pendidikan jelang tahun ajaran baru. Dan mendengar, kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan di tahun 2026 sebesar 5,4%, dan selain itu menjadi buffer terhadap gejolak ekonomi global antara lain gaji ke-13 ASN. Dan pencairannya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026, jumlahnya sekitar 55 triliun rupiah. Dan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa juga memastikan pencairan gaji ke-13 ASN pasti akan dicairkan dan diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 2026 karena pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di triwulan 1 yang sebesar 5,61%. Menurut Menkyu Purbaya, pendengar, berbagai program pemerintah lainnya dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya seperti Kopdes dan Nelayan Merah Putih. Itu mendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda, masih menemani suasana pagi Anda bersama kami di Pro 1 96,4 FM.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik, mendengar Poros 1, Anda masih bersama kami di 96,4 FM dan kita akan hadirkan untuk Anda informasi terakhir sebelum kita ikuti berita dari Pro 3. Di mana pendengar dari BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk edisi hari ini, dan disampaikan oleh perakiran BMKG Ranika Dwi Asti mengatakan untuk di daerah Sumatera, terutama di Banda Aceh, Medan, Pandang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang, hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk Tanjung Pinang, Jambi, dan Bandar Lampung, hujan disertai petir. Untuk di Pulau Jawa, termasuk di Serang dan Jakarta, berawan tebal, Bandung, Semarang, Yogyakarta, hujan dengan intensitas ringan, serta untuk Surabaya berawan. Untuk di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, yaitu di Denpasar dan Kupang berawan, Mataram hujan dengan intensitas ringan. Sementara di Pulau Kalimantan, yaitu di Pontianak, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, hujan disertai petir. Palangkaraya dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan. Untuk yang berada di Pulau Sulawesi, yaitu di Mamuju, dan hujan dengan intensitas sedang, Makassar, Kendari, Palu, dan Gorontalo, hujan dengan intensitas ringan, serta untuk di daerah Manado berawan tebal. Untuk di Pulau Maluku dan Papua, terutama di Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk Manokwari dan Jayapura berawan tebal dan berawan. Demikian informasi pendengar perakiran cuaca kepulauan ibu kota provinsi se-Indonesia untuk edisi hari ini 7 Mei 2026, dan kita masih menemani Anda, masih bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM.

0: akomodasi makanan minuman. Itu tumbuhnya 13,14%, tetapi share-nya terhadap PDB masih 2,79%.
1: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
2: BPS menyatakan pertumbuhan ekonomi di awal tahun didorong oleh pergeseran momentum Ramadan dan Idul Fitri. Puluhan ribu jamaah haji dari berbagai negara melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Sementara Pakistan berharap menjadi tuan rumah putaran kedua perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 7 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi pertama dari Badan Pusat Statistik. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi awal tahun didorong kuat oleh pergeseran momentum Ramadan dan Idul Fitri. Seluruhnya jatuh di triwulan pertama. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Zahra.
1: Akomodasi makanan minuman itu tumbuhnya 13,14%.
2: Pertumbuhan ekonomi di awal tahun ini didorong oleh pergeseran momentum Ramadan dan Idul Fitri yang sepenuhnya jatuh pada triwulan pertama. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, selain konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52%, stimulus fiskal pemerintah melalui realisasi APBN melonjak signifikan hingga 21,81%. Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian tetap menjadi motor utama, sementara sektor akomodasi serta makan minum mencatatkan pertumbuhan tertinggi mencapai 13,14%.
1: Akomodasi makanan minuman itu tumbuhnya 13,14%, tetapi share-nya terhadap PDB masih 2,79% gitu. Nah, yang mengungkit atau kalau kita mengungkit, kan dia yang memberikan sumber terhadap pertumbuhan 5,61. Itu ada 4 sektor besar.
2: Namun di balik capaian tersebut, muncul catatan mengenai kualitas pertumbuhan yang dinilai belum sepenuhnya merata. Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan dari Indef Riza Anissa Pujarama mengatakan, tantangan berat membayangi triwulan kedua seiring dengan depresiasi nilai tukar rupiah, serta menyusutnya jumlah kelas menengah sekitar 1,2 juta orang.
3: Ya, kita belum lihat nih savingnya gimana, apakah mantap makin makan tabungan gitu-gitu. Meskipun mereka meningkat, nah di triwulan satu ini yang dikhawatirkan ini kan middle class ini semakin menyusut di triwulan dua nih, sudah terkena banyak dampak ke harga.
2: Berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2026, total angkatan kerja Indonesia mencapai